atas, dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada ujian-ujian yang datang dari bawah. Kami berlindung denganmu ya Allah dengan keagunganmu, agar jangan kami ditipu, agar jangan kami diperdaya oleh musuh-musuh kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Rompet 91.

0: berbagai bangsa, berbagai budaya. Melayu, Cina, India, di bangsa dan sang kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red Malaysia. Faham FM. Satu pilihan.

0: Okey, balas dan sudah pun 8:15 minit pagi. Masanya untuk ramalan cuaca yang ingin kita kongsikan dengan anda.
1: Okey, untuk hari ini 14 Mei 2026, Khamis, yang mana pagi diramalkan tiada hujan. Mm-hmm. Petang sehingga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Pahang dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Baik, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan Pahang ni, di mana di sebelah pagi tiada hujan, manakala di sebelah petang membawa ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin selatan tenggara, kelajuannya 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter.
1: Ya, dan juga kenyataan media yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana permulaan monsun barat daya dijangka bermula pada hari ini 14 Mei. Dan akan berterusan sehingga September 2026 berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Jadi sepanjang musim ini, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Jadi sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan.
0: Walaupun bagaimanapun, hujan lebat berserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak dan juga barat Sabah, terutamanya pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai. Ia merupakan barisan ribut petir yang terbentuk di perairan Selat Melaka dan juga timur Laut Cina Selatan sebelum gerak ke kawasan dataran akibat daripada penumpuan angin dan juga boleh berlarutan sehingga beberapa jam.
1: Okey, itu dia antara ramalan cuaca menurut Met Malaysia. Jadi walaupun untuk anda semua, teruskan mendapatkan aplikasi My Cuaca di platform media sosial dan juga di telefon pintar.

0: sampai hati kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda.

0: Cik ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Baik, Pahang FM satu pilihan, sudah pun 8.30 minit pagi dan seperti biasa dalam ruangan Masjid ke Masjid kita pagi ini.
3: Okey, kita nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan Forum Mukarrabin bersama dengan panel jemputan iaitu Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang yang berbahagia Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman.
2: Ya.
3: Dan juga bersama dengan panel yang seterusnya, panel yang kedua iaitu Penolong Kadi Daerah Pekan yang berbahagia Ustaz Abdullah Kasim, yang akan berlangsung pada hari esok, 15 Mei 2026, hari Jumaat, selepas solat fardu maghrib, bertempat di Masjid Al-Mutakin di Felda Cini Timur 1 Pekan.
2: Yeah.
3: Dengan tajuknya Lambayan Baitullah.
2: Mm-hmm.
3: Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
2: Baik. Dan seterusnya ini ceramah agama yang akan berlangsung pada 19 Hari Bulan 5 2026, hari Selasa, bertempat di Masjid Al-Mutakin, Sungai Miang Pekan ni. Masanya selepas solat maghrib dengan tajuknya Godaan Dunia, yang akan disampaikan oleh penceramahnya Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman.
3: Okay. Dan juga seterusnya, yang mana Forum Mukarrabin bersama dengan panel jemputan iaitu Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Azlan bin Abdul Rahman.
2: Yeah.
3: Dan juga bersama dengan pendakwa bebas iaitu Ustaz Haji Ramli bin Hassan. Bertajuk Falsafah Korban.
2: Yeah.
3: Yang akan berlangsung pada 20 Mei 2026 hari Rabu selepas solat fardu maghrib, bertempat di Masjid Al-Hidayah di Paya Besar, Kuantan.
2: Ya, yeah, baik. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
3: Baik.
2: Baik, seterusnya ini di mana kuliah maghrib ni yang akan berlangsung pada hari ini, 14 Mei 2026, bertempat di Masjid At-Taqwa Kampung Awah, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud Mat. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir lah, di mana selepas solat maghrib ni.
3: Ya, betul. Okay, hari inilah ni.
2: Ya, betul.
3: Okey. Dan juga hari ni juga akan berlangsungnya program Raudatul Jannah, Jendela Syariat Daurah Fiqh Korban.
2: Ya. Yeah.
3: Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Wais Al-Karni bin Abdul Wahab, pada hari ni pukul 10 pagi nanti.
2: Ya. Yeah.
3: Bertempat di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan.
2: Ya. Yeah. Baik, seterusnya ni jom S-Chain Al-Quran.
3: Ya.
2: Bahagian penguatkuasa dan kawalan Kementerian Dalam Negeri Negeri Pahang ni, di mana Al-Quran yang diperakukan oleh KDN ni.
3: Betul.
2: Terhad 100 naskah sahaja.
3: Okay.
2: Di mana program ini akan berlangsung pada hari esok ni, Jumaat 15 Mei 2026, dari 11 pagi hinggalah ke 3 petang, di Masjid Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang. Jadi sama-samalah kita ke arah sifar Al-Quran yang tiada perakuan dari KDN ataupun Kementerian Dalam Negeri.
3: Ya. Jadi terhad 100 naskah sahaja.
2: Ya.
3: Jadi jangan lupalah untuk datang beramai di Masjid Tengku Ampuan Azan, Kuantan pada hari esok.
2: Ya, betul tu.
3: Okey. Seterusnya, yang terakhir yang dapat kami kongsikan untuk anda, kuliah Duha Istimewa edisi khas Muslimah.
2: Ya.
3: Jadi Muslimah sahaja dijemput hadir bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Asmaharun. Bertajuk Didik Keluarga Dengan Hikmah dan Rahmah.
2: Yeah.
3: Pada hari esok 15 Mei pukul 10 pagi, bertempat di Dewan Jumli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Bentong, Pahang.
2: Yeah.
3: Jadi semua para muslimah dijemput hadir.
2: Betul tu, ya. Baik, itu saja nampaknya Azri, ya, perkongsian kita untuk hari ini, untuk masjid ke masjid untuk hari ini.
3: Yeah, dan insyaAllah minggu depan kita akan kongsikan lagi berkenaan dengan aktiviti terkini masjid di sekitar kawasan negeri Pahang dan Makmur. Okay.
2: Baik, kita terus berhibur bersama kami di Pahang FM
3: satu pilihan.

0: Hello. Ada mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
3: Sembang Jalan Raya.

0: Okey, sudah pun 8.51 minit pagi ketika ini.
1: Ya, yeah, jadi kepada anda semua yang mana yang sedang bekerja, selamat bertugas untuk anda.
0: Ya. Yeah.
1: Terus kekal setialah bersama dengan Hezri dan juga Ucup sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
0: Baiklah, seperti biasa 9 pagi nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 9 pagi
1: yeah.
0: dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.
1: Dan insyaAllah seterusnya di jam yang terakhir kita nak bersama dalam ruangan Maraton Hits Music tanpa henti.
0: Dan jom kita layan lagu daripada Sid Sen, Khatimah Cinta. Dan selepas itu daripada Bumiputra Rockers, Silaturahim. Semuanya yeah. di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan, termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara musim tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang misalnya tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Yang Baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Lia Tawi Min Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang otomotif, kenderaan cekap tenaga. Kenderaan cekap tenaga atau dalam bahasa Inggeris Energy Efficient Vehicle EEV dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu kenderaan cekap tenaga. Membawa maksud kenderaan yang memenuhi suatu garis panduan dari segi tahap pelepasan karbon dan penggunaan bahan api. Kenderaan cekap tenaga termasuklah kenderaan yang cekap penggunaan bahan api, hybrid, kenderaan elektrik, kenderaan elektrik EV dan kenderaan yang menggunakan bahan api alternatif. Pantun hari ini. Parang bila saya tanjakkan, tidak peduli kepaya dulang. Barang bila saya hendakkan, tidak peduli di tangan orang. Parang jongkong parang siharap, di parangku dengan batang kelapa. Tinggi gunung tinggi ku harap, harap bertutuk mulutmu berkata. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Baiklah, sudah pun 9.16 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
1: Ya, Hezri dan juga Ucup masih lagi temani anda untuk edisi hari Khamis hari ini 14 Mei 2026 ya. Bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah.
0: Ya, yang sedang menjalankan tugas ketika ini, maklum sajalah. Sudah pun 9.16 waktu bekerja. Jadi diucapkan selamat menjalankan tugas kepada anda lah.
1: Okey, yang mana mungkin sedang bersarapan pagi.
0: Ya.
1: Ataupun mungkin yang sedang balik daripada sarapan pagi nak menuju ke pejabat. Nak melakukan tugasan hari ni, banyak tugasan yang
0: betul.
1: Ada dilakukan.
0: Jadi
1: nak dekat raya ni kan. Jadi kena siapkanlah sebelum tu.
0: Ya, yeah, betul tu. Pastikan kerjanya beres sebelum nak bercuti tu, orang kata kan.
1: Betul.
0: Okey, baiklah, seperti biasa di jam yang terakhir ini, kita dalam ruangan Marathon Hits and Music tanpa henti. Okey, jadi kita mulakan pagi ini dalam Marathon Hits lagu daripada Andy Bernardi, Kais Pagi Kais Petang.
1: Itu sesuai lah untuk anda yang sedang bekerja lah. Jadi sambil-sambil itu, kata semoga anda semua semangat lah untuk melakukan tugasan tu.
0: Ya, betul tu. Jadi kita dengarkan lagu daripada Andy Bernardi,
1: Hang FM,
0: satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami?
0: Like fanpage

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kurang info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, hits dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan. Jom siap Pahang FM. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, balas dara sudah pun 9.49 minit pagi ketika ini.
2: Okey, dan juga seperti biasalah, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti dalam Zon Persona, anda akan bertemankan pula bersama dengan Anom yang akan menemani anda dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang.
2: Ya, yeah, dan terus kekal setialah bersama dengan Anom. InsyaAllah banyak lagi lagu-lagu menarik kita akan kongsikan untuk anda.
1: Dan insyaAllah kami berdua akan menemani anda lagi pada minggu hadapan hari kami seperti biasa. Dan
2: kami tinggalkan anda
1: dengan lagu daripada Yuna, Gadis Semasa. Jadi jumpa lagi, bye-bye.
2: Assalamualaikum.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai bawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang Popet.

0: Cik Bawang Bon Ben.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Faham FM, satu pilihan.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadang-kadang menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu?

0: Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nida'ul Islam, #penyaranjakim.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Okay? Dan sekarang ini Anom bersama dengan anda untuk edisi hari ini, Khamis 14 Mei 2026. Salam 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya ucapkan kepada anda. Terima kasih juga Hezri dan juga Usop. Tadi dah pun menemani anda di Zone Aktif untuk edisi hari ini, Khamis. Okay? Dan sekarang ini sebenarnya kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita menerusi segmen tajaan Yana Mattress Sendirian Berhad. Dan sudah pun bersedia di talian kita saudara Munawar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam DJ Anu.
2: Ya, selamat pagi Munawar.
3: Ya, selamat pagi juga.
2: Okey, jadi pasti hari ini ada promosi yang menarik dari Yana Mattress. Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Anum, dan pastinya setiap kali kita ke udara bersama dengan anda, pastinya kami ada tawaran istimewa peluang keemasan untuk membantu anda menukar tilam lama anda kat rumah tu kepada tilam baharu yang lebih selesa, lebih berkualiti dan yang paling utama memberikan sokongan kepada tubuh badan anda. Pastinya kami daripada Yana Mattress hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun di pasaran, kami pakar dalam menghasilkan tilam yang benar-benar selesa dan berkualiti untuk anda seisi keluarga. Terlebih dahulu, saya nak tanya kepada semua pendengar yang bersama kita pada ketika ini. Bagaimana dengan tidur anda pada malam tadi? Bagaimana pula dengan, bila anda bangun pagi tadi, siapa dekat sini rasa sakit-sakit badan disebabkan oleh tilam yang tidak selesa? Siapa yang masih lagi tidur di atas tilam yang dah usang, tilam yang dah melengkung? Ha, tilam yang dah melengkung tu bahaya tau. Sebab apa? Lama kelamaan, ianya akan menjadi punca kepada masalah-masalah yang berkait rapat dengan kesihatan tulang belakang kita. Kita kalau nak pilih tilam, kena pilih tilam yang memberikan sokongan yang rata, sokongan yang memberikan poster yang betul kepada tulang belakang kita, supaya bangun pagi rasa lebih bertenaga, lebih bersemangat. Dan pastinya hari ini kami sarankan kepada anda untuk pilih tilam Yana Mattress. Ribuan pengguna telah pun menggunakan tilam kami dan menjadi pelanggan setia kami sehingga ke hari ini. Mungkin ada dalam kalangan anda semua yang teringin sangat nak tukar tilam baru katanya, tapi katanya tak mampulah Munawar. Tilam yang berkualiti dekat pasaran sekarang ni semuanya mahal-mahal belaka. Jangan risau, hari ini saya akan buktikan kepada anda bahawa anda semua mampu untuk membeli tilam berkualiti, lagi-lagi jenama Yana Mattress, pada harga yang sangat mampu milik. Sebelum saya berkongsi berkenaan harga promosi hari ini, saya minta akak-akak, abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik semuanya, simpan dulu nombor telefon kami. Selepas ni anda boleh WhatsApp kami, boleh miss call kami, boleh hubungi kami untuk informasi lanjut dan terus membuat tempahan untuk promosi hari ini. Nombor kami adalah 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami 019-417-0477. Ha, jangan lupa simpan dulu nombor kami. Ha, kejap lagi bolehlah anda membuat tempahan seterus bersama kami. Jangan risau, pegawai jualan kami akan memberikan segala penerangan kepada anda berkenaan keistimewaan tilam keluaran kami dan juga berkenaan promosi hari ini. Okey, untuk harga promosi pada hari ini sememangnya berbaloi-baloi. Sebab apa? Saya nyatakan kepada anda harga yang sangat-sangat mampu milik ke 77. Ha, jangan lupa simpan dulu nombor kami. Ha, kejap lagi bolehlah anda membuat tempahan seterus bersama kami. Jangan risau, pegawai jualan kami akan memberikan segala penerangan kepada anda berkenaan keistimewaan tilam keluaran kami dan juga berkenaan promosi hari ini. Okey, untuk harga promosi pada hari ini sememangnya berbaloi-baloi. Sebab apa? Saya nyatakan kepada anda harga yang sangat-sangat mampu milik kerana hari ini kami akan berikan diskaun bernilai RM1,000 untuk tilam duria kami, iaitu promosi pertama kami pada hari ini, iaitu diskaun RM1,000. Wow, diskaun besar-besaran tau. Anda takkan jumpa diskaun besar-besaran ini di mana-mana. Lagi-lagi kalau datang kedai kami tak dapat juga diskaun ni, hanya melalui Pahang FM sahaja. Jadi kena tempah hari ini sebab stok adalah terhad dan pastinya siapa cepat dia dapat. Dan hari ini untuk promosi pertama kami bawakan tilam duria dengan harga serendah 5 promosi pertama kami pada hari ini, iaitu diskaun RM1,000. Wow, diskaun besar-besaran tau. Anda takkan jumpa diskaun besar-besaran ini di mana-mana. Lagi-lagi kalau datang kedai kami tak dapat juga diskaun ni, hanya melalui Pahang FM sahaja. Jadi kena tempah hari ini sebab stok adalah terhad dan pastinya siapa cepat dia dapat. Dan hari ini untuk promosi pertama kami bawakan tilam duria dengan harga serendah RM599. Anda bayangkan, hanya keluarkan duit RM599, anda dah boleh memiliki tilam baharu yang selesa keluaran Yana Mattress. Kalau anda nak bertangguh-tangguh, harga promosi asalnya adalah RM1,599. Mahal tu, RM1,000 lebih. Tapi hari ini kita bagi diskaun RM1,000 untuk anda semua. Jadi harganya turun kepada harga serendah RM599. Anda bayangkan, hanya keluarkan duit RM599, anda dah boleh memiliki tilam baharu yang selesa keluaran Yana Mattress. Kalau anda nak bertangguh-tangguh, harga promosi asalnya adalah RM1,599. Mahal tu, RM1,000 lebih. Tapi hari ini kita bagi diskaun RM1,000 untuk anda semua. Jadi harganya turun kepada RM599 untuk tilam bersaiz queen tau, bukan tilam single tapi tilam saiz queen dengan ketebalan 5 inci. Dan mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang nak tambah ketebalan tilam, boleh. Anda boleh tambah ketebalan tilam, sebagai contoh untuk ketebalan 6 inci tambah RM100 sahaja untuk setiap ketebalan yang anda inginkan. Untuk ketebalan 6 inci tambah RM100 hanya perlu bayar RM699. Nak tambah lagi ketebalan tilam menjadi 7 inci, boleh tambah lagi menjadi RM799 di bawah harga RM1,000. Anda boleh memiliki tilam baharu pada hari ini. Dan selepas ini ada lagi yang ingin saya kongsikan kepada anda, tapi anda semua jangan lupa untuk simpan nombor kami 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami 019-417-0477. Jangan ke mana-mana tau, selepas ini ada lagi promosi yang ingin saya kongsikan kepada anda.

Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan 10.50 minit pagi sekarang ini. Okey, jadi kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, tolong muat turun sekarang. Sebab apa? Sebab dekat RTM Click nanti banyak keistimewaan yang anda akan dapat. Dan salah satunya adalah ting-ting-ting Piala Dunia 2026 kesemua 104 perlawanan, 104 perlawanan akan disiarkan di RTM dan Unify TV. Okey, jadi menurut laporan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, kerjasama melibatkan Unify, Celcom Digi dan U-Mobile itu akan memperluas akses rakyat kepada kandungan sukan bertaraf dunia tanpa kos tambahan. Jadi suka cita, Datuk Fahmi Fazil telah mengumumkan bahawa kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan dalam RTM dan Unify TV. Itu yang kita suruh anda muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab kalau anda tak dapat tonton TV pada waktu tersebut, anda boleh tonton perlawanan yang disiarkan secara langsung dan secara ulangan di RTM Click dekat mana-mana pun anda berada, sambil-sambil anda jual air balang contoh kan, anda sedang berniaga dekat pasar malam contoh, ini saya bagi contoh ni, sambil-sambil dekat, kalau dekat ladang sawit anda tengah cok buah, pun boleh kan. Kadang-kadang kita ni buat kerja telinga mendengar, contoh. Sama juga kalau anda sedang menjahit dekat rumah, anda dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana, jadi anda muat turun je aplikasi RTM Click. Anda bukan sahaja boleh tonton Piala Dunia ni lah, macam-macam lagi sebenarnya, cerita ke, drama ke, filem ke, rancangan hiburan ke, rancangan keagamaan ke, dengar radio pun boleh guna RTM Click. Itu yang suruh beria sangat tu, suruh muat turun apa RTM Click tu. Kalau anda muat turun, insyaAllah anda tak rugi. Sebab apa tak rugi? Sebab semuanya percuma, jadi tak kena bayar. Okey, jadi apa pun jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click. Cara dia mudah sahaja, anda buka dekat handphone anda tu, nanti anda cari RTM Click, anda download, tak perlu nak bayar apa-apa. Lepas tu nanti login lah, dia adalah register sikit-sikit aja, senang je. Kalau tak boleh, tak pandai, tanya orang yang pandai, insyaAllah boleh. Okey, dan apa pun kejap lagi nak melangkah ke jam yang seterusnya, macam biasalah anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Anum selama 1 jam. Caranya mudah sahaja, typekan tajuk lagu, nama penyanyi, WhatsApp aja kita 0103207448. Pahang FM, ini dia daripada Azizah Ngah, Zapin Pekan untuk anda.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Ini lagu daripada Uji Rashid, Mengapa Dirindu. Lagu dendangan Uji Rashid tersebut adalah permintaan daripada Abang Romli, teman Tiz. Jadi semoga terhibur bersama dengan lagu permintaan tersebut. Okay, dan kepada anda yang lain, boleh terus buat permintaan lagu bersama dengan Anum. Taipkan tajuk lagu, nama penyanyinya, hantar kepada saya menerusi WhatsApp 0103207448. Itulah nombor WhatsApp kami. Jadi jangan lupa simpan nombor ini dalam telefon bimbit anda. Okay, dan saya suka untuk kongsikan bersama dengan anda satu kajian yang dibuat oleh Harvard University, kajian ini dibuat selama 85 tahun. Panjangkan tempoh jarak masanya, dia dah bertukar-tukar pengarah untuk kajian ini. Bermula dari tahun 1938, mereka ini mengesan 724 orang dari zaman remaja sampailah beruban. Dan soalan dia ataupun kajian dia mengenai apa? Ini adalah kajian dan soalan yang dikemukakan nak tanya, apa yang sebenarnya membuatkan hidup seseorang itu bahagia dan juga sihat? InsyaAllah kejap lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda macam mana kajian ini dibuat, apa dapatan daripada hasil kajian ini. Kan kita dalam hidup ni semua nak kejar bahagia, duit tu duit lah, ada duit bahagia juga kadang-kadang. Tapi sebenarnya kebahagiaan ini bukan bergantung kepada duit semata-mata. Jadi sebenarnya persoalan dia, apa yang sebenarnya buat kita ni bahagia? Kejap lagi saya kongsikan bersama dengan anda. Layan dulu lagu permintaan daripada Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum Anum, selamat pagi, apa khabar? Kak Ngah nak dengarkan lagu Pagar-Pagar Cinta daripada AR Badul dan juga Liza Abdullah. Lagu ini khas untuk sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya, dengan ucapan selamat pagi. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Okay, jom layan lagu daripada AR Badul dan juga Liza Abdullah, Pagar-Pagar Cinta, untuk anda. Pahang FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ulo nak dengarkan lagu daripada kumpulan Terra Rosa, tajuknya Bunga Angkasa. Lagu ini untuk DJ dan semua pendengar Pahang FM di Malaysia. Terima kasih Abang Ajrar, kejap lagi saya putarkan. Okey, dan terima kasih juga banyak-banyak saya ucapkan untuk anda semua yang mendengarkan Pahang FM, tak kiralah di mana sahaja anda berada sekarang ini. Saya nak sambung balik cerita saya tadi mengenai sebenarnya dalam hidup kita apa yang benar-benar membuatkan kita bahagia. Harvard Study of Adult Development, itu nama kajian yang dibuat oleh mereka yang berada di Harvard University. Antara kajian ini adalah yang paling panjang dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia. Dan pengarah kajian yang keempat, Robert Waldinger, dia pernah bentangkan hasil kajian ini. Dan ketika dibentangkan kajian tersebut, hasil tersebut ditonton oleh 46 juta orang. Okey, jadi kita nak cerita 85 tahun punya kajian, satu jawapan konsisten terhasil. Orang yang paling bahagia dan paling sihat di usia tua bukan orang yang paling kaya dan paling berjaya. Tapi apa sebenarnya yang membuatkan kita ini bahagia? Tetapi orang-orang yang ada hubungan dekat yang paling berkualiti. Okey, bukan paling ramai kawan. Kadang-kadang ramai kawan pun tak guna juga, kan? Bukan status perkahwinan kita, tapi kualiti hubungan kita dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita, dengan circle kita. Okey, orang yang berpuas hati dengan hubungan mereka di umur 50 tahun mempunyai kesihatan fizikal yang tip-top di usia 80 tahun. Ini kajian yang dibuat dan hasil daripada kajian tersebut. Dan ini juga menjelaskan, ini satu benda yang macam kadang-kadang kita percaya tak percaya, kita percaya tak percaya, tapi 85 tahun punya kajian kan, bukan satu tempoh yang pendek, bukan satu tempoh yang singkat. Jadi mungkin kita boleh pertimbangkan untuk percaya. Kesunyian itu sebenarnya membunuh. Kejap lagi saya kongsikan bersama dengan anda apa cerita pula pasal kesunyian ini membunuh. Macam mana agaknya kesunyian ini sebenarnya membunuh kita secara senyap dalam diam tanpa kita sedar. Saya akan kongsikan bersama dengan anda kejap lagi. Layan dulu daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa, Pahang FM.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau. Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Terima kasih. Kalau anda dengarkan kami sekarang ini berada di Jerantut 92.7 MHz, tak kira lah mungkin anda sekarang ini sedang bekerja sebagai juruang, ada sebagai abang kad, kita pun ada juga pengawal keselamatan. Terima kasih banyak-banyak kerana layan Pahang FM bersama dengan Anum. Dan baru sahaja berlalu untuk hiburan anda, Makmur menyambut lagu untuk tahun melawat Pahang ataupun Visit Malaysia juga, Pahang First 2026, lagu permintaan daripada Kak Nas. Kata Kak Nas, Anum, Kak Nas sedang dengarkan Pahang FM, nak dengarkan lagu tersebut. Okey Anum, terima kasih, saya dah putarkan. Jadi untuk Kak Nas, semoga terhibur, saya ucapkan. Okey, dan sambung sikit lagi cerita saya tadi, apa yang sebenarnya membuatkan kita bahagia. Kita dah jumpa dah jawapan untuk soalan tersebut. Lepas 85 tahun punya kajian, kita dah jumpa jawapan yang membuatkan kita bahagia adalah hubungan kita yang baik dengan orang yang berada dekat dengan kita. Dan saya ada sebutkan tadi, kesunyian itu membunuh kita dalam diam. Data menunjukkan orang yang terasing daripada orang lain atau selalu rasa kesunyian, kesihatan mereka ini merosot lebih cepat bila masuk pertengahan usia. Fungsi otak mereka pun akan menurun dan mereka akan meninggal lebih muda. Kita bukanlah kata confirm meninggal lebih muda, bukan. Nanti orang marah saya pula, dia cakap, oh ya, pandai-pandai pula, kan maut, ajal semua tu kan di tangan Tuhan. Ayo kan, ini kajian . Kadang-kadang apa yang kita buat dalam hidup kita ini pun menjadi faktor atau penyumbang kepada sesuatu itu terjadi. Okey, jadi kesunyian ini sebenarnya bahaya dia sama aras macam kita ni ketagihan merokok ataupun ketagihan alkohol. Dan cerita pasal kesunyian dan cerita pasal perhubungan yang baik, ini bukan cerita pasal hubungan yang sempurna. Dalam dunia ni tak ada hubungan yang sempurna. Bukan bermakna kita ni tak pernah gaduh. Kan, pasangan umur 80 pun dia beritahu yang mereka ni masih aja bergaduh. Bayangkan umur dah 80, hidup mungkin dah 40 tahun bersama, 45 tahun bersama, tapi masih lagi bergaduh sesama dia. Kan orang perempuan ni susah. Selagi dia tak pejam mata, orang takkan faham orang perempuan ni, kata orang. Mereka kata sebenarnya apa yang nak dia ceritakan mengenai hubungan yang baik ini adalah mereka yang boleh bergantung harap kepada seseorang ketika kita susah. Dan apa kesannya? Kesannya otak kita akan lebih kekal tajam dan memori kita akan lebih mantap. Tetapi kalau orang tu dalam hubungan yang dia rasa dia tak boleh nak harap pada pasangan dia, memori mereka ini akan merosot dengan lebih cepat. Lepas tu kepercayaan, dia bukan sekadar keharmonian palsu yang jadi orang kata penanda aras dia. Jadi inilah katanya, macam kalau kita berada dalam hubungan tu tapi hubungan tu kita tak boleh nak harap pada pasangan kita, maknanya belum benar-benar bahagia. Kecenderungan untuk kita ni sakit, kecenderungan untuk kita ni jadi orang kata tak baik di hujung-hujung usia kita lebih tinggi. Dan juga pengarah kajian ini, Waldiger tadi, dia menutup pembentangan dia dengan satu soalan. Dia kata, kalaulah anda tahu dalam dunia ini apa yang membuatkan anda bahagia dan sihat, itu adalah kualiti hubungan, apa yang anda nak ubah dalam kehidupan anda bermula sekarang. Dan sebenarnya kita tahu je jawapan tu, tapi kita masih lagi sibuk kerja career kita. Kita percaya kita ada career yang baik, kita ada kerja yang baik, kita ada duit yang banyak, kita ada pencapaian yang banyak, kita bahagia. Tapi sebenarnya 85 tahun kajian daripada Harvard cakap sebaliknya. Jadi kita fikir-fikirkan, kita renung-renungkan. Dan apa boleh kita relate dekat sini, cerita pasal kajian daripada Universiti Harvard dan juga kita sebagai seorang Muslim. Ingat tak, Nabi SAW pun pernah berpesan kepada kita, sesiapa yang ingin diberi umur yang panjang, maka bersilaturahimlah kita sesama kita. Jadi insyaAllah kita amalkan. Okey, jadi jom kita terus putarkan lagu permintaan seterusnya. Ini permintaan daripada Kak Marina Abdullah, nak dengarkan lagu daripada Damia, Pasrah. Kata dia ditujukan untuk semua pendengar Pahang FM di mana jua berada, serta warga kampung Sungai Karang Pantai, dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang. Buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu, moga kesihatan baik-baik aja. Dan kejap lagi juga saya nak putarkan lagu permintaan daripada Acik Rekiah, nak dengarkan lagu dari pengkumpulan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Pahang FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

0: Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

0: lagu-lagu konsep-konsep dan macam-macam lagi.
1: Hang FM, satu pilihan.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan, pakai.

0: 104.13. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Tesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Tesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Marathon Hits Music, tak berhenti.

Chef Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
6: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
7: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Terima kasih kerana setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Pukul 1 tengah hari kejap lagi kita ada utama 1 tengah hari dan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini sebagai panduan kita bersama adalah pada pukul 1.07 minit tengah hari. Terus setia dengar Pahang FM Satu Pilihan.
1: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
3: Harumnya sungguh bunga melati sayang, harum di dalam jambangan.
1: Sekarangnya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Kuantan 104.1 MHz.
5: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
4: Cameron Highlands 100.3 MHz.
6: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
4: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
7: Satu pilihan. Cantiknya iman, Pahang FM.
8: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup hari ini kita sibuk siapkan hidup kita di dunia. Tapi berapa ramai antara kita yang siapkan bekalan untuk akhirat? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menyatakan bahawa dunia pergi meninggalkan kita, akhirat pula datang mendekati. Sidang pendengar, janganlah tunggu waktu tua untuk kita nak berubah. Sebaliknya, daripada hari ini, ketika ini, detik ini, waktu ini, mulakan titik perubahan dalam hidup kita. Sentiasa tambah baik. Ingat formula yang cukup mudah. Kita sentiasa berazam hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari seterusnya lagi lebih baik daripada hari sebelumnya. InsyaAllah, bila kita merasai kehidupan kita bertambah baik, itu tandanya kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
7: Cantiknya iman, Pak.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM

0: bila sembahyang, bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sebab dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan dan ada hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Yang jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ini tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tak nak sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, yang jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dia bagi cepat besok, kita mudah hanyut. Yang kadang-kadang hajat ni, Allah delaykan, Allah lewatkan. Supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia.

0: sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Diskusi Hadis bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Zar bin Ahmad yang telah dirakam di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Kebab perkembangan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan sunnah Rasulullah. Hadis telah lama dah berlaku pada zaman Rasulullah, memang berlaku sebesar-besarnya hadis itu berkembang. Cuma secara kesimpulannya, Rasulullah adalah zaman yang mula-mula menyampaikan wahyu. Okey, menyampaikan wahyu. Sebagaimana kena ingat ada berlaku orang menggunakan kumpulan A je. Okey, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzikra tu dia ada dua makna ulama letakkan. Satu, Allah jaga Quran, Allah jaga hadis. Datang pula hadis Rasulullah daripada hadis daripada Sunan Abu Daud. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Wa mithlahu ma'ah tu ialah hadis Rasulullah. Mana Al-Quran dengan hadis adalah dua benda yang penting. Guru saya pernah sebut masa dalam kelas, masa nak habiskan Tibyan fi Ulum Al-Quran, dia sebut laulal Quran lasta'jamal insan. Tanpa Al-Quran, tanpa Quran, manusia tu akan jadi hal asing, betul? Kita perlukan panduan, betul? Dan ditambah pula laula sunnah lasta'jamal Quran. Tanpa hadis, tanpa sunnah, maka orang itu Al-Quran itu akan jadi asing. Al-Quran perlukan sunnah, sunnah perlukan Quran. Cuma nak bagi tahu perkembangan hadis, kenapa ada berlakunya, sebab dia menjadi satu wahyu juga. Tadi macam mana sahabat saya baca tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi walaupun macam mana manusia sekalipun, percakapan dia adalah wahyu. Itu je, pegang betul-betul. Apa Nabi sebut itu wahyu. Wahyunya bukannya yang pertama kedua. Di samping Al-Quran, hadis pun adalah penting untuk kehidupan. Itu je cara dia. Ada orang terjemah, pertama Al-Quran, kedua hadis. Kalau saya, dalam penulisan saya tulis pertama Al-Quran, di sampingnya hadis. Sebab hadis Nabi kan, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Dalam Sunan Abu Daud, maknanya hadis itu menjadi seumpama pentingnya dengan Al-Quran. Bagaimana berlaku sehingga berkembangnya hadis Rasulullah ni, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, pada zaman baginda Rasulullah, tidak boleh menulis pun Al-Quran itu secara meluas. Sebab apa? Ayat bawah ni saya letakkan satu kenyataan, la taktubu anni syai'an illa al-Quran, faman kataba anni syai'an ghairal Quran falyamhuh. Nabi perintahkan jangan tulis yang bukan wahyu, maknanya Quran lah. Apa yang Allah turun wahyu kepada baginda itu tak ada masalah, sebab zaman baginda pun sudah ada katibul wahyu, penulis wahyu, antaranya Muawiyah. Okey, pertama, jangan kalian, maksudnya jangan kalian menulis sesuatu yang bukan sesuatu daripadaku melainkan Al-Quran saja. Dan siapa yang menulis kepadaku selain pada Al-Quran, sila padam falyamhu. Ini mula-mula ya. Mula-mula zaman Rasulullah, hadis tu semua ada tapi jangan tulis. Kerana apa tuan-tuan? Poin pertama saya tu nampak, ketajaman akal dan kekuatan ingatan para sahabat. Para sahabat tak ada WhatsApp masa tu. Tak ada benda-benda tu. Jadi dia lebih pada menyebutkan diri untuk urusan agama, seperti dengar apa Rasulullah sebab Rasulullah sabdakan. Dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Hurairah. Ha, nampak, dialah paling kuat ingatan, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan dia masuk Islam tahun 6 hijrah, ketika Yaumul Khaybar, perang Khaybar. 6 hijrah masuk Islam daripada Ad-Daus, daripada Yaman. Lepas tu Rasulullah wafat 11 hijrah. 11 tolak 6 apa tuan-tuan? 5 hijrah. 5 hijrah dia boleh meriwayatkan 5,000 hadis. Berbanding Abdullah bin Abbas, tengok. Berbanding Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, yang lama dengan Rasulullah, tapi hadis dia tidak sesampai sebagaimana Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Banyaklah geng-geng yang itulah, antaranya orang yang cuba nak mengkritik Abu Hurairah. Tuan-tuan tahu tak orientalis tu? Orientalis tahu? Maksud orientalis ni orang yang tak suka hadis lah. Hadis kata A, B. Sanad tak ada. Dalam hadis semua tak ada sanad. Dia marah kat kita balik. Hadis ni ada penambahan. Kau ingat sebuah hari tu betul ke? Ha, macam tu dia punya tujahan dia. Ha. Dia boleh hujah. Dan salah satu orang yang tak suka Islam, dia akan terus tolong Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah masuk Islam dan hijrah. Tiba-tiba boleh banyak riwayat pada Aisyah. Contohlah, Abdullah bin Abbas duduk dengan Rasulullah pun banyak dia lagi. Siapa dia? Ha, macam tu pula petikai. Who's that? Tanya. Siapakah dia? Tapi, itulah dia. Ketajaman dan ingatan para sahabat. Sebab zaman tu Nabi tak suruh pun untuk
tulis wahyu. Jadi berlaku bila penulisan hadis ni? Dia berlaku bila zaman tu semakin lama semakin berkembang. Kalau saya tulis dalam nota ni tuan-tuan dan puan-puan, dia pergi ke zaman Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar mana tak lama, dalam 2 tahun setengah. Tapi zaman Abu Bakar, walaupun macam tu, ada hadis yang diingat, masih lagi zaman sahabat tu masih ramai hidup. Tetapi zaman tu berlakunya satu krisis besar, antaranya perang Riddah, perang ketika orang Yamur. Tak yalah, zaman Rasulullah dah wafat, orang bercelaru. Hilangnya macam seumpama anak ayam kehilangan ibu dia. Oh, dah gitu, sana kemari. Jadi tidak ada ketetapan iman ketika itu. Ramai pula datang pula Musailamah tu kadzab, yang cuba nak mencelarukan umat Islam ketika itu. Masa itulah berlakunya ada beberapa yang Abu Bakar terpaksa ambil keputusan perang pada orang yang murtad pada agama Allah. Itu zaman dia berkembang. Hadis masih riwayat dan para sahabat masih ada lagi ketika itu. Berkembang pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala. Umar lama sikit, dalam 12 tahun kalau tak silap saya. Tapi Umar, dia banyak fatwa dia. Fatwa dia yang kita guna sampai sekarang. Contoh, banyaklah berlaku. Saya tak nak sebut sini sebab dia ada khilaf para ulama. Tapi Umar punya zaman, okay, yang paling clear yang saya boleh sebut, Baitul Mal. Dikuat kuasakan pada zaman Umar. Dan ada satu cadangan daripada penyelia saya punya lecturer dekat UKM, dia pernah cadangkan, tak ada kau nak buat tajuk fatwa Umar yang berkenaan dengan hadis Rasulullah. Dia macam suruh A tapi Umar jawab B. Tapi sedangkan benda tu sama je. Contoh, isu yang agak ketara solat tarawih lah. Itu dah lebih kurang masalah-masalah yang furuk, masalah-masalah yang cabang. Disuruh buatlah satu tesis. Saya tak berani buat semasa tu sebab nak kena koreksi balik Umar punya apa? Dia kan khalifah, betul? Khalifah Ar-Rashidin. Tapi Umar ni banyak benda yang orang kata pembaharuan lah mudah. Abu Bakar tak buat, Rasulullah tak buat, tapi dia buat. Ha, tapi benda tu masih dalam amalan yang tidak bertentangan dengan Islam. Ha, sebab ingat apa Nabi sebut dalam hadis Rasulullah, khairu ummati qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebab mereka ni sebaik-baik umat. Okey, habis. Lepas tu turun ke zaman Khalifah Uthman. Uthman, dia ada jasa paling besar, iaitu Mushaf Uthmani, Quran kita sampai sekarang. Uthman tak lama, tapi lama juga, dalam 10 tahun. Nah, zaman dia berkembang penulisan Al-Quran. Cuma ketika zaman tu dah mula nampak goyahnya beberapa kaum yang cuba nak diwujudkan. Faham tuan-tuan? Ada kaum yang cuba nak diwujudkan, ada puak. Masa tu dilantik, kalau tak silap, Marwan bin Malik, tak silap saya. Adalah isu dia tertentu yang kita kena baca dan buka balik sejarah. Siapa dia Marwan bin Malik? Jadi adalah sedikit perselisihan di antara mereka. Sehinggalah berlakunya pembunuhan Uthman di rumah dia. Itu pun berlaku benda kes yang besar. Desah-desus. Ha, masa itu berlakunya desah-desus sahabat. Desah-desus yang nak mengangkat. Aku dengar Rasulullah sebut. Dia nak bercakap, Rasulullah, aku dengar Rasulullah sebut. Tapi dia tak dengar Rasulullah sebut. Sahabat dah mula nak cakap, Rasulullah, sana Rasulullah. Tapi dia tak dengar. Dia cuba kata, Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah pernah bersabda. Ha, macam itu. Dia cuba nak mempergunakan hadis Rasulullah. Sehinggalah lepas kematian Uthman, Ali nak diangkat, tempoh tu berlakunya zaman fitnah. Ha, masa itulah. Saya tak nak sebut sangat pasal benda ni. Tapi dia perkembangan hadis ya. Saya cuma sebut secara air lalu je. Bila Ali jadi pemerintah dalam tempoh yang lama, Uthman dah mengangkat. Jadi nak ke Ali tu, sahabat dah macam kecelaru dalam beberapa bulan yang lama. Dan benda ni, tuan-tuan dan perempuan, sehingga timbulnya orang yang mengangkat senjata tau. Sebab dia kata, kenapa tak membela Uthman? Ha, Aisyah, Ummul Mukminin ke kota Baghdad mencari pembunuh Uthman. Ali yang dengar, Ali ke sana. Benda ni, dia panggil benda yang zaman fitnah kan, tapi saya tak nak sebut panjang. Cuma itu yang berlaku. Tapi hadis Rasulullah masih terjaga. Ha, kembang je, dia masih berkembang lagi. Ali jadi pemerintah, jadi khalifah yang keempat, yang terakhir pun masih berkembang lagi hadis Rasulullah. Sehinggalah bila sahabat tu dah lama, kalau tak silap saya, tahun 38 Hijrah berlakunya perang antara Siffin. Macam itulah lebih kurang. Sahabat ramai meninggal dalam perang tu kan, ketika nak mencari pembunuh Uthman. Masa tu berlakulah. Bila macam tu, datang Umar Abdul Aziz ketika zaman pemerintah Bani Umayyah, yang nampakkan benda ni ketara. Sahabat ramai dah tak ada. Bila dah tak ada ramai sahabat, kenalah satu arahan ataupun satu
satu benda untuk bukukan apa yang Nabi sebut. Sebab diorang bergantung kepada sahabat. Kalau sahabat semua dah tak ada, takkan sampai kepada kita macam mana Rasulullah SAW solat. Itu cara maksud saya. Sampai ke kita macam mana amalan Islam yang sebenar. Berlakunya pada zaman Umar. Bila Umar Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz ketika zaman pemerintahan beliau, beliau tengok Islam berkembang. Betul? Islam makin berkembang. Dan berkembang Islam, ramai yang sahabat hafal Quran, ramai yang sahabat yang riwayat hadis, mangkat. Lepas tu ada pula golongan-golongan yang menyebarkan desas-desus palsunya hadis. Desanda, oh aku pernah dengar Rasulullah sebut. Ini masalah dia. Jadi bila berlaku tu, ada dua cara. Kena buatnya tadwin. Okay tuan-tuan, saya buat perbezaan di antara pembukuan hadis dan penulisan hadis. Apa beza kitabah dengan tadwin? Kitabah ni penulisan. Penulisan ni, walaupun saya sebut tadi mula-mula, zaman Rasulullah tidak berlaku penulisan secara total. Tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menulis dalam beberapa kenyataan baginda. Jadi secara tidak langsung, Abdullah bin Amr bin Al-As itu telah menjadi penulis untuk beberapa hadis Rasulullah. Sampaikan ada satu kenyataan baginda. Ada satu hadis Rasulullah sebut dalam riwayat Bukhari, "Ma min ashabin nabi ahadun aktsar hadithan anhum minni illa ma kana min indillah min Abdullah bin Ibnu Umar bin Amrin fa innahu kana yaktubu wala aktub." Itu poin dia. Pertama, tak ada seorang pun di kalangan para sahabat ketika itu lebih banyak meriwayatkan hadis daripada aku, kata Abu Hurairah. Melainkan yang aku nampak, kata Abu Hurairah, Abdullah bin Amr. Dia je yang catat dalam beberapa hadis. Aku tak catat pun, kata Abu Hurairah. Dia hafal tak catat. Abdullah bin Amr, dia menghafal dia catat. Jadi, berlaku tak penulisan secara tidak langsung? Ada. Tetapi, kena ingat, pada zaman itu, zaman Rasulullah, dia tidak menyuruh, dia tidak memerintahkan untuk menulis. Sebab Nabi suruh padam. Tapi ada tak yang menulis? Ada. Antara yang menulis ni Abdullah bin Amr. Dia rajin pula dia menulis. Tapi dia seorang je lah. Abu Hurairah yang menghafal hadis, yang meriwayatkan hadis sampai 5,000 lebih, tidak menulis hadis. Tapi yang menulis ialah Abu, yang Amr bin, Abdullah bin Amr bin Al-As. Okey, itu je yang tuan-tuan kena kenal. Berlaku penulisan tidak rasmi zaman baginda. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh, bahkan suruh padam. Cuma Abdullah bin Amr je yang menulis, tapi tidak rasmi. Yang rasminya mana tuan-tuan, mana puan-puan? At-tadwin, pembukuan. Pembukuan inilah, inilah gambar-gambar hadis yang kita belajar, yang kita sebut pasal sanad tadi, antara Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apa lagi. Inilah yang rasmi, dia panggil tadwin hadis, pembukuan rasmi. Yang rasmi inilah jasa baik besar mereka berenam sehingga berkembang. Sebelum itu Imam Malik, saya pesan awal-awal, sebelum itu Imam Malik rahimahullah yang meninggal pada tahun 184 Hijrah, dia yang memulakan dalam Muwatta Imam Malik. Tapi selepas itu berkembang kepada Bukhari, kepada Muslim, kepada Tirmizi, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Ad-Darimi, sampailah kita semua benda. Ada kata 18, ada kata 14 riwayat buku-buku hadis yang direkod. Itu semua dah bukti, dah ada. Tapi inilah buku yang rasmi, dia panggil pembukuan rasmi. Itu di antara bukti pembukuan-pembukuan hadis yang berlaku sehingga kini kita boleh menjadikan rujukan. Saya sarankan tuan-tuan, kan, tuan-tuan puan-puan, untuk kalau jumpa satu-satu riwayat dalam WhatsApp ke, tuan-tuan cuba tengok bawah tu. Dia ada tulis tak riwayat Al-Bukhari? Itu kan, betul kan? Ada dalam Quran kan? Cuba tuan-tuan perhati, oh kena ada benda ni. Tak boleh berkata Rasulullah, aku pernah mendengar bla bla bla bla bla bla. Titik. Rujukan tak ada. Itu tidak display ilmu. Kalau nak sampai nak share pada orang, kena ada bawah tu riwayat Al-Bukhari. Kita fahamlah. Diambil daripada Sahih Bukhari. Itu di antara buku-buku contoh. Jadi faktor pembukuan itu, Umar Abdul Aziz tegas supaya dibukukan. Sebab ramai sahabat terkorban dalam peperangan. Itu faktor utama dalam peperangan. Bila berlaku peperangan, sahabat terpaksa, Umar Abdul Aziz terpaksa keluarkan satu arahan untuk membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya, kan, kalau orang tanya kita kan,
Ada beza tak pembukuan dengan penulisan? Ada. Penulisan tak rasmi. Yang menulis ni seorang, iaitu Abdullah bin Amru. Yang membukukan ramai. Tapi buku ni dah jadi buku rasmi. Antaranya Sahih Bukhari. Sebutlah Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. So dalam kita punya memori, pembukuan, penulisan, dua benda yang berbeza. Tapi sama je maksudnya. Cuma beza dari segi pelaksanaan. Penulisan berlaku zaman Rasulullah, sahabat yang menulis, tapi seorang je. Pembukuan zaman yang kita, zaman yang pembukuan seperti Bukhari, Muslim tu, yang berkembang pembukuan dia, sehingga ulama' mengambil ibrah, manfaat, dan kita pun sampai ke kita pun kita boleh tahu segala dalil-dalil yang berkaitan dengan Rasulullah, semua daripada buku mereka. Jasa besar mereka. Tapi tuan-tuan, puan-puan nak tanya, mereka ni semua orang Arab ke? Ah, nampak. Ni semua belah-belah negara tan-tan-tan-tan. Ah, Bukhara, Nasa, Qazwin, lagi Turmuz, Naisaburi, lagi Sijistani. Ah, itu semua bukan bangsa Arab. Jadi, semangat untuk kita. Kalau orang mereka yang bukan bangsa Arab pun boleh membukukan hadis, apatah lagi kita untuk belajar. Kita yang bukan bangsa Arab pun boleh belajar, takkan mereka tak boleh? Eh, tak, orang yang bukan bangsa Arab pun tak, yang bukan bangsa Arab pun boleh menjadikan satu jasa besar hidup mereka, takkan kita tak boleh belajar? Ha, itu semangat kita. Bukhara bukannya Madinah. Naisabur bukan Madinah. Jadi diorang bukan di wilayah tanah Hijaz, tanah Arab, tapi mereka semua di dalam kategori bukan bangsa Arab. Bukhara, Turmuz, Nasa, semua bukan bangsa Arab. Sijistani bukan bangsa Arab. Naisabur bukan bangsa Arab. Bukan bangsa Arab. Jadi mereka boleh menjadi pelopor, dan kita guna kitab mereka sampai sekarang. Ha, nampak tak jasa besar tu? So kita kena usaha. Kalau mereka boleh, kenapa kita tidak? Jadi semangat tuan-tuan puan-puan ni bagus. Alhamdulillah. Okey, kita terus ke peranan hadis yang bab terakhir. Peranan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah, dia ada peranan dia. Saya petik balik kata-kata yang kata guru saya masa menutup kelas Tibyan fi Ulum al-Quran masa kat Mesir dulu. Disebut laula al-Quran lasta'jamal insan. Laula sunnah lasta'jaman Quran. Tanpa hadis, saya ambil yang bawah tu. Tanpa hadis nescahaya al-Quran akan jadi asing dalam kehidupan. Contoh, saya bagi contoh sebelum saya sentuh poin-poin dia yang ada 3 poin. Pertama, ayat tanah aqimus solah, betul tak? Kita tahu kan, didirikan solat, lepas tu tunaikan zakat. Cara dia kena tengok juga bagaimana Rasulullah buat. So Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Oh, jadi kena tahulah macam mana Rasulullah solat. Dan sampai ke mereka, Rasulullah terang kepada sahabat. Dan saya ulang sekali lagi, tanpa sahabat takkan sampai cara solat sempurna ke kita hingga ke hari ini. Kerana merekalah yang membuka dan menyebarkan dan membuka kota-kota Islam, sehingga kini kita tahu kalau tak sampai ke kita dah. Terbuku kat sana dekat tanah Arab dia, takkan sampai ke kita dah. Tapi sebab jasa besar mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sampai kitalah kita tahu siapa sahabat, sampai kitalah kita tahu agama kita ni bukan sekadar solat, banyak benda. Sekecil-kecil perkara yang berkaitan dengan niat, sehinggalah sebesar-besar perkara yang berkaitan dengan urusan kenegaraan. Rasulullah ajar, jadi siapa kunci dia? Sahabat. Ha, itu cara. Jadi peranan hadis itu ada. Dia berperanan sebab melalui daripada hadis Rasulullah. Contoh ayat Al-Quran tadi saya baca, aqimus solah. Maka kena ada penjelasan daripada hadis baginda. Okey, ada 3 poin saya gambar kat sini. Pertama, peranan hadis, dia menyokong dan menguatkan Al-Quran. Itu poin asas. Al-Quran ni bukan semata-mata datang. Jadi kalau kita berpegang semata-mata pada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kita akan jadi golongan Quraniyun. Kita perlukan penjelasan daripada hadis Rasulullah. Perlukan juga. Jadi kena juga Rasulullah menjelaskan macam mana cara bersaudara. Contoh ya, nombor satu, menyokong dan menguat hukum yang didatangkan oleh Al-Quran. Ayat dia mudah, tentang innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin tu bersaudara. Macam mana saudara dia?
Nabi sebut panjang tau dalam hadis ni. Saya ringkaskan, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi orang muslim lain. Tapi panjang, la yadhlimuhu wa la yakdhiluhu. Tak boleh kita nak menceca mereka. Tak boleh kita nak mengkhianati mereka. Tak boleh kita nak membelakangi mereka. Tu kaedah muslim apa yang Nabi ajar. Al-Quran sebut innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ayat yang datang daripada hadis Rasulullah dikuatkan lagi. Okey, maknanya hadis Rasulullah bukan sekadar sebut ayat Quran, bukan sekadar sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Tidak. Dia ada penjelasan Allah Rasulullah terangkan. Muslim dengan orang muslim bersaudara. Cara dia, jangan khianat dia, jangan derhaka dia. Jangan khianat dia, jangan mencela dia, jangan membelakangi dia, jangan mengumpat dia, jangan menyakiti dia. Nah, itu antara contoh. Sebab la hujung ayat tu Nabi sebut damuhu wa irduhu wa maluhu. Hujung tu Nabi sebut dalam hadis dia, jangan kita merosakkan harta dia, jangan kita merosakkan maruah dia, jangan kita merosakkan harta, maruah dan damuhu, maknanya darah dia. Damuhu wa maluhu wa irduhu, darah dia, harta dia, maruah dia. Ini yang last Nabi sebut hadis yang akhul muslim yang tuan-tuan tengok dekat dalam muka surat 2. Hujung ayat tentang al-muslim, akhul muslim, jangan kita, last sekali punca dia, jangan mula-mula Nabi sebut, jangan kita khianat, jangan kita mencela, jangan kita mengutuk dia, jangan kita menyakiti dia, jangan kita membelakangi dia. Lepas tu, last sekali Nabi sebut hujung hadis tu, jangan kamu menumpah darah dia, maruah dia, dan juga harta dia. Ini penting. Sebab dia berkaitan dengan sesama muslim. Dan inilah yang kita ada. Dan bila berlaku pertumpahan darah, kita kena sensitif. Saya pesan sesama saya dengan tuan-tuan puan-puan, bila berlaku umat Islam ada pertumpahan darah, kita kena sensitif. Sebab dia menterjemahkan ayat tadi, hadis tadi. Kita tak boleh tinggalkan hadis tu dalam buku semata-mata. Kita kena ada sifat untuk mengamalkan mana mampu. Boleh? Fattakullaha mastata'atum. Amal yang mana mampu. Jadi, tak dapat tidak kalau contohnya berlaku antara orang muslim kita, ditekan, ditindas, kita kena ada sensitif dalam diri kita. Kalau tak, kita bukan mukmin. Jadi, sebab berkaitan ayat ni, dia menguatkan macam mana kita tahu muslim itu bersaudara. Apa terjemahan saudara yang Rasulullah terangkan? Jangan khianat dia. Jangan khianat dia, jangan menyakiti dia, jangan membelakangi dia. Hujung tu bila berlaku pertumpahan darah, takkan berlaku. Jangan berlaku pertumpahan darah sama-sama mereka. Jangan berlaku ni ada nak merosakkan maruah. Jangan ada berlaku nak menghancurkan, mengkhianatkan harta pusaka, harta mereka. Jadi tiga benda elemen tu, kalau ada satu yang berlaku, contohnya peperangan sesama muslim, pelanggan orang muslim ditindas di satu tempat, kita kena ada sifat sensitiviti umat Islam. Sebab itu saudara kita. Sekurang-kurang kita telah mengamalkan satu sifat sunnah, iaitu saudara adalah orang muslim adalah saudara bagi orang muslim yang lain. Dalam riwayat lain Nabi sebut al-muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang muslim itu seumpama bangunan. Kalau bergegar bangunan sini, saudara pun mesti gegar juga. Itu maksud dia. Mana ada sifat yang sifat ambil beratlah macam tu. Cuma nak bagi tahu, inilah sokongan ayat tadi. Maknanya ayat hadis tadi, hadis itu menyokong dan menguatkan Al-Quran. Yang bawah tu semua sama je. Lebih kurang kalau mentafsir, dia macam menjelaskan nasihat umum. Ayat ni kan tuan-tuan, dia kena ada sifat kelas khas tau. Macam mana nak mentafsirkan ayat Quran. Dia macam kena ada satu ilmu, belajar satu kaedah muqayyad, mutlak. Itu semua kena kelas khas. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia istilah-istilah yang perlu dia belajar dalam kelas ulumul hadis yang terperinci, yang khas. Jadi benda-benda ni cuma tuan-tuan faham je macam mana nak mentafsir. So Al-Quran tu tuan-tuan, puan-puan cuba fikirkan, cuba letakkan dalam fikiran, Al-Quran hadis itu dia telah mentafsirkan Al-Quran. Selain ada tafsir Quran, Al-Quran hadis itu juga ialah mentafsirkan Al-Quran secara langsung dan tidak langsung. Itu je kesimpulan yang saya boleh buat kat sini. Sebab saya cuma bagi je, saya cuma hidang kepada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi nak mendetailkan dia perlukan

satu benda yang kelas, sebab saya takut nanti terang macam muqayyad di lain, nanti macam mana muqayyad pula kena terang di lain, sebab istilah tu istilah khas yang perlu dihalusi dalam kelas-kelas khas seperti ulumul hadis. Itu sajalah berkaitan. Cuma saya bagi satu contoh tadi, Al-Quran dia menguatkan dan menyokong hadis. Kalau tanpa ayat hadis, tanpa hadis Rasulullah, kita tak tahu macam mana penjelasan. Bahasa mudah, kalaulah Rasulullah tak bagi tahu macam mana cara solat, sampai sekarang kita tak tahu macam mana cara solat. Betul? Termasuk zakat, termasuk haji, apa lagi? Termasuk puasa, benda-benda yang berkaitan dengan amalan kehidupan kita, tanpa Rasulullah dengan sahabat tak jelaskan kita, maka tak tahu sampai sekarang. Kita tahu aqimus solah je lah, cara solat tak tahu. So itulah fungsi dia. Dan peranan hadis pula, termasuk juga hadis itu dia menyokong dan menguatkan apa yang datang daripada Al-Quran. Selain daripada kita menggunakan dan kita tengok pada tafsir-tafsir Al-Quran, kita kena tengok juga apa kata Rasulullah berkenaan dengan satu-satu isu. Saya bagi contoh pasal saudara Muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi penjelasannya Rasulullah sebut al-muslim akhul muslim, panjanglah, jangan kita khianat. Itu semua benda-benda tu memang berlaku, tu tak? Kalau kita khianat, sakit hati, betul? Kalau kita mengumpat, dia sakit hati, betul? Jadi Nabi tegur dah, jangan buat benda-benda tu, sebab dia berkaitan dengan maruah, berkaitan dengan darah, betul? Berkaitan dengan harta. Jaga tiga-tiga benda ni, insyaAllah harmonilah masyarakat kita. Itu contoh yang menguat dan mengukuhkan Al-Quran, termasuk yang lain. Cuma bawah yang poin ni, mentafsir semua tu semua, kena ada satu pula yang kelas yang diperhalusi dalam kelas ulu hadis. Tuan-tuan cuma boleh baca lah. Cuma keseluruhan saya bagi tahu, hadis selain kita boleh berpegang pada Al-Quran ditafsirkan oleh para ulama, hadis juga berperanan mentafsirkan Al-Quran. Okey, itu saja. Boleh faham ? Okey, clear. Habislah kita punya tentang peranan hadis.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Diskusi Hadis bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Zar bin Ahmad yang telah dirakam di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Kuantan Pahang Darmakmur. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Dan sampai di sini dahulu, Anum temani anda insyaAllah sekejap lagi. Harun dan juga Ana akan bersama dengan anda sehingga jam 6 petang nanti di Zona Pekabar Weh. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan, Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamu fi amani syekhona Allah.
2: Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
2: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda. Pahang FM, satu pilihan.
4: Gabung kedua petang. Jomlah dengar Zona Pekabar Weh bersama DJ Ana dan DJ Harun.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa apa saya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone X.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Kembali untuk menemani anda hari kedua kita dan tugasan kami di minggu inilah untuk ya, hari Khamis 14 Mei 2026.
1: Bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, koma akan bersama dengan Warma. Uh-huh. Insya-Allah seawal jam 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6 petang
0: betul.
1: Nanti.
0: Kita minta maaf lambat sikit sebabnya ada beberapa perkara yang kita nak susun semula.
1: Yep.
0: Untuk kita perkata

0: Orang akan bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pang FM. Uh-huh. Jadi kepada Gorgodon tu, mana yang agak-agaknya berkelapangan? Yep. Kejap lagi boleh tengok dekat Facebook Live Pang FM lebih kurang pukul 2.30 minit petang.
1: Betul. Dan kepada rakan setugas kita tadi, Anum Cepa, terima kasih kerana telah pun 4 jam bersama dengan pendengar-pendengar sepanjang waktu itu. Dapatkan rehat anda dan jangan lupa makan tengah hari tu.
0: Ya, yeah, betul. Okay,
1: so kita akan terus bersama dengan anda dengan lagu-lagu yang kita dah susun untuk anda petang ini. Yep. Pastinya untuk menghiburkan tetamu-tetamu pendengar-pendengar dan juga peminat setia Pahang FM, khususnya yang terus-terus bersama dengan kami di zon ini. Zon
0: apa khabar, wey?

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Dah pun 2.30 minit petang ketika ini menemani anda untuk slot yang kami dah pun janjikan. Yep. Walaupun ada yang sebelum ni dah pun lah. Tetamanya lain. Tapi kita terpaksa menggantikan orang lain pula. Mm-hmm. Sebabnya ialah beberapa alasan yang tak dapat kita elakkan lah ya.
2: Okey.
1: Dan baik. Hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan Om Pahang. Anak Jati Pahang.
2: Om Pahang. Bukan senang weh. Kita bukan nak dapat senang. Tetamu. Leduk MTL ke dengar tu?
1: Kelantan, Kedah.
2: Terengganu.
1: Terengganu. Hari ni lega sikit.
2: Hari ni kau dengar cerita orang peramu weh. Peramu pekeh. Orang pekeh.
1: Okey, kita bersama siapa ini nak?
2: Okey, hari ni kita istimewa di Kuanti Pahang FM bersama dengan ACP Mohamad Ahmad Rizal bin Kamarudin selaku Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sihat.
2: Alhamdulillah.
1: Eh, tapi kalau dia peramu nak ke Kuantan jauh juga ke lari-lari ke?
3: Oh, 32
1: km. Nampak boleh media.
2: Lepas kalau media ya.
3: Oh, lemah.
1: Baik, hari ini sebenarnya kita akan berkongsi kepada anda tentang satu aktiviti.
2: Ya,
1: akan melibatkan PDRM. Iaitu Putra 188.
2: PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run Fun Ride 2026.
1: Ya, betul. Sekarang ni pasal run dengan ride ni memang cukup komersial, cukup famous sekarang ni. Mana-mana pun kan. Tapi kita mungkin hari ni nak bedah siasat lah. Kata orang tu apa yang specialnya melibatkan Tanjung Putra 188 2026 ni.
2: Baik, dan untuk pertamanya tuan, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Pahang FM yang sekarang ni bukan sahaja mendengar melalui frekuensi Pahang FM, juga yang menonton di FB Live Pahang FM. Apa agaknya tuan objektif utama penganjuran program Fun Run dan Fun Ride ni, PDRM Tanjung Putra 188?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam Pahang First. Saya ACP Mohamad Rizal bin Kamarudin, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Pahang ya. Jadi alhamdulillah hari ini dapat kita bertemu dengan Cik Arun dan Cik Ana ya.
2: Saya.
3: Kayaknya tak terkeluar lagi tu.
1: Sikit-sikit.
3: Awe. Tapi itulah alhamdulillah hari ini saya berpeluang berkongsi mengenai program Fun Run and Fun Ride PTP 188 yang akan berlangsung tidak lama lagi ya.
1: Okay.
3: Secara khususnya pada 23 hari bulan 5 tahun 2026
1: ya. Hujung bulan dah ya.
3: Pada hari Sabtu ni.
2: Minggu depan ya.
3: Minggu depan. Iaitu di Padang MBK 1 dan dataran Taman Kerang Kuantan Pahang.
1: Dua lokasi eh.
3: Jadi dia untuk makluman semua, program ni merupakan program anjuran Polis Diraja Malaysia Kontijen Pahang yang menggambarkan elemen kesihatan, keselamatan komuniti dan hubungan erat antara polis bersama masyarakat. Ianya bukan sekadar acara larian atau kayuhan basikal. Tetap menjadi platform mendekatkan masyarakat dengan warga PDRM dalam suasana santai, harmoni dan penuh semangat komuniti madani ya. Apa yang dimaksudkan PTP 188 ni sebenarnya, iaitu PTP 188 membawa maksud PDRM Tanjung Putra 188, iaitu ianya inspirasi daripada ikon kebanggaan Bandar Kuantan ni sendiri, iaitu Menara 188 serta sekitar Tanjung Putra yang menjadi simbol pembangunan dan kemajuan bagi negeri Pahang.
1: Ada simbolik tersendiri lah ya.
3: Itulah kita ambil kepada apa ni nama 188 tu sendiri kan.
1: Gosip kita dengar katanya laku keras juga penyertaannya.
3: Walaupun dah tutup, dia masih lagi orang bertanya. And then sekarang ni dah 5,000 lebih penyertaan.
1: Katanya nak ni ke? Tambah kota ke? Tak ada.
3: Tidak, rasanya. Tapi kita Tak ada dah.
1: Tak ada.
3: Cumanya
1: okay,
3: kita mengalu-alukan sangat.
2: Okay.
3: Sebab untuk makluman semua, antara objektif program ni iaitu mengeratkan perhubungan antara polis dengan masyarakat.
1: Okey.
3: Kalau dulu kita dengar polis, kita menggigil. Tapi memang sekarang kita kita dengan masyarakat ni, kalau boleh kita mempunyai
1: hubungan,
3: hubungan yang amat erat dan baik lah.
1: Okay.
3: Ya? Mengekalkan gaya hidup sihat. Of course, yes lah. Untuk aktiviti kesihatan. Ya.
1: Baik.
3: Dan meningkatkan imej positif PDRM itu sendiri. Serta mengukuhkan kerjasama antara agensi kerajaan dan swasta. Dan memperkenalkan akaun Bandar Kuantan. Termasuk dua jambatan utama dan kawasan sekitar Menara 188.
1: Okey, baik. So, segala apa di Kuantan ni cuba dipertontonkan kepada peserta-peserta. Sebabnya, kita lebih kepada kalau ikutkan maklumat, penyertaan dah tutup.
2: Ya, yeah, betul.
1: Tapi itu untuk larian. Kan? Cuma kita nak beritahu, selain pada larian dan juga lain-lain program, ada juga program-program yang menanti masyarakat. Contohnya, soalan berikutnya ni. Kita nak tahulah, kan? Mungkin yalah, yang akan menjadi tumpuan juga pada program kali ni, apa dia?
3: Okay, kita selain daripada berkayuh, dia panggil, ataupun berlari.
1: Okay.
3: Ha, senang istilah macam tu.
1: Kayuh berlari ya, boleh.
3: Kayuh betul. Jadi untuk makluman, kita juga menyediakan berbagai aktiviti menarik seperti bos pameran, PDRM dan agensi penguatkuasa lain seperti SPRM, JPJ, KMC, KPJ. Terutamanya bagi KMC dan KPJ, ianya menyediakan permesaan kesihatan. Juga ada baucer kesihatan.
2: Okay.
3: Nak kita rebut lah pada hari itu.
1: Oh.
3: Dan selain daripada itu, gerai jualan daripada Pharma, Adabi, Farm Fresh dan lain-lain, termasuk penjualan nasi Arab Jungle.
2: Okay.
3: Ini tidak asing bagi kita. Kita semua tahu. Dan persembahan penerjunan payung oleh unit komando 69. PDRM.
2: Okay.
3: Kita nampaklah orang terjun dari atas. Dia ni kat bawah.
1: Okay. Dari menara tu lah kan?
3: Daripada ni, dia daripada kapal terbang. Kita ada kapal terbang.
1: Dari menara je lah.
3: Kita menginggah lah tempat yang dia jatuh. Itu semua memang maknanya acara yang kami sediakan lah ya. Dan cabutan bertuah yang menarik, termasuk peluang-peluang menangi motosikal sebanyak 2 buah.
2: Maknanya ni untuk pengunjung ya tuan ya.
3: Dan yang peserta-peserta kan? Terutamanya kepada peserta lah.
2: Okey. Ya?
3: Dan selain daripada tu, wang cash sebanyak 5K, 5,000, 3,000 dan 1,000 boleh dimenangi. Dan kalau pameran-pameran tu kita adalah kenderaan polis, apa ni orang kata, nak kata kereta perisai kita.
1: Okay.
3: Bot-bot yang dipamerkan dan peralatan serta kenderaan-kenderaan polis.
2: Maknanya program ni memang terbuka lah tuan ya, untuk disertai seluruh lapisan masyarakat.
3: Ya. Maknanya semua yang dalam kata lain, kita mengeratkan hubungan polis dengan masyarakat.
1: Baik.
3: Yang mana polis membuka ruang komunikasi dua hala antara polis dan masyarakat, justru merupakan hubungan di antara komuniti. Dan yang paling utama, kalau dapat kita bawa budak-budak, anak-anak kita, itu menyerikan lagi.
1: Betul.
3: Suasana dan perhubungan kita anak-anak.
1: Kadang-kadang minat jadi polis dari kecil lagi. Dah tengok kan.
3: Macam kaknya kita nak cerita lah. Kita ni dulu jadi polis, tengok polis.
1: Cerita-cerita ni dia boleh.
2: Cerita tu asalnya
1: ya. Okay. Budak-budak ni
3: advance
1: lagi boleh tengok
3: aset-aset
1: polis lagi.
3: Ya, betul lah.
1: Okey.
3: Waktu tu dulu kalau menengok trafik ya, sedap sungguh. Kena samai saja.
1: Sebab nak tengok ya.
3: Nak tengok.
2: Okey. Okey, baik, sebelum kita rehat Ron, kita nak tahu juga daripada tuan sendiri kan, apa agaknya mesej utama ni yang ingin disampaikan oleh Polis Pahang kepada masyarakat khususnya.
3: Apa yang untuk masyarakat sebenarnya, Polis Pahang ingin menyeru masyarakat supaya teruslah bersama-sama dalam menjaga keamanan negeri ini. Mm-hmm. Negeri kita, negeri tercinta Pahang Darul Makmur. Mm-hmm. Kita mahu masyarakat lebih peka terhadap keadaan sekeliling dan segera melaporkan sebarang aktiviti-aktiviti yang mencurigakan kepada pihak polis. Maknanya, perbanyakkan bila kita mempunyai maklumat, mm-hmm, atau apa juga perkara, kita tak segan silu, terus kita telefon. Okay. Kita mendapatkan perkhidmatan daripada polis. Dalam kata lain, antara masyarakat yang harmoni, sihat dan bertanggungjawab selaraslah dengan inspirasi kita dalam Malaysia Madani ini. Betul. Jadi yang saya nampak sekarang ni, kadang-kadang orang takut-takut get, lepas tu dia lari-lari. Okay. Kita tak nak dah benda macam tu.
1: Cuba-cuba tak nak pilih.
3: Ah, yeah. Kan? Sebab kita ni memang menjurus kepada tanpa kita, tak adalah masyarakat. Dan okay, ni dan masyarakat lah yang lebih diutamakan.
1: Betul.
3: Itulah dia, yeah, yang disampaikan sebenarnya.
1: Jenayah ni lah, dia orang kata ada di setiap penjuru, yeah, masyarakat. Jadi masyarakat yang lebih dengar, yeah, lebih perhati. So bantulah sesama kita, yeah, kan, untuk keamanan,
3: keamanan
1: tu.
2: Okay. Yeah. Okay. Baik, baik, kita nak berehat seketika, Ron. Uh-huh. InsyaAllah kita kembali lagi sebab lebih kurang ada 35 soalan lagi, tuan.
3: Oh.
1: Saya nak tahu yang paling terjun lagi, terus settle lah.
2: Okay, baik-baik. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.
0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
1: Okey, baik. Yang pastinya kita telah pun bercakap panjang tentang larian ataupun bab kata tuan tadi. Berlari, ngayu. Senang kan?
0: Mudah cerita. Mudah faham.
1: Okey, baik. Cuma kita nak tahulah pelbagai sebenarnya aktiviti telah pun aktiviti yang dilakukan PDRM bersama dengan masyarakat ni. Tapi untuk yang larian sebegini ataupun ngayu yang beginilah kan? Apa orang kata kesinambungannya ataupun ini adakah platform bagus untuk kita mencegah jenayah ni tak? Ha, sikit sebanyak.
2: Okey dah. Bagi program ini sebenarnya membantu dalam pencegahan jenayah ya. Program ini sebenarnya membolehkan masyarakat mendapat tip-tip pencegahan jenayah secara terus daripada pihak polis.
1: Okey.
2: Selain daripada kita ada bersama-sama beramai-ramai tu, sama ada kita berjalan, berlari.
1: Okey.
2: Ataupun berkayuh kan, kita mengenali antara satu sama lain dan kita bercakap. Bila dah kita bercakap, itu dah interaksi yang paling baik dah.
0: Okey. Secara langsung terus ya.
1: Kadang-kadang terjumpa orang taman tu, tak tahu dia boleh.
2: Kan. Kadang-kadang dia pun nak bagi tahu dia boleh, dia tunggu.
1: Okey.
2: Tapi tidaklah macam tu kan. Maksudnya dalam kata lain, apabila bersantai, ialah 5 km atau 10 km.
1: Agak jauh.
2: Jalan. Contoh kan. Ataupun 7 km kita berjalan. Di dalam konteks kita berjalan tu, banyak benda yang kita boleh sampaikan.
1: Betul, setuju.
2: Kita boleh borak macam-macam benda. Orang khabar. Jadi begitulah juganya dengan apa ni, selain daripada kita menyediakan bus-bus yang mana kita berada dekat bersamping dengan masyarakat di situ, orang pengunjung datang bertanya, melihat, tanya khabar, makan ke ataupun pergi tempat-tempat yang seperti yang saya bagi tahu tadi kan. Jadi daripada situ setidaknya kita mengeratkan hubungan, dan daripada situ juga kita akan dapat merasai bahawa apa masalah. Contoh ada masalah, kita nak tahu. Jadi kita boleh bertanya kepada polis-polis.
1: Okay.
2: Jadi mereka juga boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan serta fungsi jabatan-jabatan dalam polis melalui bus-bus pameran yang kita sediakan.
0: Betul
2: tak?
0: Betul.
2: Kan? Orang kata kalau balik pekan tu, ni kerja bahagian dia JPJKK, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Orang kampung tanya benda weh. Orang kampung. Kau tak pernah mendengar weh.
1: Kau tahu polis je.
0: Okey. Jadi kita nak tahu juga tuan macam mana gamaknya. Gamaknya.
1: Ada sungai putri dia orang.
0: Macam mana gamaknya ya? Program ni dapat membantu pihak PDRM sendirilah untuk meningkatkan imej di mata masyarakat.
2: Okey dah. Maknanya program ni sebenarnya ianya menunjukkan bahawa PDRM bukan saja sebuah pasukan penguat kuasa, penguat kuasaan ya, tetapi ia juganya pasukan yang mesra rakyat, profesional dan sentiasa dekat dengan masyarakat. Maknanya kita ni tak adalah orang kata nampak gemuruh, kita nak bercakap pun garangnya. Tak ada.
1: Okay.
2: Maknanya kita mesra lah. Maknanya kita memberi pandangan, nasihat dan apa-apa juga yang diperlukan, insyaAllah.
1: Okay. Itulah dia. Macam Tuan Rizal lah, sampai-sampai tadi. Weh, ramah betul orang.
0: Betul, sungguh pun.
1: Mula-mula pakai baju tu segan juga dan tegur kan. Bila dalam lama tu ramah sangat orang. Okay, Tuan, sikit lah. Mungkin kita nak tahu juga untuk kelancaran aliran trafik dan tidak mengganggu jalan raya lah pada hari tersebut kan.
0: Sebab kalau kita ikutkan memang kalau kita ni di Kuantan ni memang tahulah memang, kalau program di situ ni memang podak jalan tu.
1: Sungguh-sungguh punya.
2: Allah orang khabar ya. Pusu-pusu. Allah. So untuk makluman semua, bagi kawalan trafiknya nanti ya, pihak JSPT telah membuat persiapan rapi, termasuk melibatkan kira-kira 60 petugas trafik di kawasan-kawasan di sempang utama dan pengiringan ya. Ianya beberapa jalan utama seperti Jalan Mahkota, Jalan Besar dan Jalan Bukit Ubi akan ditutup secara berperingkat bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta. Maknanya pada 23 hari bulan 5 ni, maknanya apa ni, akan ada event ni, dan insyaAllah kita akan memberi kelancaran trafik itu selain daripada keselamatan yang terlibat dan seterusnya daripada pengguna jalan raya itu sendiri, agar mendapat keselesaan ya. Sungguh pada demikian ianya telah pun diwawakan dari masa ke semasa sehinggalah hari jadi tersebut.
3: Baik. Baik, kalau ikutkan ada sedikit masa Ron, mungkin tuan boleh ceritakan konsep tu yang fun run dan juga fun ride itu tuan.
2: Yang tadi sebenarnya,
1: sebab ini bukan dah jadi objektif utama kita mempromosikan hari kejadian kan. Sebabnya kata tuan dah pun penuh penyertaannya. Cuma kita sikit nak tahulah tuan, apakah cuba dibawakan untuk lari kayuh tadi. Apa konsep dia, apa kelo kan. Nak tahu sikit-sikit lah sebelum kita berakhir.
2: Dia sebenarnya gini, dia ada dua kategori.
1: Okay.
2: Satu kita berkayuh dengan basket lah.
1: Okay.
2: Dan satu lagi kita berlari. Maknanya dia ada dua elemen. Sama ada orang nak berkayuh, dia akan bawa basket dan dia berkayuh. Jadi peserta-peserta ni sebenarnya dah pun mendaftar kedua-dua, fun ride dan fun ride ni. Dia dah mendaftar. Jadi untuk makluman, yang kita-kita ni yang nak, yang nak datang, nak menyertai, kan, memanglah kita pun dah menutup. Jadi kita boleh bawa basikal kalau nak berkayuh.
3: Dan kita dalam
2: kayuhan basikal ni pulaknya dalam 20 kilometer. Kita bersantai, kita bersantai beramai-ramai itu ini dan berkayuh. Itu sebahagian daripada aktiviti kita jugalah. Maknanya kita nak mendapatkan kesihatan, untuk kesihatan yang baik, gaya hidup sihat, BMI yang cantik. Kan? Ini kita menjurus kepada objektif kita lah tu, sebahagian daripada objektif. Dan kalau lariannya pula, kita ada 5 kilometer dan 10 kilometer. That mean dalam kata lain, siapa yang nak berlari boleh menyertai berlari. Kan? Cumanya nak ngayuh, ngayuh. Nak berlari, berlari. Jadi kita beramai-ramai untuk bersama dalam program. Dan seterusnya seperti yang saya cakap lah tadi, kita gambarkan bahawa inilah antara polis dan masyarakat.
1: Betul. Ruangnya,
2: ruangnya
1: yang di. Kita ingatkan kepada anda sekali lagi, mungkin ada yang terlepas, 23 Mei 2026 hari Sabtu adalah tanggal yang sedang kami borak akan hari ini bersama dengan Tuan Rizal kita tentang larian ataupun PDRN Tanjung Putra 188 2026, yang telah pun kita wawakan dari awal sehingga kini. Penyertaan dah tutup, tapi apa-apa pun, kalau anda nak join untuk aktiviti yang telah pun disediakan,
3: kita kata beriadah lah bersama keluarga.
1: Beriadah lah kan, sebelum cuti raya. Kalau cuti lah
3: rendang nanti.
1: Dan insyaAllah telah pun dijanjikan orang kata keselamatannya tip-top kan, akan diuruskan dengan baik. InsyaAllah kita doakan bersama untuk kelancaran hari tersebut.
3: Ya, dan akhir sekali daripada tuan kita, kepada pendengar-pendengar yang mendengar sekarang ini kan, moh datang beramai-ramai. Silakan tuan.
2: So untuk makluman semua, bagi penutupnya, jadi saya menyerulah ya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Pahang, supaya sama-sama dapat memeriahkan program Fun Run dan Fun Ride PTP 188 ini. So bawalah keluarga bersama, amalkan gaya hidup sehat dan menggunakan peluang ini untuk beramah mesra bersama warga PDRM dalam suasana penuh harmoni dan semangat komuniti madani. So insyaAllah kita akan berjumpa pada 23 hari bulan Mei ni di Kuantan, terutamanya insyaAllah saya ada juga kat situ.
1: Okay. Lari ke ngayuh?
2: Hai, kau nak berlari je. Itulah. Dan kalau ada baik kita bersama-sama lah di hari tersebut, insyaAllah.
3: Okey, insyaAllah. Jadi berondong-ondong kita Ron, jangan lupa untuk hadirkan diri beramai-ramai. Ajaklah belaka, keluarga, jiran-jiran, sedara-mara datang. ke kemana PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run Fun Ride 2026 di Padang MBK dan Dataran Taman Kerang Kuantan Pahang seawal 6.30 minit pagi.
1: Pagi-pagi sedap lagi.
3: Yo.
1: Petang panas.
3: Terbakar kulit.
1: Okay, so kita doakan semua berjalan dengan lancar.
3: InsyaAllah.
1: Peserta-peserta prepare diri anda untuk lab yang tak air lah ni kan.
3: Yep.
1: Semoga ada habuan lah untuk anda.
3: Ya, pengunjung pun jangan lupa ada jabutan tuah weh. Motor wang tunai macam-macam ada. Okey, jadi terus tulis dekat kalendar tu. Masukkan terus ya.
1: Okey, jadi selesai untuk hari ini nah.
3: Ya, betul.
1: Kita bersama seketika berkaitan dengan PDRM Tanjung Putra 188.
3: Mm-hmm.
1: Jam 3 nanti kita akan bergerak terus ke Makcik Bawang Pop Pen.
3: Ya, betul. Jangan lupa untuk hubungi komorang di talian 0951401124.
1: Dan juga
3: 0951401125. Mudah kerja ya.
1: Tak, saya nak cakap pasal live. Kita juga akan live di TikTok kejap lagi. So, nantikan kehadiran kami bersama dengan anda semua. Pastinya untuk segmen Makcik Bawang
3: Pop Pen.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Weh bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan. Oh,
2: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
2: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: satu pilihan.
1: Weh, Ana.
2: Apa?
1: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
2: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
3: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
4: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
5: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: Hana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Mama Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Yang petang godong-godong kita kembalinya kamu orang untuk makcik bawang popek petang ini.
1: Yep.
0: Macam biasalah hari Khamis hari ni ya. Petang-petang Khamis ni dia mood nak cuti tu dah start dah. Dah kadang-kadang dah hilang.
1: Awal sangat awal ni.
0: Esok dah jemaat dah sepuluh hari.
1: Esok terang-terang. Orang dah mood cuti dah
0: sekarang. Dia dah macam aduh mana. Mood tu dah melalut dah ya. Tapi kok mana pun kerja kena kerja juga kan.
1: Yeah.
0: Itu orang kata punca rezeki kita bersama.
1: Betul, okay? betul.
0: Okey, dan hari ini habis sempena dengan 2 hari lagi.
1: Hari Sabtu.
0: Hari guru kita nanti. Kita yalah bercadang jugalah nak buatkan topik tentang cikgu kita ni.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab cikgu ni antara insan yang kita belajar menghormat. Okay. Betul tak? Selain pada mak bapak kita,
1: yalah,
0: cikgu, guru dulu kita belajar macam mana nak hormat cikgu kan.
1: Betul.
0: Kita tolak lah. Kau pun nakal juga. Kau pun ada melawan cikgu.
1: Kau baik.
0: Kau memang ngejar cikgu kau dulu. Minta tanda tangan.
1: Minta tanda tangan.
0: Dia nak balik.
1: Dengan apa nak tanda tangan cikgunya?
0: Eh, kan ada buku. Buku benda ya. Tiap-tiap minggu tu tak ada.
1: Buku apa? Nilam.
0: Bukan nilam. Nilam tu lain. Kalau macam sekolah Cina, dia tiap-tiap minggu dia ada satu buku yang mana tulis kerja sekolah tu kat situ. Kolom tu disahkan oleh cikgu. Maksud esok kalau kita datang sekolah tak buat kerja sekolah tu, itulah bukti dia. Yang mana cikgu dah bagi tugasan-tugasan tu, awak sendiri tak buat sebenarnya. Tak adalah alasan buku tertinggal.
1: Oh, tu sekolah Cina lah.
0: Nampak. Itu ada beza je sikit kan. Apa muka kita?
1: Tak ada.
0: Okey, jadi bersempena dengan hari guru ni nanti ataupun hari cikgu ni, kita nak bercakap tentang satu tajuk ni, iaitu apakah hadiah terbesar, terhebat, yang terpower awak rasa?
1: Yang agak terbest.
0: The best lah. Bagi awak eh.
1: Yang awak pernah bagi
0: dia cikgu. Bukan atas orang lain, atas awak sendiri.
1: Dia kan? Awak sendiri.
0: Okay.
1: Dia bukanlah bermakna betapa mehenya nilai warisan tu.
0: Betul.
1: Kan mungkin awak pernah naik gunung sebab nak bagi hadiah bunga ke cikgu. Bunga tu ada
0: bunga atas gunung. Bunga apa atas gunung? Awak
1: ya, awak tak pernah naik. Memang awak tak tahu.
0: Gunung apa?
1: Adalah. Ni mesti jarang.
0: Ada.
1: Ni mesti jarang tengok cerita Cina ni.
0: Kalau bukit memang ada bunga-bunga. Gunung mana? Batok gitu je.
1: Itulah kakabar. Mesti awak jarang tengok cerita Cina kan? Drama-drama kat Facebook tu. Mesti jarang. Banyak bunga atas gunung.
0: Itu nak buat obat.
1: Yelah, manalah tahu. Saya dulu pernah naik gunung sebab nak ambil ada
0: mata-mata
1: bunga.
0: Mata-mata nak ambil.
1: Nak bagi pada cikgu.
0: Sebab cikgu kan?
1: Sebab bukannya, yelah orang kata hebat tu bukanlah mahir sangatnya kan. Macam mana awak nak dapat kan, macam mana awak buat.
0: Betul kan. Dulu kalau dulu ngompol-ngompol kutip-kutip tim beli hadiah ke cikgu. Eh, itu satu usaha tu.
1: You.
0: Kan, nak minta dengan mak tak ada. Mak duit menoreh je ada. Kadang abang yang tak bagi duit. Bagi cikgu tu baik makan.
1: Tapi anak muridnya tu kan, kadang sampai tak tidur malam mikir nak bagi apa eh.
0: Sampai esok tak pergi sekolah lah punya pasal.
1: Rupanya tak pergi sekolah tu hari guru.
0: Kan? Sambil kita nak tahu jugalah mungkin nama sekolah sekarang ada tak lagi sekolah
1: lah
0: tu kan. Kalau aki-aki wan-wan kita ni mungkin sekolah dia mana tak ada dah.
1: Eh ada. Alif, ya, mim.
0: Ayam.
1: Unta. Sekolah tu. Kan. Sekolah apa? Bukan sarkas. Sekolah buta huruf kan. Macam tu nak cerita.
0: Okey, jadi boleh bersama dengan kami di talian 0951401124.
1: 0951401125.
0: Nak wacak-wacak pun boleh ya?
1: Boleh. 0103207448.
0: Dah lah, kita pun dah lah.
1: Dah lah. Tadi dah lah.
0: Mari kita berlonceng bersama.
1: Mama, mana yang free-free tu kan? Sekarang ni tak ada benda buatnya. Rasa macam ada masa terluang. Jom masuk dekat live TikTok Pahang FM hari ni. Sekarang ini kita dah live pun. Kau nampak dah tu. Pau Ruby.
0: Masuk dah.
1: Mantap.
0: Okey, tapi sebelum apa-apa tu kita nak bagi tahu. Dalam masa ni lah kita nak suruh call, Diamond kena call. Tak masa lagu.
1: Sekarang time tengah lagu dimainkan, woman janganlah nak menelepon. Lepas tu dia kata, "Kuat ni dah 3 jam dah telefon tu." Dah kayaknya telefon waktu lagu memang tengah kek lah jawabnya.
0: Woman tak ada alasan dah nak bagi tahu kenapa. Sebab ni Diamond selalu call masa lagu.
1: Bila lagu dia telefon.
0: Kena cakap off air kan kita. Boleh. Okey, di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa cik?
2: Alhamdulillah.
1: Yang pertama hari ni mantap weh.
2: Alhamdulillah.
1: Di mana tu?
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Di mana?
2: Baru nak pergi apa, nak pergi ni proses-proses bang, anak-anak nak masuk ni nanti lagi barang-barang ni lah.
0: Oh, anak nak masuk universiti. Kau masuk asrama ke kena?
2: Nak mengecok lah, nak ni lah.
1: Okay, macam-macam hal lah. Ya, kan? Betul.
0: Hal lah kau buat tu.
2: Ambil tu, radio kena dengar juga.
0: Betul lah. Baldi, cebok, kada, beli tu nanti.
1: Ya, almari, tilam.
0: Almari biasa dah ada.
1: Dia biasa dah ada.
2: Dia kena sikit-sikit.
1: Ayolah, sikit-sikit.
2: Faham-faham.
0: Okay, itu cerita pasal anaknya ni, cerita pasal abah yang dulu ni.
1: Okay, apa hadiah yang terpower lah Becik pernah beri dekat cikgu dulu? Cikgu.
2: Terpower eh. Ha.
0: Menurut abang cik sendiri. Jangan menurut orang lain.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa? Kau bagi ni apa? Apa benda ni? Pensel picit ya.
0: Pensel picit.
1: Oh, pensel tekan.
0: Pensel picit. Oh, dawat eh tu.
2: Dawat tu.
0: Mata pensel tekan.
1: Oh. Cikgu pakai pensel tekan dulu ya.
2: Yang halus tu kan, yang kecil, mudah patah kan.
0: Yang dulu 0.5.
1: Ya.
2: Maksud sebab apa yang bagi yang tu? Masa tu cikgu tu dia nak tulis dengan benda tu. Terlupa je.
0: Dia hanya terlupa?
2: Dia terlupa je, kan? Tak apalah, simpan lah.
0: Oh, bagi awak punya kan.
2: Kawan nak bagi benda tu kat dia. Masa tu kedai RM2 mana ada.
1: Yelah. Masa tu tak ada eco shop.
2: Tak ada.
1: Apa tu? Bagi yang tu je lah. Yang awak punya beri kat

0: 62.
1: Tahun 62 weh.
0: Tahun masih tahun gajah tu.
2: Okey. Lepas tu saya seorang je bagi cikgunya tidak bu, tak ucapannya cikgu saya saja.
1: Oh.
0: Cikgu.
2: Cikgu yang mengajar saya tu.
0: Okey.
2: Jadi pagi tu saya ajak cikgu tu minum di kedai.
0: Uish, dah jadi dua ajak cikgu minum. Mas cikgu ngetah. Awak bayang kan?
2: Betul sangat dulu RM5 besok dah.
0: Yalah kan.
2: Minta pada abah. Abah nak duit RM5. Banyak sangat je. Terlalu 3 pusat je. 3 pusat cukup lah. Nak belanja ketiga. Hari guru. Jadi tulislah dalam sama surat. Selamat hari guru. Yang tersayang Cikgu Mat Nawi, orang Jakarta.
0: Cikgu Mat Nawi.
1: Cikgu Mat Nawi.
0: Cikgu dia bagus belajar kan.
2: Jadi
1: jadi memang pergilah. Memang pergilah bawa cikgu.
2: Iyalah pergilah ke kedai dekat sekolah tu. Tanya rehat ke aduk dia. Ngapa pula Zul ke dia? Ada masa dulu belum lagi tertanak.
1: Masa tu Zul.
2: Ya. Betul. Zul Zeker Free. Jadi kenapa pula Zul? Adalah cikgu, apa kira ke kedai. Cikgu nak minum apa? Oh, boh. Banyak duit ke?
0: Adalah sikit lah.
2: Hari ni, hari jadi. Guru kah? Cikgu kah? Saya belanja kau hari. Lepas tu, kerja ucapan. Terima kasih lah Zul, kata dia. Budak ada orang lain tak ada. Kata dia.
1: Yelah. Zul ni kaya lah sikit.
2: Itu pada orang tua duit. Orang getah orang tua tu.
0: Betul dia minum kopi. Makan benda lah dia.
2: Dia makan nasi lemak. Nasi lemak dulu bukan beringgit. 30 sen je semuka. Okay.
0: Nasi lemak daun pisang tu lah ya.
2: Daun pisang berbukas tu.
0: Okay.
2: Jadi TO 20 sen.
0: 50 sen. Eh, untung dia lagi dah. Dia minta ayah dia RM5.
2: Ada lagi. Jadi, lama saya tak jumpa cikgu tu, katanya dah meninggal.
1: Allah.
0: Tahun 62 awak dah jadual dia, umur berapa dah?
1: Yalah.
0: Kalau hidup lagi, panjang tu umurnya. Alhamdulillah.
2: Dia masih tu umur dah lah. 35 rasa.
0: Masa
1: 62 tu umur dia 35.
0: Okey.
2: Masa itu tahun 62 kau ada jauh 2.
0: Dah jauh 2.
2: Di dalam 35 tahun. Tadinya dia orang tepi tinggi Kerantan. Tengok tak kampung tu?
1: Tepi tinggi?
2: Kampung tepi tinggi Kerantan.
1: Okey.
0: Kerantan.
2: Dia nak pergi Kuala Kera.
1: Okey.
0: Itu nama cikgu tadi. Nama cikgu
1: Cikgu Muhammad Nawi. Mat Nawi.
0: Mat Nawi.
2: Kalau ada anak dia. Anak dia setelah dengan saya. Anwar bin Mat Nawi.
1: Anwar bin Mat Nawi.
2: Jadi tak pernah jumpa. Anak dia pun tak pernah jumpa. Satu kelas dengan saya. Saya tidur pun dia. Umur cikgu tu.
1: Itu cikgu tu meninggal sahabat apalah?
0: Tak tahulah.
1: Tak tahu.
0: Dengan kabarnya grup-grup WhatsApp.
1: Oh.
0: 62 dah ada dah.
1: Banyaklah kau grup WhatsApp. Mungkin dia pakai burung. Dia bawa ketih dulu ya. Mana ada set lagi.
0: Baik, Abang Zatana. Terima kasih hari ni cerita pasal cikgu kita hari ni ya.
1: Ini lagi upgrade dia bawa cikgu dia ngeteh.
0: Terima kasih banyak-banyak.
2: Lepas tu dia
0: ada lagi sikit.
2: Jumpa anak dia di Pekan Jakarta, Pekan Sari.
1: Dah kata jadi tak jumpa. Dia kata jumpa pula.
0: Okey. Lepas tu
2: Jumpa anak dia lah.
1: Anak dia
2: dah meninggal dia.
0: Anak dia lah
1: khabar. Abahnya dah meninggal.
2: Saya tak jumpa dia dengan Anwar ni 20 tahun. Lepas sekolah. Jadi saya pandang ke dia, dia pandang ke saya. Macam saya kenal budak ni. Dia berkunci tu. Pergilah bergerak. Pergilah orang ramai di Jakarta. Tanya, kata dia. Lara, awak ni yang hold up kah? Awak betul kah? Lepas tu, dia jadi cikgu dah.
0: Dia pun cikgu juga.
2: Guru besar sekolah menengah Jakarta.
0: Halo?
1: Halo? Pandai awak ni, Rui.
0: Okay, kredit dia. Dengar belakang tu tadi.
1: Oh, ya? Ha. Loh, baru nak dengar cerita.
0: Yelah. Anak je pun dah jadi guru dah.
1: Oh, kan? Masya Allah.
0: Abang Santana tak jadi guru.
1: Eh, tapi tak biasanya kan. Biasanya lah. Kalau mak ayah cikgu ni kan, anak-anak mesti ada yang lekat cikgu.
0: Biasa pengaruh gitulah kan.
1: Mak ni mak tak kira tak. Mak nak awak jadi cikgu juga. Nanti kita satu mesyuarat pihak biji.
0: Takkan dan. Eh, cikgu sebenarnya ada hantar WhatsApp. Baca
1: ya. WhatsApp. Ya, ini cikgu Pencen.
0: Cikgu Pencen. Okay, mari kita baca cikgu Pencen dulu.
1: Kita tengok ni di Siti, cikgu Siti Jerantut ni.
0: Oh, kenal. Dia kenal cikgu Manawi.
1: Oh, ni. Okey.
0: Okey.
1: Cikgu Manawi yang Santana Kabar tu dah meninggal. Anak dia cikgu Anwar Effendi pun dah meninggal juga. Innalillahi
0: wa inna ilaihi
1: rajiun. Loya ke? Semoga aman damai roh mereka di alam abadi, kata Kak Siti kita ni. Ini cikgu Pencen juga.
0: Ya. Tadi Abang Santana 20 tahun tak jumpa tadi.
1: Ni.
0: Dah tak ada dah kawan
1: tu. Ada dah Abang Santana ni, cikgu Anwar Effendi ni. Ni dikaburkan sendiri orang Jerantut ni.
0: Warga guru juga.
1: Okey, baik. Okay, ni Gun. Ni kau nak baca WhatsApp dulu ni. Boleh.
0: Sebelum kita berehat.
1: Ni daripada Kak Melati Nagoya Temerloh.
0: Apa katanya?
1: Dia kata benda tau. Assalamualaikum DJ Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Melati Nagoya dari Temerloh. Tahun lepas Kak Melati buat bunga rose dari benang kait.
0: Okey.
1: Kak Melati letak dalam plastik, hadiah ada rebel. Banyak Kak Melati buat rose dalam plastik berdaun dan wangi . Sekarang Kak Melati tak sihat dah. Tak adalah nak buat apa. Yok, hanya merawat diri daripada strok. Allahuakbar. Okey, lepas raya hari tu ni dah boleh dah jalan sikit-sikit. Buat cikgu jasamu dikenang selalu. Semoga cepat sembuh ya Kak Melati ya.
0: Mak-mak wawan kita cerita pasal guru lama. Kalau peringkat umur macam kita ni nah, yelah boleh dikatakan cikgu kita tu mungkin ada yang masih lagi mengajar kan. Kalau macam ya peringkat-peringkat wawan Abang Santana tu nampak cikgu meninggal ada cikgu. Anak cikgu tu pun meninggal dah. Punyalah lama cerita tahun 62 ya.
1: Ya, macam Kak Melati ni dia kata apa tu? Dia kait bunga rose daripada benang kait.
0: Okay.
1: Lepas tu letak dalam plastik, ada rebel, buat wangi-wangi.
0: Itu hadiah yang pernah bagi ya?
1: Ya, kalau dulu pun kita bukannya ada duit macam sekarang ni. Macam-macam
0: sekarang pedas. Sekarang tak ada sangat
1: ke? Bukanlah, maksudnya kalau sekarang ni ada pilihan yang awak nak yang RM2 lebih ke, RM5 lebih ke, RM10 ke, ada pilihan kan? Kalau dulu semua memang kebanyakannya kreativiti.
0: Setuju lah.
1: Cari pelepahnya.
0: Dah tadi? Buah ceri.
1: Mesti
0: ais krim.
1: Bunga. Okay, nampak? Jadi, itulah perbezaan dulu dengan sekarang. Yuk.
0: Okay.
1: Kita nak berehat sekejap.
0: Betul. Terus hantarkan cerita-cerita demo.
1: Hadiah yang paling best lah. Betul. Wama pernah bagi kat cikgu.
0: WhatsApp boleh. TikTok boleh. Nak call pun boleh.
1: Boleh.
0: Terus berhibur bersama dengan kami. Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Fiona.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Hey, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pas banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang? Makcik Bawang. Bawang.

0: 气霸王
1: 本本。
0: OK, kembali bersama dengan kamu orang pukul 3:44 dah.
1: Okey, 3:44 minit petang. Betul. Kembali bersama dengan Ana dan Harun dalam Makcik Bawang
0: Bot Pen. Kita cerita pasal hadiah yang pernah kita bagi. Tapi hadiah kita bagi tu, kita rasa yang paling best.
1: Yang paling gempak lah. Hadiah Hari Guru, okey?
0: Dia kadang-kadang, yelah, nak bagi pada Hari Guru tu mungkin tak ada duit kan?
1: Mm-hmm.
0: Contoh macam tadi, abang encinya cerita pasal hari dibagi tu, cikgu ni nak berpindah.
1: Dah nak berpindah. Kan?
0: Kita accept je cerita, tak ada masalah. Boleh?
1: Betul.
0: Ini kita bacakan cerita Kak Long kita ni. Kak Long no jerantutnya panjang.
1: Okay.
0: Bacalah.
1: Okay.
0: Tahun 19.
1: 98.
0: Okey.
1: Okey, baik. Assalamualaikum Ana Harun yang ceria.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, Kak Long no dari jerantut ni cuma nak berkongsi bersempena dengan Hai Guru. Ya.
0: Okey.
1: Kenangan masa Kak Long jadi guru ganti.
0: Oh, dia jadi cikgu ya.
1: Tahun 1998 dan 1999.
0: Okey.
1: Di mana tu? Oh, ada, nanti kita baca. Hari Guru dapat hadiah pen, kain pasang, buah, bunga, cawan dari anak-anak murid. Itu memang standard lah tu. Standard lah kan.
0: Cawan pun selalu
1: dia low budget.
0: Okay.
1: Boleh jimat kos. Okey, terharunya lah. Itu belum lagi hadiah coklat dengan gula-gula.
0: Okay.
1: Kak Long dulu mengajar sekolah menengah bawah. Kelas ngujung-ngujung. Dia kata ya. Garang. Tapi tak sangka lah anak murid ramai bagi hadiah ya.
0: Okay.
1: Lepas tu bulan 6 tahun 1999 tak jadi cikgu dah sebab sambung belajar.
0: Okay.
1: Tapi ya, sekarang ni walau dah hampir 30 tahun dah tak jadi cikgu, ada bekas anak-anak murid yang kena.
0: Oh.
1: Ha, dia panggil.
0: Walaupun cikgu ganti ya.
1: Dia panggil cikgu. Oh, terharunya. Ya Allah ya Tuhanku. Itu buat murid bagi ya. Tapi ya, kita pula bagi hadiah kat cikgu, kita bagi kat cikgu yang paling kita suka je, okay? Please.
0: Ini biasalah kan.
1: Cikgu yang baik, yang faham jiwa remaja ataupun jiwa pelajar. Okay. Wah, gitu. Kumpul duit, belanjalah sikit-sikit beli hadiah kan. Tangan anak-anak pula masa mereka masih sekolah rendah, semua guru yang mengajar nak diberi hadiah pula. Parok betul lah. Dia kata ya. Memang parok, tapi yelah demi anak-anak ikut je lah.
0: Layak kita layak.
1: Tapi sebenarnya lah kan, hadiah paling besar untuk guru ialah kemenjadian seorang murid menjadi orang yang berjaya, dicakap.
0: Betul, okay.
1: Buat cikgu Kak Long, cikgu Amar, cikgu Nomadia, teacher Haslina, ustazah Raudah. Raudah eh? Ya kot. Cikgu Nathani, Ustaz Syed, Encik Saleh, serta semualah guru-guru Kak Long sejak sekolah rendah, sekolah menengah, zaman kolej, Kak Long ucapkan selamat hari guru, Guru Suluh Budiman.
0: Okay, di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ni orang pagar ni.
0: Orang pagar?
1: Orang pagar, Nini.
2: Nini.
1: Apa khabar, Nini?
2: Kau baik.
0: Menjerit dah. Menjerit dah budak tu.
1: Menjerit dah siapa tu, Nini?
2: Bukan anak kau ya. Kau tak kahwin lagi.
1: Awak dia buat statement. Itu bukan anak kau ya. Kau tak kahwin lagi.
0: Ingat siapa menjerit tadi. Okay. Nini, ni hari ni kita cerita pasal hadiah the best yang pernah awak bagi pada cikgu.
1: Betul.
2: Hadiah apa tu ni?
0: Yang paling best sekali.
1: Hadiah yang paling best awak pernah bagi.
0: Awak rasa itu paling best awak bagi.
2: Yang paling best. Tak ada lah. Kau masa kau ingat dulu masa sekolah Kuantan dulu. Kan ada koperasi sekolah tu kan?
0: Sekolah muda Kuantan awak tu?
1: Sekolah mana?
2: Apa kau sebut sekolah pula? Paling berperang je lah, senang.
0: Paling berperang. Okay.
1: Paling berperang. Okey.
2: Sekolah situ. Masa tu. Sekolah menengah lah dah. Bukan. Sekolah rendah.
1: Sekolah rendah. Okey.
0: Tukar pula.
2: Oh, pandai aku. Sekolah rendah kau tak bagi apa pun. Okey.
0: Okey.
2: Masa sekolah rendah. Dekat sekolah Indah Mahkota 2 tu. Yang atas bukit tu.
0: Okey.
2: Okey. Lepas tu kau beli ada. Masa tu ada koperasi kat situ. Kau kata, semua beli hadiah sama tak apa ke? Kau macam salah tu tak?
0: Benda-benda yang hadiah sama ikan-ikan beli?
1: Biasanya buah bunga kan? Yang jual kat koperasi?
2: Ha.
0: Kalau kau pun tak ada koperasi?
2: Kan ada bunga.
1: Apa tu?
2: Adalah.
0: Okay.
2: Lepas tu. Lepas tu kan ada bunga, ada benda macam dalam kotak tu. Benda tak batu apa. Entah kau beli yang tu.
1: Mungkin dia buat hiasan ke? Guru yang, ibarat batu.
2: Batu benda tu ada macam hiasan bukan? Batu benda tu
1: tahu tapi
2: dia ada
1: kuat.
2: Bunga lah atas
1: tu. Ada bunga lah kat atas tu.
2: Ada bunga.
1: Lepas tu?
2: Cantik dah juga. Lepas tu sebelum kau nak bagi tu kau tengok dulu bunga macam mana.
0: Yalah, usah dulu ya.
1: Usah dulu.
2: Ya. Lepas tu hampir-hampir nak tercabut bunga tu ni. Kalau cabut dah kena beli baru ni.
0: Oh. Okey, okey. Letak apalah pilihan hadiah awak je.
2: Cikgu Suzana saya bagi masa tu.
1: Suzana. Kenapa? Kenapa cikgu Suzana?
2: Sebab dia ngajar. Dah? Sekejap. Kau nak ingat balik. Dia ngajar banyak. Dua je ke? Satu. BM dengan apa kalau bahasa dulu tu Keti kajian tempatan.
1: Oh, kajian tempatan. Okey, okey, okey, tahu.
2: Ha, kau belajar benda tu.
1: Mana cikgu tu memang baiklah.
2: Ya, dia memang baik. Lepas tu cikgu lain pun marah. Cikgu kata cikgu-cikgu lain tak ada ke? Cikgu Su
1: je ke?
2: Ha, dia kata gitu. Tapi nasib cikgu Su tak ada. Waktu tu cikgu Su pergi rehat. Waktu tu.
1: Okay.
0: Awak selek lah. Bagi cikgu memanglah selek lah.
1: Saya pun selek. Ada je cikgu yang kita tak okey.
2: Ya, betul.
1: Okey, faham.
2: Tapi saya baik-baik cikgu tu je lah yang selalu kalau apa-apa cerita apa semua dengan dia.
0: Tempat curhat lah.
1: Tempat curhat.
2: Cikgu Su tu.
0: Okey,
1: faham.
0: Eh, ni singkat ni dah berapa lama tak jumpa dia? Sejak habis sekolah dulu kan?
2: Kau dah habis sekolah ni, rasa dah kalau umur dah 29 tahun.
0: 29 tahun tak jumpa dia?
1: Weh. Yo. Oh, lama dah.
0: Ha.
1: Dia umur dia 29 tahun dia cakap. Kan?
2: Yalah.
1: Ah, yo, tak adalah takkanlah 29 tahun tak jumpa. Kau ni dah kenapa, Run?
0: Okay, 9 tahun je lah tak jumpa. Ingat kena 9 tahun
1: tak jumpa. Okay, baik. Thank you, Nini Daliman.
2: Ya, kau nak bagi capai lah sikit.
1: Okay, boleh. Silakan.
2: Gitu.
1: Boleh. Tak apa, silakan.
2: Apa untuk Cikgu Suzana, terima kasih Cikgu Su mengajar saya. Kadang ada masa saya nak care tu, minta maaf lah Cikgu.
1: Tak apa Cikgu kata, tak apa Cikgu maafkan.
0: Cikgu maafkan.
1: Kalau Nini tu tak apa Cikgu maafkan. Tahu pula kita. Okay Nini, thank you. Okay, assalamualaikum.
2: Terima kasih. Salam.
0: Okay, itu tadi. Guru ibarat batu. Abang yang cakap.
1: Ya, tak sampai sekarang ni. Guru ibarat batu. Sebab apa? Cikgu ni dia kena keras.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Sekarang ni kan macam-macam cabaran, macam-macam ujian. Yang maknya macam gini, yang dalam grup WhatsApp macam ni, dengan anak muridnya macam ni. Jadi dia kena keras macam batu.
0: Kalau macam tu baik, batu.
1: Guru ibarat batu. Saja.
0: Sebab kau tak dapat bayang kelihatan hadiah batu dia bagi.
1: Alah, mungkinlah ada bunga, lepas tu dia letak batu-batu ke, pasu dalam tu ada batu ke. Yelah, kita manalah tahu dulu kan.
0: Tapi betul yang tadi kau
1: kalau
0: cakap.
1: Kalau kau operasi tu dijual sama je.
0: Tak, ni tadi kau jujur.
1: Apa?
0: Kalau kita ada operasi, koperasi tak ada.
1: Betul. Operasi tu mungkin polis tak. Koperasi, orang panggil kalau sekolah menengah kok-ok.
0: Kau tahulah kok-ok kan, sekolah orang lain ada.
1: Awak tu sekolah mana?
0: Sekolah aku tak ada koperasi. Kantin hanya.
1: Awak sekolah mana dulu? Yang tak ada tu?
0: Janganlah cerita.
1: Tak dekat Bentong?
0: Tak. Habis? Kat tempat lain lah.
1: Ya, tolonglah sekolah mana lah tak ada koperasi. Weh, jarang weh. Kau yang dekat Rompin Ceruk tu pun ada koperasi. Awak biar betul.
0: Itu susah nak ke mana tu kan? Okay, itu cerita dari Kak Nini kita tadi ya.
1: Ya, mantap.
0: Baik, yang seterusnya ni di WhatsApp. Kita tengok.
1: Boleh.
0: Kita orang tak tengok pula.
1: Ada. Kau dah baca tadi. Mana dengan godong-godong tu kan. Ada yang dia tulis ni. Hanani Ali. Assalamualaikum, Anak Roy.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, ni daripada Bukhari Syiari 2.
0: Dia dua tiktok tu.
1: Tak tahulah nak baca ke tak. Okay. Ni kata, saya pernah hadiahkan pada cikgu. Sekotak.
0: Okay. Itu tu pasal
1: Tapi okay je kan.
0: Okay je.
1: Tak ada masalah.
0: Okay,
1: kita ada juga Kak Nanti Pak Ismail. Dia kata, Assalamualaikum Anak Arun. Selamat petang. Kak Yaya pun ada. Dia kata, selamat petang. Okey, Kasmah. Apa khabar Anak Arun? Nampak sihat je? Alhamdulillah. Okeylah nampak sihat. Tak adalah nampak sakit. Yalah, aduh.
0: Jauh, kami tak lah jauh. Kalau tak sihat ke payah pula nak bersiaran.
1: Payah pula. Dah suara dia tak cahaya. Okey, baik. Okay. Kita ada juga. Jangan tenung lama-lama. Nama pun. Assalamualaikum semua.
0: Macam mana nak tap screen?
1: Dia kata, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.
0: Okey
1: ni, Kak Ana ni. Dia kata, tak apa tau. Umur Kak 45 tahun dulu. Cikgu akak yang mengajar masa darjah 1 dulu datang cari akak.
0: Oh, okey.
1: Dia kenal lagi akak.
0: Benda lari buat. Cari je.
1: Tunggu dia taip.
0: Ah, sambung. Ini WhatsApp Rosita Muhammadnya. Adik okay. Cerita. Assalamualaikum Ana Arun.
1: Waalaikumsalam.
0: Semasa zaman sekolah rendah, saya di sekolah kebangsaan Ulu Gali Rauk.
1: Okey, Ulu Gali.
0: Kami tidak didedahkan dengan pemberian hadiah kepada guru lagi. Okey, apabila melangkah ke sekolah menengah, saya barulah didedahkan kepada pemberian hadiah kepada guru. Semasa zaman tu bajet kecil je, jadi buat kad ucapan.
1: Okey.
0: Yang kreatif. Daripada kertas warna dan juga bunga bunga straw.
1: Bunga straw.
0: Yang gunting-gunting kan?
1: Betul.
0: Dan cikgu kelas saya semasa tingkat 1 itu menerima pemberian hadiah itu dengan senyuman manis. Okay. Tak ada benda lain ke hadiah yang aku terima tahun ni. Gembiranya rasa hati ketika itu kerana cikgu saya menghargai hadiah.
1: Rasa dihargai. Betul. Kan?
0: Sebab tapi masa zaman straw bunga tu memang famous.
1: Ya weh.
0: Jabat-jabat polis pun.
1: Ada juga?
0: Ada deko-deko.
1: Awak buat apa ke situ?
0: Baju saman.
1: Okey. Baik. Ni pun?
0: Tak, di talian.
1: Oh, di talian. Okay.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibrahim ya.
3: Adik Santana.
1: Adik Santana.
0: Di kelas ni.
1: Oh pandai. Ibrahim.
0: Kenapa nak jadi adik Santana?
1: Kenapa nak jadi adik Santana?
3: Tak saja je.
0: Awak mengidol lah ke dia?
3: Tidak, awak tidak.
0: Okay, Mami, ini cerita pasal hadiah.
1: Hadiah paling gempak, weh. Mana?
3: Ya. Saya rasa tak pernah bagi hadiah ke cikgu.
0: Tak pernah bagi hadiah sebab apa?
1: Ya Allah, kenapa?
0: Ada sebab ke memang tak mampu nak bagi ke?
1: Ke memang tak minat lah air guru ni?
3: Air guru, kita cuti lah. Air guru.
1: Ya, aku tengok betul dia ni.
0: Dah hari murid kena kena sekolah.
1: Yang cutinya cikgu.
0: Kita dah kalau cikgu cuti, apa ya? Sakit ke sekolah ada?
1: Okey, lepas tu?
3: Lepas tu saya bagi sesuatu yang membuatkan cikgu tu sedih.
1: Oh, membuatkan cikgu tu sedih?
3: Pada hari kecemerlangan.
1: Okey.
0: Oh, dapat ada kecemerlangan ke hari tu?
3: Saya dapat ada kecemerlangan. Tapi hadiah biasa lah. Hadiah daripada cikgu. Bukan hadiah daripada sekolah ke apa, ada daripada cikgu.
1: Cikgu tu bagi hadiah ke Remy?
3: Yeah.
0: Apa dia bagi?
3: Bagi duit lah cikgu tu. Cikgu sain.
1: Cikgu sain, nama apa? Bagilah tu nama.
0: Bagi tak ada nama.
3: Cikgu Yaakob.
0: Cikgu Yaakob.
3: Sekolah mana? Cikgu tu dah rajin. Kalau kita nakal-nakal dah kelah, dia minta tepi tingkap tu. Tak baca buku. Ilakan kalau pulang, ilakan kau gitu. Lepas tu, cikgu tu dia macam cakap siapa dia yang dapat sign A, FSR.
0: Dia bagi hadiah.
3: Dapat, dia bagi hadiah.
0: Okey, yang awak cakap buat dia sedih tadi benda?
3: Dia yang dapat sign tu tak ramai yang dapat sign A tu, FSR tu. Tapi, nama saya tu dia umur last sekali. Dia kata, pasal dia nak umur lama saya, dia kata, saya ni pelajar ni memang saya tak sangka, dia kata. Dalam kelas, bapak lagi.
0: Tapi kadang-kadang budak degil ni memang gitu.
3: Lepas tu, raya pun tak dapat A, raya dapat C, saya. Saya memang, dia kata memang tak dalam kelas dia umur lama saya tu. Saya pun tak sangka. Nama saya yang naik.
0: Apa yang cikgu awak bagi duit kat awak ni?
1: Bagi duit? Selalu. Selalu baik. Selalu dapat duit. Okey, tu cerita daripada
0: Raimi. Baik ke pau cikgu?
1: Tak. Tak ada.
0: Okey.
1: Okey, mantap. Terima kasih Abang Raimi.
3: Okey.
1: Salam. Okey, kalau apa yang Raimi ceritakan, saya dapat faham lah sebab saya pun berada di situasi yang sama. Cuma beza kelangan subjek aja. Kau jangan sampai aku cara terus. Kadang lupa tengah live.
0: Okay.
1: Kan tak, dia macam ni. Abang Raimi dia subjek sains.
0: Okay.
1: Saya subjek sejarah. Okey. Cumanya saya macam tengah cuba-cuba ingat nama cikgu tu.
0: Kan cikgu Dri Yaakob.
1: Okey, saya rasa nama cikgu saya
0: Zulkaedah.
1: Zuraimi ke something macam tu. Zuhaimi. Saya rasa Zuhaimi. Okey, cikgu Zuhaimi ni dia orang Kelate.
0: Tapi, sekolah mana?
1: Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Puteri.
0: Okey.
1: Tapi cikgu ni, sorry lah cikgu, sebab cikgu ni tak garang. Tak, saya cerita yang betul.
0: Okay,
1: cikgu Zuhaimi lah, tak silap saya nama dia kan. Cikgu Zuhaimi ni dia tak garang. Jadi tahu-tahulah sekolah menengah kan. Kena tu sokmok lah dengan budak-budak kan. Jadi saya ni memang tak berapa dengar lah dia cakap. Sejujurnya
0: permain ke lah cikgu ni.
1: Macam ibaratnya kalau dia dia mengajar tu
0: Palau
1: lah dalam tu kan. Okay. Tapi cikgu ni baik. Dia memang baik sangat. Dia tak pernah pun nak marah ke. Kalau dia marah pun macam baik juga. Okay. Satu hari tu dia cakap apa tau. Okay, nanti kita ada test sejarah.
0: Okay.
1: Kita ada peperiksaan sejarah. Siapa yang cemerlang 3 terbaik, saya akan bagi hadiah. Dia cakap macam tu kan.
0: Sejarah punya subjek
1: ni lah. Sejarah punya subjek. Okay. So saya pun macam okay takpelah, study. Tiba-tiba nama saya 3 terbaik.
0: Dapat tu.
1: Weh. Masa tu kan saya macam tak nak dengar pun, nak tidur je. Tiba-tiba nama sendiri naik. Okay. Dia kata, saya tak sangka dia ni boleh dapat. Dia kata gitu. Tahniah kepada Emina. Semua macam tak nak tepuk tangan. Biar betul cikgu, biar betul lah macam tu kan. Sebab saya ni nakal. Lepas tu, saya ingat lagi saya dapat jam dinding.
0: Dari dia.
1: Jam dinding tu saya balik, saya cakap mak saya, gantung juga. Gantung juga sebab saya dapat
0: ini
1: 3 terbaik.
0: Ini jauh beli ni, dari Kelantan beli.
1: Tak tahulah dia beli Kelantan ke apa. Tapi kalau cikgu ada lagi, saya minta maaf lah cikgu.
0: Biasalah tu kan.
1: Selalu palau lah cikgu. Minta maaf eh.
0: Kita ni kan memang perangai pelajar kan. Dia ada cikgu yang dia suka.
1: Betul.
0: Cikgu yang dia favourite, yang top. Jadi biasalah, normal lah tu sebenarnya.
1: Tapi betul, cikgu tu baik sangat. Tapi itulah, biasalah kan. Sumpah. Ya betul. Tengok dia pancing. Dia kata, ya dah nak cerita ni. Sumpah wallah, tak tipu pun. Ya sumpah, dia tak tipu. Kalau saya balik kampung,
0: okay,
1: saya round-round, tak ada dah cikgu tu.
0: Berpindah lah dah.
1: Ayolah.
0: Balik Kelantan.
1: Kadang-kadang kita saja je buat-buat lalu depan macam cikgu.
0: Buat-buat cari.
1: Buat-buat tu kan. Dia confirm dia tak ingat dah kita. Mungkin rupa lain ke apa kan.
0: Okay. Ni, talih borok.
1: Dia kata apa ni?
0: Dok oh, chef. Kuih ni. Kuih benda ni?
1: Chef Dila. Kuih.
0: Apa ke nama ni?
1: Kuih. Alamak, tak tahulah. Dia kata apa tau. Tak boleh borak ni. Dok bakar kuih tempahan raya haji. Apa pun, selamat hari guru buat guru-guru Malaysia daripada Chef Dila.
0: Okay, seterusnya.
1: Okay, Ron, ni untuk awak.
0: Okay, assalamualaikum Ana Arun.
1: Waalaikumsalam.
0: Akak boleh bersekolah tahun 1972.
1: Ui.
0: Tak pernah bagi hadiah ke cikgu. Tapi kami sentiasa menjadi murid yang baik.
1: Okay. Masya Allah.
0: Sentiasa hormat kepada guru. Setiap pagi sebenarnya ada perhimpunan mingguan.
1: Okay.
0: Kami sangat akur akan peraturan sekolah. Kami sekolah Orang Putih. Kat mana sekolah Orang Putih?
1: Dulu-dulu kan, ada English school kan. School eh.
0: Okay. Jadi sewaktu bucak di hadapan murid, headmasternya tak pernah guna bahasa Melayu. Walaupun sepatut. Assalamualaikum.
1: Peace be upon you.
0: Jadi akak tahu apa yang masa cakap ya. Yang akak tahu, kami semua mesti berdiri tegak tanpa berbuat bisik.
1: Okay.
0: Dan perfect pula dengan bagi arahan gini.
1: Prefect.
0: Okay. Hands up.
1: Cakaplah ikut-ikut.
0: Tak reti nak cikgu.
1: Cakap je lah konon-konon. Tu prefect pengawas.
0: Okay.
1: Pengawas cakap. Okay cepat.
0: Hands up.
1: Lagi-lagi.
0: Letak apa lagi? Attention. Ini untuk apa?
1: Tak layan langsung jadi pengawas.
0: Ini untuk apa?
1: Dia kata pengawas pula bagi arahan ke perhimpunan.
0: Okay.
1: Hands up. Hands down.
0: Ada gitu lah.
1: Attention. Kalau aku over
0: pengawas ke askar? Okay, itu je yang akak tahu. Bersempena Hari Guru pada 16 Mei ni, selamat Hari Guru kepada kedua-dua guru dunia akhirat. Iaitu Bonda Nuriyah Azizah binti Yasin dan almarhum ayahanda Ibrahim B. Yusof. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang telah mendidik saya. Selamat Hari Guru kepada sahabat-sahabat guru, Guru Bitara Nadi Negara. Sebab sekarang ni sempena dengan Hari Guru, kau tengok yang viral di TikTok. Ni orang kata debate ataupun berkaitan dengan guru lah. Student-student ni kan, dia macam-macam lah sekarang ni. Pertandingan, mana orang dia?
1: Pertandingan?
0: Bercerita. Pasal guru.
1: Storytelling.
0: Ulak untuk anda semua. Hebat-hebat sebenarnya. Yeah. Kalau buka di TikTok lah, tahulah awak tengok tak?
1: Saya cakap apa awak? Saya buka TikTok bila nak beli barang kan?
0: Okay.
1: Yang lain jangan tanya.
0: Barang-barang tu.
1: Okey ni daripada Abang Ahmad Harry Ulu Temeling. Dia cakap apa tau? Assalamualaikum Dijan Arun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang, moga ceria dan sejahtera sihat adanya ya. Okey insyaallah. Selamat Hari Guru buat guru-guru yang pernah mengajar saya sejak 70-an hingga 1980. Sekolah Kebangsaan Ulu Temeling. Inilah sekolah yang dapat mengenal A to Z buat saya ya. Menyentuh Hari Guru, saya masih ingat saya pernah memberi hadiah sempena Hari Guru iaitu tapai pulut.
0: Tapai pulut.
1: Yang dibuat oleh almarhumah ibu saya. Selamat Hari Guru sambil menghulur tapai kepada Cikgu Nordin.
0: Okey.
1: Cikgu Nordin tersenyum sambil ucap terima kasih. Pang FM satu pilihan. Nombor satu sokmok katanya daripada Abah Buntek.
0: Itu kata-kata Cikgu Nordin juga.
1: Kata-kata dia lah. Cikgu Nordin. Handsome.
0: Tapi ada gitu eh.
1: Sekolah ada gitu. Eh tak adalah.
0: Angkat tangan.
1: Dia macam gini lah, turun tangan nak luruskan barisan. Kau dah kenapa?
0: Ya ke?
1: Tak pernah, tak pernah berhimpun kan?
0: Kita orang, kita orang pagi-pagi tu dah tegak dah.
1: Bagi tahu sekolah apa?
0: Ya. Kita berehat sekejap.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa
1: Kedah,
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai mau. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Popet.

0: Tahulah sedang mananya. Itulah kisah macam macam tak ada hari guru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okay. Kita ada Pak Cu Safi juga. Pacu.
3: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Cu.
3: Selamat bertugas. Ya.
2: Terima kasih.
3: Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM Satu Pilihan. Okey. Topik makcik bawang pok pek petang ni ya. Ada hari guru. Pak Acu lupa lah. Tapi rasa-rasa saya ingat Pak Acu dulu lah kan. Zaman Pak Acu sekolah renuh dulu, rasanya hari guru ni cikgu buat sukan. Dia buat sukan.
1: Cikgu buat sukan di
3: Padang lah. Dia meraihkan sesama gitu kan. Lepas tu adalah buat jaman-jaman makan sikit gitu lah. Tapi rasanya Pak Acu tak pernah bagi hadiah cikgu.
2: Tak apalah.
3: Lupalah rasa tak pernah bagi ada cikgu. Memang ada program gitu je rasanya zaman-zaman baju sekolah
1: zaman dulu-dululah.
3: Di sekolah bahasa Melayu. Tak tahulah. Kalau member-member yang mendengar ke suara Pak Cu ni kok ada ingatan lain rasanya boleh lah ngapa. Pak Cu lupa rasa tak ada program gitu.
2: Dia lah ya.
3: Zaman-zaman baju sekolah
2: tak
3: dulu.
2: Tak ada masa tu.
3: Daripada satu sampai dah jenak itu je lah programnya. Kalau hari guru tak nembak program gitu je tak ada bagi-bagi hadiah rasanya. Itu je lah nak ngabohnya.
1: Okey, beres.
3: Tak kisah Pak Cu tentang hadiah ni. Okey.
1: Itu je
3: lah Pak Cu. Selamat mendengarkan Pak FM bersama awak. Tak awak pula dah.
1: Padam sekarang Pak Cunya.
3: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau nak ke mana lah Pak Cu.
1: Okey, ni last.
2: Okey, ni.
1: Abang Jam Adil.
2: Okey.
4: Makcik bawang popek.
1: Ya.
4: Ajah. Guyu.
1: Air
4: guyu ya. Air guyu tu saya bagi ya keluar tudung dekat cikgu.
1: Bagi tudung.
4: Wah, 2000 berapa kan?
2: Untuk lelaki ke cikgu perempuan?
4: 2000 berapa. Sebab masa tu tadi dia bagi ada kat cikgu tu kotak tudung. Cikgu ni berebut-rebut kotak tudung tu.
1: Berebut-rebut.
4: Ada yang pilih warna tu, ada yang pilih warna ni.
2: Oh, dia beli baju.
4: Bagi cikgu tu tukar tak kan? Ada saya tu, saya bagi kat dia. Terima kasih Jemadi.
1: Macam-macam.
4: Dia kata terima kasih ya. Tak ketuka ya kotak tudung ni.
1: Cantik
4: warnanya.
1: Cantik.
4: Itu dah ajar tu betul. Saya bagi kepada guru. Macam air guru.
2: Baik.
4: Saya nak mengucapkan selamat air guru.
1: Selamat hari guru.
4: Baik. Guru-guru saya.
1: Okey. Dia kata dia sekolah menengah Sungai Puteri.
2: Sama tu?
1: Ha?
2: Sama sekolah?
1: Lain. Sama.
2: Sama eh?
1: Okey. Tapi tak tahu, saya tak jumpa pun.
2: Lain bash kot.
1: Sekolah menengah Sungai Puteri Romping. Sebabnya
2: yang orang kata jumpa?
1: Saya sekolah rendah dengan dia. Sekolah kebangsaan Rompin, darjah 1 sampai darjah 6.
2: Faham?
1: Lepas tu tekatan 1 sampai tekatan 3, saya pindah sekolah menengah Sungai Puteri. Itu saya tak jumpa dia. Mungkin dia tekatan 4 5 kat situ kot.
2: Faham. Okey, last sekali kita ada ni.
1: Ni, kedai.
2: Katanya.
1: Jap eh. Assalamualaikum Anak Arul. Waalaikumsalam. Tak berapa hari lagi ya kita nak sambut Hari Guru ni. Hari Guru padanglah lagu Keramat ni. Pandang kami guru Malaysia. Saya rasa dia pasang lah, tapi dia tulis padang.
2: Dia salah tulis. Okey, baik.
1: Berikrar dan berjanji. Lebih kurang. Tak tahulah betul-betul. Okey, baik. Jadi itulah penutupnya untuk topik kita hari ini. Hadiah yang paling gempak kita pernah bagi pada cikgu kita. Awak tak cerita pun kan?
2: Saya dah cerita semalam. Saya bagi bunga.
1: Bunga, itu bunga
2: paling gempak kan?
1: Untuk cikgu yang awak tak suka. Okey, baik.
2: Tapi apa-apa pun selamat hari guru.
1: Selamat hari guru kepada semua guru ya.
2: Yang kita kenal ataupun tidak kenal sekalipun, yang pentingnya jasa anda akan dikenal sampai bila-bila lah dalam kehidupan kami semua.
1: Betul.
2: Kita undur diri dahulu. Sekejap lagi akan masuknya waktu solat fardu asar. Tepat jam
1: 4.28 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
2: Terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM
1: Satu Pilihan.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup hari ini kita sibuk siapkan hidup kita di dunia. Tapi berapa ramai antara kita yang siapkan bekalan untuk akhirat? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menyatakan bahawa dunia pergi meninggalkan kita, akhirat pula datang mendekati. Sedang pendengar, janganlah tunggu waktu tua untuk kita nak berubah. Sebaliknya, daripada hari ini, ketika ini, detik ini, waktu ini, mulakan titik perubahan dalam hidup kita. Sentiasa tambah baik. Ingat formula yang cukup mudah. Kita sentiasa berazam hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari seterusnya lagi lebih baik daripada hari sebelumnya. InsyaAllah, bila kita merasai kehidupan kita bertambah baik, itu tandanya kita mendapat redha daripada Allah SWT dan sentiasa ada dengan Allah SWT.
1: Cantiknya iman, faham.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Radio Valencia. Pahang FM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada. Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

Radio Brescia. Pahang FM. Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: bersama kami.
1: Tukang Tina
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
2: Satu jam,
0: Carta F.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Pukul 16 minit petang hari Khamis 14 Mei 2026.
1: 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, Ana dan Harun di jam yang terakhir.
0: Betul.
1: Untuk zon apa khabar weh?
0: Hari ni walaupun jam tapi rasa macam malam sebabnya luar gelap glitter.
1: Weh, gelap betul weh.
0: Mendung sangat-sangat ni, bukan mendung dah ni.
1: Ni macam
0: dah malam dah.
1: Malam dah kalau ni.
0: Di zon inspirasi. Okay, jadi macam biasalah kita akan teman anda walau di luar gelap macam mana sekalipun. Kita akan teman anda dengan segmen terakhir kita lah. Untuk Zul Apa Khabar Weh hari Khamis, kita ada carta
1: FYP.
0: Kita mulakan dengan lagu yang mana cerita dia, cerita Eddie Ashraf sekarang ni.
1: Eddie Ashraf?
0: Tahu tak?
1: Tahu Eddie tu. Cerita dia tak tahu.
0: Cerita tarung.
1: Tarung.
0: Tengah trending sekarang ni.
1: Gaduh lah tu, fight.
0: Cerita fight lah. Okay. Noh Saleh, terbang.
1: Alright.
0: FYP. Kalang

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan

0: Yang FYP pun ada. Serius lah semua ada.
1: Lagu-lagu FYP kat TikTok confirm ada.

0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas message.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Carta FYP.
6: Satu jam dah.
5: Bersama kami.
6: Program Tuna.
5: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
6: Satu jam dah!
5: Carta FM. FYP.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 5.55 minit petang. Saja. Terus bersama dengan anda lah. Kita dah menyelesaikan 4 jam waktu yang diperuntukkan untuk Zuhal Pekabawai hari ini.
1: Ya, betul.
0: Hari Khamis 14 Mei 2026.
1: 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nampaknya Ana dan Harun terpaksalah mengundurkan diri terlebih dahulu.
0: Betul. Dan seketika nanti macam biasa, Rif akan bersama dengan anda.
1: Betul.
0: Untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Okay,
1: yeah.
0: Jadi sampai kita jumpa lagi hari Isnin nanti.
1: Hari Isnin di Zon Aktif bersama dengan Murai Pagi. Okay.
0: Betul. Dan kita terus beribu dengan lagu-lagu. Ini yang terakhir untuk anda. Carta FYP. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, Pahang FM Satu Pilihan. Terima kasih Arun dan juga Ana yang dah pun temankan anda tadi dalam Zon Apa Khabar Weh. Jadi insyaAllah untuk Zon Nurani, saya Rif akan bersama-sama dengan anda berada di konti selama 3 jam hinggalah pukul 9 malam nanti. InsyaAllah bersiaran kita edisi hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026. Hari ini juga tanggal 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Baiklah, macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.13 minit malam. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.26 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. InsyaAllah sekejap lagi nanti Ruangan Jendela Ilmu akan menyusul. Terus setia dengar Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan seperti biasa, setiap hari Khamis, jam pertama dalam Zon Nurani, kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Dan alhamdulillah, untuk minggu ini, seperti biasa, kita akan bersama dengan Sahibul Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang dah pun bersama-sama dengan kita. Jadi, Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan DJ Riz, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Diharapkan Dato' Mufti juga berada dalam keadaan yang sihat. Dan apa agaknya akan kita bincangkan dalam ruangan Jendela Ilmu kita untuk petang ni, Dato'?
2: Alhamdulillah, sihat insyaAllah DJ Riz. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung kembali perbincangan kita mengenai ibadah korban. Kita ni dah nak dekat sangat dengan Aidil Adha dan di situlah akan ada ibadah korban nanti insyaAllah.
1: Baik, alhamdulillah, seperti yang dikatakan oleh Dato', insyaAllah pada petang ni dalam ruangan Jendela Ilmu kita masih lagi berbicara berkenaan dengan ibadah korban. Dan pastinya ini ibadah yang istimewa, ada seperti dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Jadi untuk permulaannya Dato' Mufti, mungkin Dato' Mufti boleh berkongsi mukadimah untuk perbincangan kita pada petang ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Riz dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir amma ba'd. Yang saya hormati DJ Riz, yang saya kasihi seluruh pendengar Pan FM, semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bertemu kembali pada petang yang berbahagia ini dalam slot Jendela Ilmu. InsyaAllah DJ Riz dan seluruh pendengar, kita akan sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan Idul Adha dan kaitan dengan ibadah korban. Dan sebelum saya sambung DJ Riz kepada persoalan ibadah korban yang telah saya bicarakan pada pertemuan yang lepas, saya suka untuk mengambil kesempatan pada mukadimah ini DJ Riz. Kita telah hampir menyambut Hari Raya Aidil Adha, yang mana insyaAllah pada 17 hari bulan ini kita akan mencerap anak bulan, anak bulan Zulhijjah, dan setelah itu kita akan membuat pengumuman bilakah akan sambutan ataupun bilakah jatuhnya Hari Raya Aidil Adha pada sama ada pada 28 ataupun 29 Mei yang akan datang. Jadi DJ Riz, pada hari ini, pada kesempatan ini saya nak mulakan dulu dalam membicarakan berkaitan dengan puasa Zulhijjah, puasa awal Zulhijjah, khususnya 10 hari terakhir Zulhijjah. Kita mengambil kesempatan daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yani ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Qal wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarja min zalika bi syai. Yang bermaksud DJ Riz dan para pendengar, tiada hari-hari yang amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan melainkan hari-hari ini. Baginda memaksudkan 10 hari terawal Zulhijjah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, baginda pun bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Jadi daripada hadis inilah ulama' menjelaskan bahawa terdapat kelebihan beramal pada 10 hari tersebut. Begitu juga ada hadis lain dengan lafaz yang lain, ma min ayyamil amal salih afdal min ayyamil ashar. Tiada hari-hari amalan yang dilakukan padanya menjadi afdal berbanding 10 hari Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, terkumpul padanya salah satu, iaitu pertamanya salah satu bulan-bulan haram. Kemudian galakan pula untuk kita melakukan ibadah puasa pada 10 hari terawal tersebut. Dan kemudian di situ adanya yang disebut sebagai hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Dan sabit juga dalam sunnah Nabi SAW untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Su'ila Rasulullah SAW an sawmi Arafah. Ditanya Rasulullah SAW berkaitan dengan puasa hari Arafah, maka Rasulullah SAW bersabda, yukafiru sanatul madiyatul wal baqiyah, iaitu berpuasa pada hari Arafah ini menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang lepas dan juga tahun yang akan datang. Jadi ambillah peluang untuk kita berpuasa pada hari Arafah ini. Jadi dah tak lama digiris, tanamkan azam kita untuk kita berpuasa pada 10 hari dan pada 9 hari, iaitu daripada 1 Zulhijjah dan yang kemuncaknya pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, yang mana disunatkan untuk kita berpuasa, melainkan mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan untuk berpuasa, ditakuti mereka menjadi lemah dalam menunaikan rukun haji, iaitu wukuf di Arafah.
3: Baik DJ Riz dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, saya nak ambil kesempatan pada mukadimah ini juga DJ Riz. Kita dah membicarakan berkaitan dengan ibadah korban. Saya nak bawa kepada kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bagaimanakah pengorbanan baginda yang dirakamkan dalam surah As-Saffat, ya, iaitu dalam ayat yang ke-100 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi habli minas solihin, yang bermaksud, wahai Tuhanku, anugerahkan padaku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka, yang bermaksud, maka kami sampaikan kepadanya khabar gembira memperoleh seorang anak yang berbudi baik, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dalam ayat tersebut dijiris, kita nak tengok ni bagaimana sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat tersebut merakamkan lagi, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Manakala tak kala anak itu sudah sampai ke tahap boleh membuat kerja bersama-sama, boleh bekerja membantunya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, wahai bapaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kami akan dapati aku insya-Allah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi dijeris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, ayat-ayat ini dalam surah Saffat ini menjelaskan kepada kita bagaimana ujian yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam keadaan Nabi Allah Ibrahim mengharapkan mendapat zuriat dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya di dihadiahkan, supaya direzekikan untuk mendapat anak, dan setelah itu mendapat khabar gembira bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan dikurniakan dengan seorang anak. Jadi apabila dah mendapat seorang anak dijeris pada waktu itu, maka setelah Nabi Allah Ismail alaihissalam sampai ke peringkat umur dah boleh membantu ibu ayahnya pada waktu itu, maka berlakulah satu peristiwa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahawa beliau menyembelih anaknya dalam mimpi tersebut. Dan mimpi para Nabi ini dijeris mirip mimpi para Nabi adalah wahyu. Maka pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim AS menceritakan perkara ini kepada anaknya Nabi Ismail. Dan pada ketika itu Nabi Ismail mengatakan, Ya abatif almatu marsata jiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapaku, laksanakanlah apa yang engkau telah diwahyukan. Engkau akan dapati bahawa aku ini merupakan orang-orang yang sabar. Kemudian ayat seterusnya dijiris, falamma aslama watallahu liljabin. Dalam keadaan kedudunya berserah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah tersebut, melaksanakan arahan tersebut, maka pada waktu itu ditelungkupkanlah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi pentafsir kepada peristiwa ini, contohnya beberapa sahabat yang menceritakan tentang kisah ini mengatakan bahawa pada waktu itu ditelungkupkan sedemikian supaya mudah untuk disembelih tanpa perlu melihat kepada wajah Nabi Ismail alaihi salam. Kerana seorang bapa apabila ingin melakukan perkara tersebut tidak sanggup untuk melihat wajah anaknya, tetapi ditelungkupkan. Dan kalau berlakulah penyembelihan, maka berlakulah penyembelihan daripada belakang tengkuk, bukan daripada depan tengkuk. Kemudian pada saat dijeris, sudah diletakkan pisau tersebut, maka datanglah firman Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat Jibril alaihi salam, panadainahu ayya Ibrahim, dan ia kami panggil wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Cukuplah demikian, kamu telah laksanakan mimpi itu, demikianlah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini satu ujian yang nyata beratnya. Jadi setelah itu dalam ayat yang seterusnya, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi inilah digiris kemuncak, satu kemuncak pengorbanan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apabila terpaksa mengorbankan anaknya Nabi Ismail, dan dalam melaksanakan arahan tersebut sudah bersedia, dan akhirnya ketika itu datanglah wahyu supaya diberhentikan tindakan tersebut dan ditukar sembelihan tersebut dengan satu kibas yang besar. Jadi dijeris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kenapa saya ceritakan kembali kisah ini? Saya ceritakan kembali kenapa kita nak kaitkan bahawa ibadah korban ini apabila kita lakukan, ia mengingatkan kita kepada suatu pengorbanan yang besar dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Jadi sentiasa diulang-ulang kepada kita peristiwa ini setiap kali masuknya musim ibadah korban, dan ia menjadi tanda satu hikmah bahawa sememangnya kita ni sebenarnya dijeris kena selalu diingatkan dengan perjuangan para Nabi. Jadi antaranya ialah Nabi Ibrahim AS, supaya segar dalam kehidupan kita bagaimana suatu pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail AS Dan itulah juga yang kita nak supaya disuburkan semangat pengorbanan dalam diri kita sehari ke sehari dijeris. Dan setiap tahun kita diingatkan dengan peristiwa-peristiwa ini supaya kita juga tidak sunyi daripada semangat pengorbanan, insyaAllah dijeris. Dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Baik dijeris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, sebagai untuk mengingati balik perbincangan kita yang lepas, kita juga telah membicarakan tentang apakah hukum al-udhiyah, apakah hukum melakukan ibadah korban ini. Kita telah bincangkan bahawa melakukan ibadah korban ini merupakan sunat muakkad, sunat yang amat dituntut, tetapi kadang-kadang dia boleh menjadi wajib kerana beberapa perkara. Pertama, kalau kita bernazar bahawa dia bernazar untuk dia melakukan korban pada tahun ini, maka jatuh wajib. Yang mana apabila jatuh wajib, dia tidak boleh makan daging tersebut, dia dan ahli keluarganya tidak boleh makan, dan semuanya kena disedekahkan. Begitu juga apabila berlakunya ta'yin, iaitu dalam saya berikan contoh pada minggu yang lepas, dia ada sekumpulan binatang yang memang di dalam pemilikannya. Apabila dia menentukan pada waktu itu, ini binatang yang saya akan korbankan, maka terdapat perbahasan ulama apabila membicarakan tentang perkara itu. Sebahagian ulama'nya memang tegas dijeris sekiranya an yushira ila mahwa dakhilun fi milkihi minadawabi salihati lil'udhiyah fayaqul hadhi udhiyati au sa'udhahi bihadhi syah masalan fayajibu haina idzin ayudhahiya biha. Apabila dia menunjukkan kepada seekor binatang yang dalam pemilikannya bahawa ini yang akan jadikan korban, maka pada waktu itu wajib ke atasnya untuk melakukan korban. Jadi apabila dia berkait dengan kewajiban, maka pada waktu itu tidak bolehlah dia pun memakan binatang tersebut dan ahli keluarganya. Jadi timbul persoalan, adakah dengan cara menunjukkan itu menjadikan korban itu menjadi wajib ataupun tidak wajib? Maka di sinilah perbahasan ulama, dan kebanyakan ulama masih mengatakan ianya wajib. Walaupun begitu, ada sebahagian ulama mengatakan kena lihat dahulu adakah sebenarnya apa yang disebutkan oleh mereka yang melakukan ibadah korban itu menunjukkan bahawa ia bernazar ataupun tidak. Jadi kalau sekadar dia mengatakan ini binatang korban saya, jadi bukanlah bermaksud dia mengatakan bahawa saya bernazar untuk melakukan ibadah korban tersebut, menyebabkan bahawa dia pun tak boleh nak makan daging tersebut. Jadi ini perbahasan di kalangan ulama. Walau bagaimanapun dijeris dan para pendengar Pan FM yang saya kesuskan, saya kira untuk mengelakkan khilaf dalam perkara ini, saya syorkan kita berhati-hati. Ya, kita nak buat ibadah korban tapi tanpa kita tunjukkan kepada mana-mana binatang lah. Kecuali waktu kita nak sembelih itu, bila kita dipanggil untuk melihatnya, maka pada waktu itu kita melihatlah ibadah binatang yang kita nak korbankan pada waktu itu. Dan kalau kita mampu untuk sembelih sendiri, maka kita juga terlibat untuk menyembelih binatang tersebut. Saya rasa cukup dulu dijelis untuk pusingan yang pertama.

0: bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, masih lagi kita bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan Sahibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan ibadah korban. Baik Datuk, bila kita bercakap tentang ibadah korban, pastinya berkenaan dengan perkara satu bahagian dan tujuh bahagian pada binatang, dan juga ia berkenaan dengan berkongsi melakukan ibadah korban ini. Jadi mungkin Dato' Mufti boleh memberi penjelasan berkenaan dengan perkara ini. Silakan Dato' Mufti.
2: Baik, DJ Riz, pada pertemuan lepas juga memang kita sudah bincangkan juga, kita dah sentuh berkaitan dengan ibadah korban binatang yang kita akan lakukan ibadah korban, iaitu sama ada unta, lembu dan juga kambing yang berbulu biasa dan berbulu tebal. Jadi persoalannya sebenarnya yang dijeris persoalkan sebentar tadi, binatang yang macam mana boleh dibahagi kepada tujuh bahagian dan mana yang tidak boleh. Jadi berdasarkan kepada hadis riwayat Jabir

0: Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj, fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'ati minna fil badanah. Yang bermaksud kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram haji. Lalu baginda menyuruh kami berkongsi dalam menyembelih korban unta dan lembu. Tujuh bahagian korban dibahagi dengan tujuh bahagian ataupun seekor binatang korban dibahagi dengan tujuh orang, iaitu tujuh bahagian lah. Jadi hadis inilah dijiris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, menjadi dalil bahawa seekor lembu ataupun unta hanya boleh dikongsi oleh tujuh orang. Jadi satu bahagian mewakili satu individu, manakala bagi kambing pula seekor kambing hanya untuk seorang. Jadi persoalan yang mungkin timbul, bolehkah satu bahagian tadi diletakkan dengan pelbagai nama? Jadi sebenarnya tidak boleh, tidak boleh untuk satu ibadah korban itu diwakilkan dengan ramai orang, tak boleh. Satu bahagian hanya untuk satu orang. Cuma yang boleh, yang kita lakukan, saya lakukan ibadah korban, kita lakukan ibadah korban, kita kata saya hadiahkan pahala kepada ramai orang. Yang tu boleh. Korban kepada seorang, kemudian dibahagikan ataupun dihadiahkan pahala kita lakukan korban tersebut kepada ramai orang, siapalah kita tentukan, kepada mak ayah kita contohnya, ataupun adik-beradik kita, itu boleh dijiris untuk kita hadiahkan pahala kepada orang yang ramai. Kemudian berkait juga persoalan satu bahagian untuk seorang, bagaimana pula kita nak menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebelih dua ekor kibas dan baginda menyebut ketika menyebelih, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Maksudnya dengan nama Allah, ya Allah, terimalah korban ini daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Jadi hadis ini dijiris menjadi dalil bahawa dibenarkan bagi seseorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya dengan keluarganya. Dalam mazhab Syafi'i dijiris, dan para pendengar FM yang saya kasihi sekalian, hadis ini disyarahkan bahawa dibenarkan untuk menyembelih seekor haiwan korban dan kita sedekahkan pahalanya kepada keluarga. Namun penyembelihan itu dia kena lakukan atas nama seorang individu. Perkara inilah yang disebutkan oleh Imam Khatib Syabini dalam kitab dia Al-Iqna', iaitu fa in zabahaha anhu wa an ahlihi aw anhu aw asyraka ghairahu fi thawabiha jaz wa alaihi hamlu khabar muslim dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini. Maksudnya, maka jika dia menyembelihnya untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya atau untuk dirinya dan dia berkongsi orang lain dalam pahalanya, maka dibenarkan. Jadi yang dimaksudkan ialah perkongsian yang dibenarkan ialah dari sudut pahala, bukan dari sudut ibadah korban. Jadi ibadah korban tersebut di sudut pengamalannya, apabila kita nak lakukan ibadah korban, satu bahagian adalah untuk satu nama, tetapi boleh sama-sama mendapat pahala ibadah korban tersebut sekiranya dihadiahkan pahala ibadah korban tersebut kepada orang lain. Yang tak boleh dijiris kalau berlakulah seorang itu beli bahagian korban, maka dia kata korban ni untuk diri dia, untuk arwah ibu bapa dia, untuk isteri dia, untuk anak-anaknya serentak. Yang ini tidak sah kerana satu bahagian hanya untuk seorang. Begitu juga dijiris, kadang-kadang kita mendapat lembu sumbangan. Lembu sumbangan sebenarnya untuk siapa? Siapa pemiliknya? Dia memberi kepada siapa untuk memiliki lembu sumbangan tersebut? Sebab dia kaitan ibadah korban. Kalau katalah kita kata ibadah korban ini untuk atas nama persatuan. Dia yang buat korban ni dia kena mukallaf, persatuan bukan mukallaf. Begitu juga korban atas nama masjid ini, masjid juga bukan mukallaf dijiris. Jadi dia tak boleh korban atas nama masjid, tak boleh. Ataupun korban atas nama penduduk masjid, tak boleh. Dia kena ada nama tertentu yang kita korbankan kerananya. Selepas pada tu nak buat nak makan sama-sama bolehlah, tapi kena ingat kena ada juga bahagian diberikan hadiah kepada fakir miskin. Ya, tidak dimasak, diberikan hadiah kepada fakir miskin, bebas untuk fakir miskin bertasaruf pada daging yang diberikan kepadanya. Kalau semuanya dibuat makan tanpa ada diberikan kepada fakir miskin, tidak sah ibadah korban tersebut. Dan dan kalau tidak di atas nama mukallaf, maka juga tidak sah ibadah korban tersebut. Jadi bagaimana kedudukan binatang-binatang tersebut? Sembelih atas nama Allah, maka sah sembelihnya. Tetapi ia adalah sedekah, bukanlah ibadah, bukanlah satu penyembelihan yang sah atas nama udhiyah, atas nama ibadah korban. Jadi yang tu kita kena pastikan, sebab kita tahu kadang-kadang ada badan-badan korporat yang suka untuk memberikan lembu korban kepada masjid ke kepada persatuan-persatuannya. Jadi pada waktu itu tentukan nak berikan, nak beri hadiah kepada mereka-mereka nombor 1 sampai nombor 10 contohnya, nombor 14. Maka hadiah kepada antum berkongsi untuk dibuat ibadah korban. Maka ibadah korban tersebut dibuat atas nama mereka-mereka tersebut. Jadi itu boleh, barulah sah. Bukanlah ibadah korban itu, ibadah korban atas nama masjid ataupun persatuan-persatuan. Jadi kena ambil tahu tentang perkara ini, dijeris dan para pendengar faham FM yang saya kasih sekalian. Persoalannya lagi dijeris, mungkin orang akan rasa, orang akan bertanya, bagaimana kalau suami isteri itu berkongsi duit untuk buat ibadah korban? Boleh dijeris berkongsi duit. Cuma untuk tahun ini mungkinlah kena berbincang atas nama siapa dulu pada tahun ini. Kita pun kata atas nama isteri lah dulu, maka berkorban atas nama isteri. Dan memadai seorang berkorban satu pelaga, dan pahalanya kalau diniatkan kepada kesuruhan keluarga, dapat pahala kesuruhan keluarga. Dan tanggungjawab ataupun sunat muakkad tadi apabila dilaksanakan oleh satu keluarga, maka ianya sudah memadai. Kemudian kemungkinan juga dijeris, orang bertanya, bagaimana pula kalau saya nak meminjam untuk melaksanakan ibadah korban, sah tak ibadah korban saya? Sebab ini ibadah korban sunat muakkad, boleh ke? Jadi pada kedudukan ini, kalau kita rasa kita ni memang mampu untuk membayar hutang, maka tetap diharuskan untuk kita meminjam. Tetap diharuskan dan kita dapat pahala sunat muakkad tersebut. Ini berdasarkan kepada satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila dia bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah astadinu wa udahi, wahai Rasulullah, bolehkah aku berhutang dan aku melaksanakan ibadah korban? Maka baginda pun menjawab, na'am fa innahu dainun maqdiyun, boleh, adalah hutang yang boleh dilunaskan. Jadi walaupun hadis tersebut adalah hadis mursal, tetapi sebagian ulama antaranya Syekh Mulla Ali Qari menegaskan, mengatakan hadis mursal diterima sebagai hujah oleh majoriti ulama. Walaupun ia dianggap sebagai hadis lemah, ia boleh dikuatkan kerana apa? Kerana sokongan kepada dalil lain. Lagipun hadis yang lemah dibenarkan untuk diamalkan dalam perkara-perkara berkaitan dengan kelebihan amalan. Dan jumhur ulama lah berpendapat bahawa hadis ini menunjukkan hukum sunat dengan gaya bahasa yang lebih tegas. Jadi berdasarkan dalil ini, boleh dijeris untuk seseorang itu berhutang untuk melaksanakan ibadah korban. Tapi pastikan kalau nak berhutang pun dijeris, kita mampu menunaikan hutang tersebutlah. dan kita tidak, orang kata, tak tercekiklah dijerit untuk membayar hutang. Kalau kita rasa kita tidak mampu sampai tercekik untuk berhutang, tak perlu pun laksanakan ibadah korban ini kerana kita berada dalam kedudukan yang kita tidak ada kemampuan. Saya rasa cukup dijerit untuk pusingan kedua pada petang ini.
1: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Sambahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
2: Alhamdulillah, masih lagi bersama dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini dengan tajuk Ibadah Korban bersama dengan tetamu Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, Saibah Samaha Mufti Negeri Pahang. Jadi, Dato', berkenaan dengan situasi kebelakangan ini, beberapa tahun kebelakangan ini, berkenaan dengan binatang korban itu sendiri, berkenaan dengan jual beli binatang untuk ibadah korban dan juga korban komersial yang banyak kita dengar promosinya di sana dan juga di sini. Jadi mungkin Dato' Mufti boleh memberi penjelasan berkenaan dengan perkara ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
0: Terima kasih DJ Riz. Ini soalan berkaitan dengan isu yang viral, iaitu apabila membeli binatang dan binatang tu kita tak nampak, khususnya orang-orang yang kita wakilkan untuk melakukan ibadah korban. Jadi dia perlu beli binatang. Bolehkah dia membeli sesuatu binatang yang dia tidak nampak? Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, dia bab jual beli ni dia ada syarat-syarat, dia ada rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya. Jadi dalam kita nak berjual beli binatang sekalipun dan benda-benda lain pun, bukan binatang saja, dia ada apa yang kita sebutkan jual beli biasa, iaitu kena ada rukunnya penjual dan pembeli, ijab dengan qabul. Saya jual, saya terima, telah ijab dengan qabul, dan dia kena ada barang dan juga ada harga, kena pastikan. Jadi dalam jual beli kita tidak boleh ada gharar, ketidakpastian. Jadi kena tahu harga, harga kena jelas, begitu juga barang yang dijual, binatang tu pun kena jelas. Dan ada beberapa larangan dalam menjual binatang, contohnya la tabi' ma laisa indak, jangan kamu jual sesuatu yang kamu tidak ada. Jadi tentulah penjual-penjual binatang yang nak jual kepada para pembekal lah, yang saya maksudkan ni para pembekal binatang nak jual kepada orang yang nak melakukan ibadah korban ataupun masjid dan surau untuk melakukan ibadah korban. Jadi pembekal kena ada binatang-binatang tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada gharar, ketidakpastian. Dikata lembu cukup umur. Lepas tu macam mana, besar ke? Besar, dia kata. Besar macam mana? Besarlah, dia kata. Jadi untuk membolehkan penjual tadi menjual binatang tersebut, dia kena pastikan dia telah memiliki. Dan setelah itu pembeli nak pastikan supaya dia tidak tertipu, maka dia kena pastikanlah barang tersebut ada, dan dia tengok supaya tidak ada gharar. Dalam syarak ni tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, antara persoalannya ialah kita tak nak perkara gharar, dan kemudian kita nak mengelak daripada berlakunya nizak, perselisihan. Perselisihan antara penjual dan pembeli disebabkan adanya ketidakpastian kepada barang-barang jualan. Jadi orang yang nak membeli kena pergi ke tempat jualan tersebut dan melihat binatang tersebut, dan kemudian selepas itu berlakulah yang dikatakan jual beli. Dan saya yakin masjid-masjid biasanya akan pergi melihat tempat ataupun kandang binatang-binatang tersebut untuk melihat binatang sebelum membeli dan dibawa ke masjid-masjid untuk dilakukan ibadah korban. Jadi begitu caranya dalam jual beli biasa. Tidak boleh berjual beli satu perkara yang kita tidak miliki. La tabi' ma laisa indak, itu jual beli biasa. Kemudian dia ada satu lagi jual beli di Jeris. yang ini jual beli yang dia agak terkeluar daripada kaedah asal, tetapi berdasarkan kepada dalil lain, iaitu bai'us salam, jual beli salam. Binatang-binatang ternakan ini, dia dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dia termasuk dalam golongan barang yang disebut sebagai adadiyat mutaqarribah, iaitu barang-barang yang hampir bersamaan lah. Dan kalau berlaku perbezaan antara, pertukaran antara kedua-dua barang tersebut, contohnya kita tukar satu, kita ada juga memiliki satu binatang, orang lain pun ada satu binatang yang lain, binatang yang jenis sama, contoh kambing dengan kambing, kadang-kadang sebab dia ada, dia tu ada dia mutakar riba, kalau dua tukar dengan tiga ekor, dia boleh menjadi riba. Kerana apa? Kerana amount pertukaran tu tidak sama. Jadi dalam konteks jual beli baik usalam binatang, adakah dibenarkan? Dia dibenarkan. Jawab Islam. Jadi dia mesti man aslama fal yuslif, man aslafa fal yuslif fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajali ma'lum. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang melakukan jual beli salaf ataupun jual beli salam, maka hendaklah dia berjual beli salam tadi dalam keadaan ditentukan dia punya timbangan, dan dia juga ditentukan dia punya berat, contohnya timbangan dan juga dia punya berat. Jadi dalam konteks bai'us salam tadi bagi binatang, jadi sebab ada dia mutaqarribah, satu item yang dia itu hampir sama dia punya binatang, dia punya fizikal daripada satu binatang ke binatang, boleh dan jual beli salam. Kita mengatakan saya nak seekor binatang, jenis dia sekian-sekian, dia ada sifat dia, muasafat dia yang kita jelaskan, tahun dia, tahun cukup 5 tahun contohnya, dan penyerahannya saya nak pada akhir bulan ini. Jadi pada waktu itu kita tidak nampak pun barang yang nak dijual, tetapi kita bagi muasafat, kita bagi dia punya sifat-sifat, kita bagi dia punya description, deskripsi barang tersebut. Deskripsi barang tersebut, jenis lembunya, lembu macam mana, dan anggaran beratnya macam mana, dan anggaran tahunnya macam mana, kita dah bagikan kepada pihak penjual. Dia pun, dan biasanya penjual yang tawarkan, saya boleh bagi binatang-binatang sekian dengan sifat-sifat sekian, ciri-ciri sekalian, pada sekian-sekian hari bulan, siapa nak beli daripada saya, harganya ialah RM12,000. Jadi dia katakan begitu, harga RM12,000 tadi dalam bai'us salam kena bayar dulu cash. Akan diserahkan pada masa, akan diserahkan barang tersebut pada waktu yang ditentukan. Itu dinamakan bai'us salam. Ada syarat, kena bayar cash kalau kita nak berdasarkan kepada jual beli ini. Dia tak boleh berjual beli dalam keadaan duit tunai pun tidak diberi, dan penyerahan pun tidak. Dalam fiqahnya kami sebut sebagai larangan kepada bai'ud dain bidain, bai'ul kalib bil kalib, iaitu satu jual beli hutang dengan hutang yang lain. Jadi boleh kalau nak buat jual beli salam, bayar dulu, tetapi muasafatnya ada. Tapi kena ingat, dia tidak boleh kepada bai'us salam kepada satu bahagian. Sebab jual beli salam ini untuk seekor binatang, bukan sebahagian binatang. Jadi kalau katalah penganjur skim korban, kalau dia itu menentukan harga tetapi dia tidak ada binatangnya, jadi itu ada unsur gharar pada penganjur-penganjur yang khususnya yang membuat penganjuran ini atas dasar komersial. Yang ini kita akan bincangkan sekejap lagi di jenis. Cuma apa yang saya katakan, bolehkah berlaku jual beli salam? Boleh. Iaitu satu jual beli yang tidak ada di depan mata tapi ada muasafat, ada deskripsi kepada binatang tersebut, yang dan mesti pembayaran tunai sekarang tetapi serahnya pada tempoh yang ditentukan dalam akad tersebut. Akan diserahkan pada 20 hari bulan Mei contohnya, 25 hari bulan Mei sebelum hari raya. Jadi ada unsur kepercayaan kepada penjual juga. Dia tahu penjual tadi memang boleh tunaikan. Jadi kita kena tengok sama ada jual beli tersebut jual beli biasa ataupun jual beli salam. Kalau jual beli salam, dia kena ada syarat-syarat dia kena penuhi. Setelah sampai 20 hari bulan contohnya penyerahan, kena ada menerima. Penjual, pembeli kena menerima binatang tersebut. Kena menerima binatang tersebut. Ataupun kalau jual beli tersebut antara orang yang melakukan ibadah korban bukan daripada wakil, orang yang melakukan ibadah korban itu menerima dan menyerahkan pada wakil untuk disembelihkan. Boleh juga orang yang melakukan ibadah korban wakilkan kepada seseorang orang masjid ke untuk menerima bagi pihaknya, membeli daripada pihaknya ataupun menerima daripada pihaknya. Setelah itu dilakukan ibadah korban sama ada dia sendiri sembelih ataupun dia wakilkan orang masjid juga untuk sembelih setelah menerima binatang tersebut. Jadi ini keadaan yang pertama dijiris bagaimana berlakunya jual beli biasa dan jual beli salam dalam melaksanakan ataupun membeli binatang korban. Yang kedua dijiris berkait dengan penganjur. Penganjur ibadah korban ni dia sebenarnya yang mengikut pengamatan saya ada dua kaedah. Satu, penganjur yang melakukan penganjuran ibadah korban ini, mereka ini badan kebajikan, masjid-masjid, bukan berorientasi keuntungan. Biasanya mereka mengatakan, contohnya mereka mengatakan harga RM850, daripada RM850 inilah kami akan gunakan untuk beli binatang korban, untuk pengurusan dan sebagainya. Dan kalau lebih lah, kalau ada lah lebih, kita akan masuk dalam tabung masjid. Biasanya penganjuran dalam bentuk begini, dia tidak ada isu ketidakpastian ataupun tidak ada isu seolah-olah penganjur menjual satu bahagian yang yang lembu yang dia tidak miliki. Tidak ada isu tersebut. Sebab apa? Dia berlaku wakalah di situ. Wakalah perwakilan. Apabila, kena jelaskanlah, apabila penganjur membuat kutipan, jelaskan bahawa diwakilkan penganjur untuk membeli binatang, kemudian diwakilkan untuk sembelih bagi atas nama siapa dan sebagainya, dan diwakilkan juga untuk disedekahkan, dihadiahkan, disedekahkan kepada fakir miskin, dihadiahkan kepada masyarakat setempat, dan kemudian dia mungkin akan ambil sebahagian apa yang mereka yang buat korban tadi akan mengambil sebahagian, akan diberi balik sebahagian untuk dia sendiri makan. Jadi kena ada wakalah yang jelas, perwakilan yang jelas kepada pihak penganjur yang berbentuk badan kebajikan. Dia tidak ada isu gharar disebabkan akad tersebut, perwakilan dan wakil terima itu pun dia buat perbuatan tersebut atas dasar sukarela. Jadi walaupun dapat lembu dengan harga RM800 pun, dah ada duit lebihan tadi pun, bukan untuk keuntungan mereka, tetapi masing-masing dah bersetuju dan dah tahu akan dapat kepada masjid ke, persatuan ke, sebagai suatu suatu sedikit income lah, ataupun membayar sebahagiannya lagi kepada upah mereka yang menguruskan. Nah, itu antara bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang dikasih sekalian, mereka yang membuat ibadah korban ini menggunakan konsep komersial. Dia sebenarnya syarikat korporat. Dia sebenarnya menjadikan ibadah korban ini sebagai suatu perniagaan dia. Jadi di sini saya nasihatkan syarikat-syarikat ini berhati-hati. Apabila dia menerima daripada pembayar, daripada peserta RM500, biasanya untuk luar negara lah, RM500, dia ambil itu atas dasar apa? Adakah dia ambil atas dasar dia itu pemegang amanah wakil kepada pihak peserta? Jika sebagai wakil kepada peserta, katalah dia beli binatang tersebut dengan harga yang tertentu yang lebih murah, sepatutnya wang lebihan bukan penganjur punya. Ini wang daripada peserta. Jadi kalau dia kata dia memang peserta, dia memang penganjur yang berupah, dia kenyatakan upah dia. Saya terima RM500, upah saya RM50. RM450 itulah saya gunakan untuk membeli binatang dan juga untuk pengurusan-pengurusan, membayar upah orang sebelih dan sebagainya. Dia kena nyatakan jelas. Dia tak boleh dan keadaan dia tidak menyatakan itu sebagai upah, ada upah tetapi setelah ada duit lebihan dia ambil duit lebihan itu sebagai upah. Dia ada masalah gharar di situ, ketidakpastian berapakah upahnya. Kadang-kadang kita takut sebahagian daripada syarikat-syarikat ini, mereka bermula seolah-olah mereka menerima sumbangan tetapi berakhir dengan komersial. Jadi kalau betul kita nak buat komersial, tak salah untuk buat komersial untuk menguruskan ibadah kurban, tapi pastikan bahawa income, ya, pendapatan syarikat tersebut kalau betul ambil upah dan sebagainya, nyatakan secara jelas kepada pihak peserta supaya masing-masing berpuas hati. Itu yang penting. Kalau dia katakan bahawa mereka melaksanakan bai'us salam kepada peserta, itu kata kami menjual binatang dengan ciri-ciri tertentu dengan peserta, baik kalau dia mereka mengatakan begitu. Kalau bahagian-bahagian tak boleh buat bai'us salam, satu bahagian daripada lembu tak boleh, yang ada dia mutakar riba tadi bukan maksudnya begitu. Kita yang sebelum sembelih, kalau daging kita boleh buat secara bai'us salam kalau jual daging, tapi kita jual bahagian tidak boleh. Tetapi kalau seekor boleh dibuat bai'us salam, contohnya kalau kambing boleh dijual bai'us salam, tetapi ada syarat. Setelah bai'us salam dilaksanakan dengan peserta, di manakah tempat serahan binatang tersebut, siapa yang akan menerima binatang tersebut bagi pihak peserta pula. Jadi kena jelaskan begitu, kena pastikan adanya serah terima pada tempoh masa yang tertentu sebagaimana dalam akad. Jadi inilah antara beberapa perkara dijiris berkaitan dengan tanggungjawab mereka-mereka yang melaksanakan ibadah korban, sama ada melaksanakannya sebagai satu konsep kebajikan bukan keuntungan, membantu masyarakat untuk melaksanakan ibadah korban, ataupun melaksanakannya secara komersial dan mendapat keuntungan daripada perbuatan komersial mereka tersebut, bukanlah jadi kesalahan tetapi hendaklah jelas dan mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Jadi dia jelas kita berhenti untuk pusingan yang ketiga dan pusingan yang terakhir ini dia jelas.
3: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Anda masih lagi mendengar Pahang FM dalam ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini bersama dengan Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim, Sahibul Samahah Mufti Negeri Pahang. Banyaklah kita bincangkan pada petang ini dengan tajuk ibadah korban ini, dan nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung. Jadi sebelum kita menamatkan ruangan Jendela Ilmu kita, mungkin sebagai penutupnya untuk hari ini, Dato' Mufti, silakan.
0: Alhamdulillah dijiris kita sudah di penutup slot kita pada petang ini. Jadi daripada saya pada petang ini, marilah sama-sama kita kuatkan diri kita untuk sama-sama menambah amalan kita pada bulan Dzulhijjah ini, bulan haram. Begitu juga pada 10 awal terakhir, 9 awal terakhir Dzulhijjah, kalau kita mampu puasa, mampu banyakkan sedekah-sedekahlah, mampu untuk beramal dengan amal-amal soleh lain, lakukanlah. Dan jangan lupa kita sama-sama berikhtiar untuk puasa pada hari Arafah, banyakkan berdoa pada hari Arafah tersebut. Dan seterusnya pada mereka yang mampu, laksanakanlah ibadah korban. Ya. Boleh lagi rasanya sesetengah masjid masih lagi membuka untuk melaksanakan ibadah korban pada mereka yang mampu. Dan sekiranya kita sudah memang pun nak melakukan ibadah korban, maka elakkan berlaku perkara-perkara yang makruh untuk dilakukan pada 10 hari sebelum kita lakukan ibadah korban, iaitu kita tidak memotong kuku-kuku kita, mencabut bulu-bulu yang ada pada badan kita, memotongnya, Kalau nak buat, buat sebelum masuknya Zulhijjah supaya kita selesa nak tunggu 10 hari tersebut. Dan kita berharap daripada Allah SWT supaya menerima amalan-amalan kita insyaAllah. Dan supaya satu hari nanti dijeris dan para pendengar FM yang dikasih sekalian, kita juga termasuk dalam golongan direzekikan untuk menaikkan ibadah haji insyaAllah. Jadi sekian dijeris dan para pendengar FM yang saya kasih sekalian. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum wa li sa'il muslimi wal muslimat wa bihi wa Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang dah pun berkongsi banyak ilmu dan juga pendapat berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu ibadah korban. Jadi terima kasih juga untuk anda yang bersama dengan kami untuk hari ini, dan insyaAllah jangan lupa untuk mengikuti ruangan Jendela Ilmu setiap hari Khamis pada pukul 6 petang. Jadi terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan berzikir dalam hati. Berzikir merupakan satu ibadah mengingati Allah SWT dan satu sunnah yang dituntut di sisi syarak dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada para pelakunya. Zikir menerus si lidah meliputi istighfar, berdoa, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, pembacaan Al-Quran dan seumpamanya. Jadi semoga kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang memperbanyakkan zikrullah menerusi lisan dan juga melalui jantung hati. InsyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.13 minit malam. Terus setia bersama kami, Pang FM, Satu Pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah SWT, kita hidup hari ini, kita sibuk siapkan hidup kita di dunia. Tapi berapa ramai antara kita yang siapkan bekalan untuk akhirat? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menyatakan bahawa dunia pergi meninggalkan kita, akhirat pula datang mendekati. Sedang pendengar, janganlah tunggu waktu tua untuk kita nak berubah. Sebaliknya, daripada hari ini, ketika ini, detik ini, waktu ini, mulakan titik perubahan dalam hidup kita. Sentiasa tambah baik. Ingat formula yang cukup mudah. Kita sentiasa berazam hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari seterusnya lagi lebih baik daripada hari sebelumnya. InsyaAllah, bila kita merasai kehidupan kita bertambah baik, itu tandanya kita mendapat redha daripada Allah SWT dan sentiasa ada dengan Allah SWT.
1: Cantiknya iman, Pahang

حبيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Grisha. Behang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang pendengar Pan FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Alhamdulillah, bersiaran sekali lagi bersama dengan Ustaz Alwi bin Muda dalam ruangan Tazkirah Pan FM setiap pagi. Dan mudah-mudahan insya-Allah hari ini Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kepada kita kebaikan. Pada pagi ini saya akan bercakap sedikit tentang bagaimana kita boleh menghilangkan perasaan takut dan cemas dalam diri kita. Kita ini tidak dapat lari daripada cubaan Allah Subhanahu wa Taala, ujian Allah. Lalu bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepadanya kekuatan. Orang yang beriman perlu memahami akan hakikat ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Lalu bagaimana kita nak hilangkan perasaan takut dan cemas ini? Berbagai-bagai jenis takut, suasana kita merasa cemas. Lalu dalam menguruskan perasaan takut dan cemas ini, Islam memberikan beberapa panduan kepada kita. Di antaranya ialah, orang yang beriman, dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa cemas kerana dia mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa Taala yang telah menentukan umurnya. Umurnya tidak akan berkurang ataupun bertambah sedikit pun. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Dan Allah tidak akan memberi tangguh kepada suatu diri apabila ajalnya telah tiba. Surah Al-Munafiqun ayat 11. Maknanya, orang-orang yang beriman, dia tak akan rasa takut, tak akan rasa cemas, sebab dia tahu bahawa ajalnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sekiranya belum sampai ajalnya, sebelum habis umurnya, sebelum tamat peruntukan rezeki untuknya, maka dia akan berada dalam keadaan baik. Kemudian kita lihat bagaimana orang yang beriman juga tidak akan rasa cemas, takut kepada kematian sebagai contoh. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa kematian itu pasti datang dan tidak akan ada yang dapat menghindarinya. Ketakutan, kecemasan, keluh kesah, hatta kepada kebencian kepada kematian itu tidak akan memberikan apa-apa nilai dalam hidupnya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kamu melarikan diri daripadanya sesungguhnya akan menemui kamu juga. Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Kamu lari daripada kematian sejauh mana pun, secepat mana pun, kematian akan menemui kamu juga. Surah An-Nisa ayat 78. Allah Taala menyebutkan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada." Di mana saja kamu berada, nescaya kematian itu akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada dalam benteng yang teguh. Maknanya, kecemasan kita, ketakutan kita kepada kematian tidak mampu menghalang kita daripada mati. Sepatutnya, ketakutan kita ataupun kecemasan kita kepada kematian itu menjadikan kita orang yang menyiapkan bekalan-bekalan untuk mati kita. Kemudian yang keduanya ialah, kadangkala manusia ini cemas, dia takut. Kenapa? Kerana akan kehilangan harta benda, hilang kemewahan dunia, maka dia bimbang untuk berpisah daripadanya. Sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya." Harta benda dan anak pinak itu hanyalah perhiasan saja, bukanlah yang akan kekal bersama dengan kita. Dia adalah perhiasan, mengindahkan dan mencantikkan kehidupan kita. Kerana itu, dalam kita berhadapan dengan perkara ini, yang sepatutnya ketakutan kita dan kecemasan kita berhadapan dengan harta benda, berhadapan dengan dunia ini, tidak akan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan segala kerja-kerja kita, meningkatkan amal kita, meningkatkan hubungan kita dengan Allah dengan sebab kerisauan dan ketakutan seperti ini. Dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, lalu malaikat-malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, jangan kamu cemas, jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita, terimalah khabar gembira kepada kamu daripada Allah, iaitu akan mempunyai syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Kami yang Allah menjadi pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari kemudian. Di situ kamu akan memperolehi semua yang menjadi keinginan hatimu, dan di situ kamu akan memperolehi apa yang kamu minta, hidangan ataupun sambutan Allah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nuzulan min ghafur rahim, semuanya itu adalah hidangan yang diturunkan oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Oleh kerana itu, sidang pendengar pengafian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita menghadapi masalah kehidupan kita, jangan ada perasaan takut dan cemas. Kita kembalikan kepada Allah, kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakutan dan kecemasan itu tidak menjadikan kita ini orang-orang yang jauh daripada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada ketentuan Allah dan sifat kasih sayang dan sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Mana?

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: comel anak kita.
1: Lelaki ke perempuan bang?
0: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
1: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu datang anak saya?
3: Saya sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
1: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan, kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
2: Akil, betul ke Akil merokok?
3: Mana dia ya, Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di pejabat pendidikan.
1: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak ada tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
4: Mak tak ada duit, Akil.
3: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
4: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
4: Jangan. Jangan nak.
5: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.
6: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
7: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
8: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
6: Bersama Pahang FM, satu pilihan.

0: jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.26 malam. Terus setia bersama kami Pang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup hari ini, kita sibuk siapkan hidup kita di dunia. Tapi berapa ramai antara kita yang siapkan bekalan untuk akhirat? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menyatakan bahawa dunia pergi meninggalkan kita, akhirat pula datang mendekati. Sedang pendengar, janganlah tunggu waktu tua untuk kita nak berubah. Sebaliknya, daripada hari ini, ketika ini, detik ini, waktu ini, mulakan titik perubahan dalam hidup kita. Sentiasa tambah baik. Ingat formula yang cukup mudah. Kita sentiasa berazam hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari seterusnya lagi lebih baik daripada hari sebelumnya. InsyaAllah, bila kita merasai kehidupan kita bertambah baik, itu tandanya kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, faham.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan antara kelebihan sifat sabar adalah ia merupakan kunci ketenteraman hati. Sabar adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar bukan sahaja memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga membawa banyak kelebihan dan manfaat dari sudut agama dan kehidupan harian. Jadi sifat sabar membawa banyak kebaikan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih kuat dan tenang. Jadi mari kita berusaha untuk sentiasa bersabar dalam setiap situasi, kerana ganjarannya sangat besar baik di dunia mahupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bersabar dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian, insyaAllah. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Hei Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk baki 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan waktu sekarang 9.30 minit malam. Kita mulakan dengan Pahang Rangers FC memasang impian mengulangi pencapaian muncul juara berganda seperti yang diraih pada 2023 pada saingan Liga Futsal Perdana Kebangsaan musim ini. Skuad Pantai Timur itu tampil dengan barisan pemain terbaik termasuk dua tunggak import dari Brazil selain diperkuatkan beberapa pemain kebangsaan. Musim ini Pahang Rangers dibimbingi ketua jurulatih baru dari Sepanyol,

0: yang memiliki pengalaman luas di peringkat antarabangsa, termasuk pernah berada dalam barisan kejurulatihan futsal Thailand. Beralih ke Liga Super, Wira Selangor FC Chagas Morris yang menegaskan gergasi merah berhak mara ke final kejuaraan Kelab ASEAN ACC hasil kerja keras keseluruhan pasukan sepanjang kempen itu. Chagas muncul watak utama apabila menandak 2 gol untuk membantu Selangor menewaskan Nandin 2-0 pada separuh akhir kedua di Stadium Vietnam malam tadi, sekaligus mara ke final secara aggregate 4-1. Beralih ke badminton, pemain bergu lelaki negara T. Kai Hun percaya corak permainan agresif dimiliki bersama pasangannya Man Wei Chong mampu memberi kelebihan kepada mereka selepas sistem kiraan 15 mata diperkenalkan secara rasmi dalam pertandingan antarabangsa bermula Januari 2027. Terdahulu, ahli gabungan Persekutuan Badminton Dunia BWF meluluskan penggunaan sistem kiraan 15 mata 3 set selepas cadangan itu dapat sokongan majoriti 2/3 daripada mesyuarat agung tahunan ke-87 Bandar Induk di Denmark. Menurut sistem berkenaan, memerlukan pemain tampil dengan permain lebih pantas lagi mengutamakan kelajuan dan juga kekuatan dalam gelanggang. Dalam perkembangan yang sama, bergulir lelaki profesional negara Goh Siu Wei No Izzuddin Rumzani meneruskan kemarahan ke suku akhir terbuka Thailand selepas menewaskan pasangan China Bangkok hari ini. Pasangan negara itu mempamerkan aksi meyakinkan untuk mencatat kemenangan straight set 21-14, 24-22 dalam tempoh 45-46 minit. Zhu Wei Izzuddin dijadual bertemu pasangan dari Scotland bagi merebut tiket ke separuh akhir esok. Akhir sekali bola sepak luar negara, penyerang Liverpool Mohamed Salah berpeluang kembali beraksi selepas pulih daripada kecederaan hamstring menjelang hasil Liga Perdana Inggeris menentang Aston Villa awal pagi Sabtu itu. Perkara itu disahkan pengurus Liverpool Harry Slot yang memaklumkan pemain Mesir itu dijangka diturunkan secara terhad dalam perlawanan di Villa Park. Salah tidak beraksi sejak mengalami kecederaan ketika Liverpool menewaskan Crystal Palace FC 3-1 bulan lalu hingga mencetuskan kebimbangan kempen musim ini akan dan kariernya di Anfield mungkin sudah berakhir memandangkan dia bakal meninggalkan kelab pada penghujung musimnya. Sekian info sukan edisi hari ini 14 Mei 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air, nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Rádio Malaysia. Pahang FM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti forum Mukorobin. Baik, sebelum itu kita mendengar satu lagi lagu. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, Satu Pilihan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berhormati pengerusi Masjid Tanjung Batu Nenasi Pekan, ahli-ahli jawatankuasa masjid, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, sahabat ahli panel, kru Pang FM, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, alhamdulillah kita bersiaran langsung di dalam siri forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan. Dan kita pilih tajuk pada malam ini iaitulah keluarga bahagia. Jadi apa maksud keluarga bahagia? Keluarga ni adalah ahli keluarga kita. Biasanya keluarga ini terdiri daripada ibu bapa, anak-anak, datuk, nenek dan sebagainya. Maka di dalam membina keluarga ini, ianya penting untuk kita menghadapi, untuk kita melayari bahtera kehidupan secara berkeluarga. Ia ada beza dengan hidup masa bujang. Masa bujang kita bebas, keluar pukul berapa, balik pukul berapa. Tetapi bila dah berkahwin, dia ada perbezaan. Tidak boleh lagi keluar sesuka hati, tidak lagi boleh balik sesuka hati. Kerana kita ada tanggungjawab, kita ada isteri, kita ada anak-anak yang wajib kita bentuk rumah tangga kita menurut acuan yang dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah di dalam membina keluarga bahagia ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, iaitulah menerusi dialog Luqmanul Hakim bersama anak andanya. Luqmanul Hakim berpesan kepada anak andanya. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala berfirman, Ya Bunayya akimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha'alil munkar wasbir ala ma asabak zalika min azmil umur wa zalika min azmil umur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ini menjelaskan, kata Luqman kepada anak-andanya, wahai anakku. Dia berpesan kepada anak-andanya, wahai anakku, dirikan olehmu sembahyang. Artinya untuk membina keluarga bahagia, antara ciri-cirinya apa dia? Iaitulah mendirikan sembahyang. Jangan abaikan sembahyang. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, suruh buat baik, amar ma'ruf. Yang ketiga, wanha anil munkar, cegah daripada kemungkaran. Yang keempat, wasbir ala ma asabak, bersabarlah di atas perkara yang menimpamu. Wazalika min azmil umur, demikianlah perkara tersebut adalah merupakan kefarduan. Jadi empat asas tunggal utama di dalam membina keluarga bahagia, iaitulah kita melatih diri kita dan juga ahli keluarga kita, iaitulah dengan ibadat sembahyang. Jadi di dalam ibadat sembahyang dalam rumah tangga ni penting bagi bapa, bagi suami menjadi imam kepada ahli keluarganya. Penting bagi seorang bapa mengimamkan solat di rumahnya. Tak kira solat apa, Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, Subuh ke, kalau dia ada di rumah, maka tanggungjawab bapa atau suami yang menjadi imam kepada ahli keluarga mereka. Jadi di musim PKP dulu yang berlaku 2-3 tahun yang kebelakangan ini, kita tengok waktu itu dikala penyakit COVID meningkat, semakin meningkat, maka larangan untuk hadir ke masjid dikeluarkan. Tak boleh datang masjid berjemaah, tak boleh kita nak salat berjemaah di masjid. Maka ketika itulah Bilal melaungkan kalimah azan yang berbeza, tidak lagi sebut hayya 'alas salah, tapi dia sebut apa?
1: Sallu fi buyutikum. Sembayanglah di rumah, rumah kamu. Mula-mula PKP. Jadi, di rumah itulah kalau kita menjadi suami atau ayah atau bapa, maka ayahlah mengimamkan sembahyang. Walaupun dia baca Qul huwallah. Setiap kali sembahyang Qul huwallah. Qul a'udzu birabbin nas. Sebab tak hafal yang tinggi-tinggi. Maknanya menjadi tanggungjawablah ahli keluarga, ketua keluarga. Bukan sekadar masa PKP dulu sembahyang dia jadi imam, dia baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq. Walaupun dia tak hafal, kena juga hafal, cuba untuk melatih hafal ayat-ayat yang lebih tinggi. Juzuk amma ataupun ayat-ayat bersesuaian lah. Maknanya tidaklah setiap kali sembahyang sehingga isteri dia tegur eh? Ataupun anak tegur. Ayah ni Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq. Adik-adik depan kita tahfiz belaka ya, 30 juzuk. Jadi anak-anak tegur ayah, ha? Ayah nak kata apa? Bergerak ada ayah. Terpaksalah ayah ya sembahyang juga, ayah jadi imam. Katira dia suruh anak dia, kalau anak-anak dia tahfiz, suruh anak dia jadi imam, hafiz. Ini hakikat yang berlaku. Tapi alhamdulillah lah, dah reda dah COVID, kita boleh sembahyang datang masjid bila-bila masa. Boleh datang masjid 5 waktu. Mendirikan sembahyang fardu, mendirikan sembahyang sunat, dan kita melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan. Jadi apabila keluarga bahagia, masyarakat pun bahagia. Apabila masyarakat bahagia, negeri bahagia. Apabila negeri bahagia, negara bahagia. Sebab dia memberi kesan. Hidup berkeluarga ni memberi kesan kepada ahli masyarakat. Kalau rumah tangga tadi porak poranda, mak ayah bermasalah, ahli keluarga bermasalah, tentu memberi kesan kepada anak-anak. Anak-anak merasa tidak dapat kasih sayang, tidak ada mahabbah, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada kasih sayang, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dan anak-anak bawa diri, dia lebih suka iaitulah meluahkan perasaan dia kepada kawan-kawan dia. Dia tidak lagi meluahkan perasaannya kepada mak ayah dia, ahli keluarga, tetapi dia suka bercerita dengan kawan-kawan dia. Maka akhirnya dia lebih percaya kepada kawan-kawannya daripada ahli keluarganya sendiri. Inilah yang kita tidak ingin berlaku dalam rumah tangga kita. Sebab itulah yang pertama, penekanan keluarga bahagia ni ataupun keluarga sakinah ni ataupun keluarga sa'idah ini, yang pertama jaga sembahyang. Sembahyang berjemaah dalam rumah tangga kita. Yang kedua, pesan Luqman tadi apa dia? Kena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak buat yang baik. Ajak anak-anak di rumah kita baca taklim, dia sebut taklim. Baca hadis ke, baca sejarah sirah rasul ke, baca kisah nabi-nabi ke, atau apa-apa sajalah. Di rumah kena hidupkan majlis taklim ataupun majlis pengajian ilmu. Kita baca mana satu buku ataupun membaca kisah-kisah daripada petikan Al-Quran. Di samping kita salat berjemaah, kita dapat artinya iaitu mengadakan majlis taklim, baca kisah sahabat-sahabat Nabi, baca kisah perjuangan Rasulullah, baca kisah pengorbanan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Maknanya kita sayang dengan Nabi kita, rindu dengan Nabi kita. Kita apa lagi? Artinya sentiasa berselawat pada Nabi kita. Sebab orang yang baca sejarah Nabi, dia akan kenal siapa Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah cerminan umat. Yang mana dalam hadis baginda, baginda bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sebenarnya aku dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah adalah contoh keluarga bahagia. Seorang bapa, seorang ketua keluarga, seorang yang bertanggungjawab kepada ahli keluarga. Maka Nabi SAW selain pada berperang jadi komandan di medan perang, Nabi jadi ketua keluarga, membantu isterinya di rumah, membantu Aisyah memasak, mengemas rumah, dan juga mengatur, menyusun rumah tangga. Tidaklah super kita, kadang-kadang kita balik daripada jauh, pada luar, isteri kita pun bekerja kadang-kadang. Kita order teh satu, kopi satu. Kita buat rumah kita macam kedai mamak. Ha, nak mi goreng. Pada si kita pun letih ke. Kita cuti, waktu cuti umum satu hak kita cuti. Isteri kita tak cuti. Isteri kita 24 jam kadang-kadang bekerja ya, dalam rumah tangga. Tak ada masa nak rehat. Kita ada masa rehat juga. Ada masa, ada ruang. Boleh kita tidur waktu tengah hari. Selain pada tidur waktu malam. Tapi kadang-kadang isteri kita ni tak ada masa. Habis satu kerja, buat satu kerja. Sambil memasak, basuh kain. Sambil basuh kain, potong bawang. Siang ikan. Ataupun potong daging. Kita orang lelaki kalau buat kerja, satu kerja kita buat. Tapi perempuan ni dia boleh satu-satu masa buat banyak kerja. Sambil goreng ikan kadang, dia boleh jemur kain. Sambil goreng ikan kadang, dia boleh buat perkara-perkara lain. Kemas dapur, basuh pinggan mangkuk. Itu di antaranya. Apa yang kita lihat isteri kita, Rasulullah suka bantu isteri baginda di rumah. Kadang Rasulullah tolong kisar, giling tepung. Ini belum ada, masa dulu lah, masa dulu belum ada blender. Masa dulu belum ada alat-alat elektrik ni, kemudahan, belum ada. Artinya buat kerja tu sendirilah. Nabi giling, Nabi apa-apa sajalah. Tumbuk tepung untuk buat gandum, untuk buat roti, untuk buat makanan. Kita ni lenis sebab ada bahan-bahan di dapur ya. Ada belaka, oven ada. Apa lagi ada? Air fryer ada. Mudah, kemudahan banyak. Jadi itulah antara sifat dan contoh teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keluarga baginda. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada istilah haruan makan anak. Apa maksud haruan makan anak? Kadang bapa mencabul anak kandungnya. Kadang bapa rogol anak kandungnya. Kadang bapa tiri rogol anak tirinya. Biasa berlaku. Kita dengar dalam masyarakat. Bapa kandung bukan orang lain. Mahram sendiri. Sepatut dia jaga tanggungjawab dia, amanah dia. Tapi kadang-kadang dia buat. Yang dikatakan haruan makan anak tadi. Pencabulan. Gangguan seksual dalam rumah tangga. Makin ini di antaranya. Yang disebut tadi kena ada amar ma'ruf, ajak yang baik. Ajak dan juga pujuk anak-anak supaya dapat sembahyang berjemaah, dapat mengaji Quran, istiqamah. Dan juga di dalam kebaikan rumah tangga. Dan juga yang kedua, yang ketiga apa dia? Wanhanil munkar, larang daripada kemungkaran, larang anak-anak daripada buat perkara yang menyalahi agama, menyalahi undang-undang. Contoh penyalahgunaan dadah, PP khayal, PP mabukkan, gadget, alat-alat handphone yang melalaikan. Itu kita wajib hindari. Selain daripada itu apa dia? Wasbir ma'asabak, hendaklah kamu bersabar di atas musibah yang menimpa. Kematian ahli keluarga, kesusahan keluarga dan apa saja. Baru-baru ni ada satu viral cerita seorang peguam. Dia cerita pengalaman dia lah. Selama dia khidmat dalam kes guaman, dia kata dia ada ambil satu kes guaman di mana dia membela seorang ibu. Ibu mak dia ni orang susah, tapi anaknya cerdik. Mak orang susah, keluarga susah, tapi anaknya cerdik. Periksa biasa dapat nombor satu, periksa dapat nombor satu. Kemudian mak dia ni oleh kerana susah, dia ingin memberikan motivasi ya pada anak dia. Apa cara? Dia janji dengan anak dia kalau berjaya dapat nombor satu, dia nak belikan iaitulah pensel warna ataupun disebut pensel color lah, warna tu kan, tahu kan. Jadi dia janjilah nak beli alat-alat tulis. Mak tak ada duit. Mak yang tak ada duit. Kebetulan anaknya periksa, kemudian terima buku laporan, buku rekod. Kita panggil buku rekod kemajuan. Tengok dalam tu anaknya mendapat nombor satu. Jadi mak ni oleh kerana dia berjanji dengan anak-anak, dia pergilah ke pasar raya. Dia duit tak bawa. Dia nak buat benda pasar raya. Dia masuk pasar raya. Jadi kita panggil dia apa? Mengambil barangan lah. Istilahnya mencuri. Mak ni sanggup mencuri. Alat-alat tulis tadi, kemudian tak ada yang keluar daripada pasar raya, kena tangkap. Sebab ada kamera CCTV dalam pasar raya menunjukkan mak ni tadi mengambil barang tanpa membayar. Kemudian ditangkap. Kemudian hasil tangkapan tersebut, semua barangan tadi bernilai tak banyak, RM18 je. RM18. Maknya dihukum jatuh penjara oleh mahkamah setahun dua. Begitulah ceritanya. Jadi peguam ni tadi dia mendapat arahan daripada bantuan guaman untuk membela seorang ibu ni tadi. Kemudian bila dekat mahkamah, dia tanyalah mak ni tadi. Dia kata apa sebab dia kata puan ni ditangkap kemudian didakwa. Dia kata saya ada anak. Anak saya ni cerdik. Jadi saya nak bagi dia motivasi, galakkan supaya dia pandai dalam belajar, dia menjadi orang berguna dalam rumah tangga saya. Saya janji nak beli dia pensel warna. Tapi saya kebetulan tu tak ada duit. Saya pergi pasar raya, saya ambil barang ataupun istilahnya mencuri lah sehingga saya tertangkap. Dan akhirnya dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan. Akhirnya dia dijatuhkan hukum. Dijatuhkan hukum. Kemudian peguam buat rayuan lah. Tengok bukti. Buktinya peguam ni pergi sekolah, tengok daripada buku rekod sekolah, tanya guru-guru dia, tanya pengetua, betul ke anak makcik ni dia dapat nombor satu? Betul. Makcik ni tak menipu. Cuma silap dia adalah mengambil barangan tanpa izin ataupun istilah kita katakan mencuri tadi. Kemudian apa yang berlaku? 15 tahun kemudian ataupun dekat 20 tahun kemudian, peguam ni datang lagi ke mahkamah. Kemudian dia terkejut jumpa satu orang muda yang memakai pakaian peguam. Kan biasa peguam dia pakai dekat leher dia tu kain putih. Bukan tali leher, bukan. Dia macam tali leher lah tapi berwarna putih. Menunjukkan dia adalah seorang peguam. Peguam ni amat-amati, dia kata kenal dia ni, pernah jumpa. Tapi lupa. Lupa nama. Kemudian dia bersapa lah, bertegur sapa. Tanya kalau tak silap saya ni, awak ni saya pernah jumpa tapi dah lama dah. Bertahun-tahun dah. Dia kata ya. Benar, dia kata uncle. Dia panggil uncle. Uncle lawyer tu lah, peguam. Benar. Dulu uncle pernah datang untuk membela mak saya. Kerana mak saya dituduh mencuri kerana mengambil barang di pasar raya. Kerana itulah hadiah untuk diberikan kepada saya mendapat nombor satu. Dalam perhiasan saya dapat nombor satu. Kata siapa? Kata anak muda ni tadi. Tapi itu dah berlalu dah. Kemudian saya dah belajar masuk universiti. Saya ambil bidang guaman. Ambil undang-undang dan saya akhirnya menjadi lawyer di mahkamah tersebut. Setelah berlalunya masa, anak yang dapat nombor satu ni tadi, hak mak dia mencuri tadi, jadi lawyer pula. Jadi peguam. Jadi gembiranya uncle lawyer ni tadi, peguam tadi, sebab ialah anak guam dia berjaya membuktikan. Itu kesilapan teknikal lah nak beritahu. Wanhanil mungkar, larang daripada kemungkaran. Jangan buat yang tidak maknanya menurut undang-undang. Maksud mak dia tadi salah. Betul lah niat dia baik. Kena ingat, niat yang baik tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita baik nak tolong orang, tapi mencuri itu adalah salah. Dalam agama haram. Kalau nak minta jumpa seseorang, jumpa Tok Empat ke, jumpa pengerusi masjid ke, tak kira lah, jumpa Ustaz Allah ke, minta sikit duit 10-2, ada punya. Jangan khawatir, jangan risau, ada. Minta secara baik lah. Secara baik. Atau buat surat permohonan. Dan yang dikatakan wasbir ala ma'asabak tadi, hendaklah kamu bersabar di atas segala ujian yang datang. Masa COVID, kita kena bersabar. Alhamdulillah, kita maknanya lama sabar kita. 2-3 kali PKP kita dapat bersabar dan bertahan. Ada yang mati, ramai yang mati diserang oleh coronavirus 19 itu. Jadi itu di antaranya. Wazalika min azmil umun, bila perkara yang menjadi ketentuan kefaduan. Jadi ini nasihat siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya yang boleh kita ambil iktibar. Maka kata pepatah Arab, kalau kita nak tarbiyah anak-anak kita, biarlah daripada rebung. Jangan dah menjadi buluh. Sebab dah jadi buluh, suka kita nak lentur mereka. Bila dah jadi buluh, dia akan patah. Kalau kita nak lentur buluh dari rebung, bukan dah jadi buluh, kita rentur prap, pap, pap, pap, patah. Itu ada dia. Mana kita kena bentuk waktu rebung tadi. Nak bentuk macam mana, nak luruh, nak bengkok masa rebung. Dan satu lagi ya, kata pepatah Arab, at-tarbiyatu fis-sighari kanakshi alal hajar wa tarbiyatu fil kibari kanakshi alal ma. Pepatah Arab kata, kalau kita mendidik anak-anak, biarlah daripada sigar, pada kecil. Sebab Kalau kita didik anak-anak daripada kecil ini, seumpama kita mengukir di atas batu. Kita mengukir di atas batu. Nak didik anak tadi adalah dengan kita tinggi kata pepatah Arab, umpama kita mengukir di atas batu. Bila kita ukir atas batu, dia akan nampak bentuk ukirannya. Kalau kita ukir gambar orang, akan menjadi batu tu orang lah. Kalau ukir binatang, batu tu boleh berbentuk binatang. Mana dia ada kesan dia. Tapi kata pepatah Arab lagi, kalau kita nak didik anak bila besar, seumpama kita mengukir di atas air. Boleh kita nak ukir di atas air? Ada kesan tak ada kesan? Tak ada kesan. Kita nak ukir apa atas air? Umpama mencurah air di daun ke keladi, tak ada kesan lah. Sebab itu didik anak biar daripada kecil mereka. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis baginda, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nabi bersabda setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah suci, bersih daripada dosa, tak ada dosa. Maka tanggungjawab mak ayahlah melentur anak-anak mereka. Sama ada nak jadi Yahudi ke, anak dan anak-anak dia nak jadi Nasrani ke, ataupun anak dia nak jadi Majusi. Peranan mak ayah membentuk anak-anak tersebut. Kalau ayahnya Yahudi, anak menjadi Yahudi. Kalau ayahnya Nasrani, anak ikut Nasrani. Kalau ayahnya Majusi, anaknya akan Majusi. Sebab itulah kata bijak pandai, nak didik anak-anak ni umpama kita bermain layang-layang ataupun wow, bermain wow. Jadi bila kita main layang-layang atau main wow ni, kita kena pandai jaga tali tadi. Janganlah kita membiarkan layang-layang kita naik tinggi-tinggi, akhirnya kita tak jaga tali, akhirnya nanti dia terputus di bawah angin. Bila kita tak reti jaga tali tadi, dia akan dihanyutkan oleh angin di bawah angin dan akan jadi rosak, jatuh atas tiang elektrik, tersangkut di pokok, rosak layang-layang. Tapi bila kita bijak mengatur, artinya kita waktu layang-layang tu nak pergi tinggi, kita ajar dia tarik sikit. Waktu dia nak ke kiri, kita tarik sikit. Jadi itulah anak-anak kita. Tak boleh kita nak kongkong 100%. Kena beri kebebasan pada anak-anak ni menurut kadar umur mereka. Jangan beri kebebasan terlalu mutlak. Kena ada kadar pengawasan ibu dan bapa. Jadi itu di antaranya sebagai pusingan pertama ini, yang mana kita membincangkan pada malam ini, iaitulah keluarga bahagia. Bagaimana nak bentuk keluarga bahagia? Bagaimana nak membentuk apa pasangan bahagia, anak-anak yang bahagia? Berpunca daripada mana kita bermula, ketika mana kita nak cari pasangan kita. Adik-adik nanti dia akan membesar ni, akan berkahwin. Jadi sebelum berkahwin ialah buat istikharah, sembahyang istikharah, sunat istikharah, pilih. Jangan memandai-mandai, mari ikut dan je, jumpa tengah jalan kahwin. Jumpa dekat pasar ambil kahwin. Tak jadi, kena buat istikharah. Bila sekarang Allah bagi tunjuk petanda bahawa kita pilih. Sebab nanti nak membentuk anak generasi kita, zuriat kita. Bila kita dah berkahwin, pasangan kita malam pertama, tak boleh main sebu-sebu gitu ya. Tak boleh nak main sebu-sebu. Ada adab, ada doa dia kan. Ada doa cara bergaul dengan isteri. Cara artinya kita melayani isteri kita. Daripada situlah mula akan melahirkan anak-anak yang soleh. Manakala kita mulakan artinya pergaulan isteri kita dengan doanya, InsyaAllah Allah Ta'ala selamatkan zuriat kita, jadilah zuriat yang salih dan tidak durhaka, zuriat yang durhaka pada mak ayah. Maka saya serahkan maklumat ini kepada pendengar kedua untuk mendetailkan tajuk forum kita pada malam ini.
2: A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana ila siratul mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ارزقنا فهم النبي الحمد للمرسلين والهام الملائد مقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Kampung Tanjung Batu Nenasi Pekan Pahang, dan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, kepada semua pegawai masjid, Dan kepada semua sidang jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan tak lupa juga kepada rakan fenil saya Fadil Tuan Haji Dr. Azlan bin Abdul Rahman dalam pengarah bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga sama-sama kita lepaskan pada Allah SWT. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insyaAllah saya sebagai panel yang kedua bagi membincangkan satu tajuk, iaitu bagaimana membina keluarga bahagia bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Pada malam

bagaimana yang diertikan kebahagiaan itu? Saudara sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tajuknya ialah membina keluarga bahagia. Keluarga, ya, dia ada berkait dengan istilah-istilah lain sebagai warga, ya, warga, keluarga, sebut harga, itu yang hujungnya jadi ga, ya. Orang lain menyebut keluarga family, orang Arab panggil usrah, ya, usratun, keluarga, usrati, keluargaku. Menurut apa yang ditakrifkan, keluarga yang dikatakan keluarga iaitu yang ada berkaitan pertalian darah, ya. Keluarganya tidak mesti tidak ada seorang suami, ada seorang isteri dan ada beberapa orang anak. Keluarga juga boleh dikatakan sebagai saudara. Ini saudara kita, ini keluarga kita, ini kaum kerabat kita. Itu sebagai untuk kita nak fahamlah apa itu erti keluarga. Dan tadi kita dah dengar begitu panjang lebar, ya, tentang bagaimana untuk nak membentuk keluarga bahagia. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu kita mesti berpaksikan kepada agama. Barulah keluarga itu dapat dibina dengan betul-betul. Saya teringat ada satu ayat Quran Al-Karim daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saudara sidang hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, pada ayat ini dapat kita faham, ya, ada tiga perkara iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah ialah, ya, iaitu rasa damai, rasa tenteram. Mawaddah berarti rasa sayang, cinta yang menggebu dan membara. Itu yang dikatakan mawaddah. Rahmah ialah sebagai kasih sayang, ampunan, rahmah, rezeki dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat simpulkan makin hari makin sayang, bukan makin hari makin pudar. Jadi kalau dibina atas kasih sayang, niat kerana Allah SWT untuk mencari redha Allah SWT, jadi kita bina keluarga itu ialah untuk mendapat kasih sayang Allah SWT. Jadi kalau ikut apa yang telah digariskan oleh para ahli ulama, di antara untuk kita nak mendapat keluarga sakinah ialah mestilah dibina keluarga itu atas iman yang kukuh, atas iman yang mantap, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah bila timbul masalah, memainkan peranan mengikut peranan yang masing-masing, berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Jadi ini antara panduan untuk mendapat keluarga yang sakinah. Tuan-tuan, sidang hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, kalau ditanyakan kepada semua yang hadir, tidak ada orang yang nak hidup dia susah, sengsara, menderita. Tak ada orang yang nak dia lahir atas dunia ini hidup susah, hidup menderita, hidup sengsara. Kalau boleh semua orang nak bahagia. Orang gila pun dia nak

0: hidup dia ni jangan susah. Tak ada orang yang nak hidupnya menderita. Akan tetapi apa boleh buat, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT sejak azali lagi. Tetapi hal yang demikian, kita dibolehkan mengikut mereka artikan ahli sunnah jamaah, kita dibolehkan berikhtiar habis-habisan. Selagi tidak menyalahi, maka kita dibolehkan berikhtiar, berusaha dengan sedaya yang boleh. Tadi pun kita dah dengar bagaimana untuk kita nak bahagia, untuk nak dapat hidup bahagia. Dan kita jangan fikir bahagia itu ada wang yang banyak, harta yang banyak, isteri yang cantik, rumah bertingkat-tingkat, kadang-kadang isteri sampai 4. Ini di antaranya, tetapi tidak mesti. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, untuk mendapat bahagia, tadi pun kita dah dengar, dinikahi perempuan itu dengan 4 sebab. Tungkihu imra'atun li'arba'in, kan? Dinikahi perempuan itu, maksudnya yang bakal isteri itu, ya, dengan 4 sebab. Antaranya apa? Ya, dengan sebab kecantikannya, dengan sebab hartanya, dengan sebab keturunannya, dengan sebab agamanya. Ya, maka utamakanlah yang beragama. Maka yang pertama sekali, untuk kita mendapat keluarga bahagia, tidak lain dan tidak bukan, iaitu peringkat awalnya memilih isteri. Ha. Ya. Jadi yang sudah ada isteri, teruskan, jangan cerai. Ya. Hai yang belum lagi, sebab kita ada kursus, ya, kursus pra perkahwinan, kursus pasca perkahwinan. Jadi kursus pra perkahwinan ni iaitu untuk memberi kursus kepada yang bakal berkahwin. Dan kursus pasca perkahwinan ni memberi kursus kepada yang sudah berkahwin. Jadi bila saya sebut sini, ya, jangan pula balik rumah kita tengok isteri kita tidak soleha, kita cakap jangan begitu. Ini sebagai panduan, ya, untuk kita nak dapat bahagia, ya, dalam keluarga, nak bina keluarga kita bahagia, ya. Iaitu yang pertama sekali, hendaklah memilih isteri yang soleha. Laki-laki mana yang tidak ingin, dia kata, mendapatkan pasangan yang soleha, pastinya seorang wanita yang soleha adalah idaman setiap lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia ini adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang soleha. Ad-dunya, ya, dunia ini, ya, adalah tempat berseronok, ya. Dan sebaik-baik tempat berseronok ialah mempunyai isteri yang soleha. Yang kedua iaitu anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Ya, anak-anak yang mempunyai akhlak yang karim. Akhlakul karim. Jadi untuk nak mendapat bahagia dalam keluarga, kita hendaklah mendidik anak-anak kita sehingga dia, ya, menjadi anak yang baik. Tadi pun kita dah dengar dah tadi. Ustaz dah sebut tadi, ya, tentang ada satu hadis, maksudnya kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Maka ke atas orang tuanya lah untuk mencorakkannya sama ada anak-anak itu menjadi anak yang baik ataupun tidak. Jadi ini penting. Itu sebab peranan, ya, orang nak berkahwin ini dia mesti ada ilmu, ya. Suami kena ada ilmu tentang, ya, tentang ilmu menjadi suami. Isteri kena ada ilmu bagaimana menjadi isteri yang baik, bapa yang baik. Itu sebab kita, ya, memang mensyaratkan setiap pasangan yang nak berkahwin, ya, memang menjadi syarat mesti, ya, pergi kursus kahwin. Ya, kena ada menghadiri kursus pra-perkahwinan Islam. Itu antara syarat. Ya, sebab ini Sebab kita ya memang ada ilmu, tetapi kalau kita tengok banyak benda lagi yang kita kena belajar. Memang kita belajar sampai apa ni, sampai azhar, sampai ada ijazah kan. Tetapi khusus pra perkahwinan ini dia ajar ya, dengan ilmu-ilmu yang lain supaya kita cekap, supaya kita mahir, supaya kita tahu jika berlaku masalah-masalah apa yang patut kita buat. Berikutnya lagi, untuk kita dapat bina keluarga kita bahagia, iaitu keluarga kita hendaklah dalam keadaan barakah. Maksudnya begini, biarlah rumah kita tak besar ya, biarlah pakaian kita tak cantik, biarlah ya kita tak mewah seperti orang-orang lain ya, sebab dia memberi barakah kepada keluarga. Maksudnya di sini, bila kita nak mencari rezeki, pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah itu ya, hendaklah rezeki yang daripada sumber yang halal, rezeki yang halal ya. Apa guna kalau dapat rezeki yang banyak ya, duit banyak, uang banyak, hidup bermewah-mewah tapi daripada sumber yang tidak halal? Sebab apa antara punca, dia kata, yang menjadi porak-peranda dalam keluarga? Sebab daripada sumber, sebab dapat sumber daripada yang tidak halal. Ini dia antara penyebab ya, yang menjadi keluarga itu menjadi keluarga porak-peranda. Akhirnya ya, dengan sebab mendapat rezeki yang tidak halal, anak-anak degil ya, suami isteri bergaduh, orang keliling memandang serong atau seumpama dengannya. Jadi biarlah kita dapat rezeki itu walaupun sikit, tapi ada barakah. Barakah ni apa? Maksud kita dapat sikit cukup. Bukan kita tak disuruh cari banyak. Carilah banyak-banyak. Tapi hendaklah pastikan sumber itu ya, daripada sumber yang halal. Berikutnya dia kata lagi, keluarga kita, kita nak juga keluarga sakinah, penuh dengan ketenangan. Iaitu sakinah memiliki erti ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keamanan. Untuk mencapai keluarga sakinah, iaitu keluarga yang penuh dengan kedamaian, pasangan suami isteri harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan, kena terima sebagaimana adanya, sebagaimana ya, kita kena terimalah sebagaimana ada. Maksudnya ya, jangan kita sering menyebut-nyebut menyesal aku berkahwin dengan kamu, menyesal sungguh aku ya. Jadi kita kena terima sebagaimana adanya. Dulu kita sanggup sehidup semati ya. Jadi bila madu sudah habis ya, disepak terajang. Jadi biarlah semakin hari semakin sayang ya. Sebab kita, keluarga kita ni, kita nak bawa sampai ke jannah, dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Kita bukan nak suka-suka di atas dunia. Kita ni, bina keluarga sakinah ni, keluarga ketenangan, keluarga yang bahagia ni, daripada dunia sampai akhirat. Kita kena ingat lah, tiap-tiap apa yang kita buat atas keluarga kita masing-masing, Tuhan akan tanya, kamu ada isteri seorang ke, dua ke, lebih ke, kamu buat apa dengan isteri pertama? Kamu buat apa dengan isteri kedua? Kamu ada anak ya, seorang ke lebih, kamu buat apa ya, sampai dia jadi begini? Tuhan akan tanya. Jadi kita kena fikir banyaklah supaya kita tak susah di sana. Susah atas dunia sekejap saja, tapi susah di sana besok lama. Kita kena fikir bagi banyaklah. Berikutnya lagi ya, iaitu keluarga mawaddah, saling mencintai. Iaitu secara bahasanya, iaitu mawaddah iaitu rasa cinta. Keluarga yang mawaddah bermakna keluarga yang hidupnya diliputi dengan cinta dan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan. Jadi begini. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Inilah di antara ya ciri-ciri untuk kita menjadikan, untuk kita membina keluarga kita keluarga bahagia. Sampai situ dulu untuk orang pertama. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, kita tiba di pusingan kedua, pusingan terakhir pada malam ini. Di dalam kita memperkatakan keluarga bahagia. Jadi banyak ciri-ciri, banyak sifat-sifat yang dinyatakan tadi untuk membina keluarga bahagia. Selama kita hidup ni, sejauh manakah kejayaan kita? Maksudnya kita mendidik anak-anak ni bukan erti kata kita hanya beri fizikalnya saja, makan, minum, pakaian. Tetapi kita juga memberikan didikan agama sebagai penawar, sebagai antibodi dalam jiwa mereka. Artinya bagaimana kita lihat satu kisah yang berlaku kepada seorang waliullah yang bernama Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu umur dia 10 tahun, dia beritahu mak dia, dia ingin pergi musafir mencari ilmu. Dia duduk di Iraq, dia ingin pergi ke Mekah. Dia ingin pergi Madinah menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam Rasulullah. Jadi dia minta izin dengan mak dia nak pergi menuntut ilmu. Mak dia kata, wahai Abdul Qadir, umur kau masih muda. Masih budak, 10 tahun masih budak. Tapi dia penuh keyakinan. Dia menyuarakan keinginan dia bersungguh-sungguh nak belajar. Dia kata, tak apalah mak, berilah saya peluang. Inilah peluang untuk saya keluar daripada kampung kita, keluar daripada kawasan kita, belajar. Maka mak dia akhirnya terpaksalah membenarkan anak endanya yang bernama Syekh Abdul Qadir ini untuk merantau, menumpang satu rombongan kafilah untuk mencari ilmu di luar negara Iraq, nak ke Mekah. Kemudian mak dia kata, anakku, mak tak ada menyimpan banyak wang, mak tak ada simpan banyak harta, cuma mak ada, dia kata, beberapa dinar sahaja, beberapa dinar. Maka mak dia tadi menjahit dekat t-shirt anak dia tu, dia buat satu poket dalam, dia buat zip. Kalau biasa pergi haji, pergi umrah, t-shirt dia tu ada zip di tengah dia tu. Ha, itu biasa orang pergi haji, pergi umrah, ha, dia pakai t-shirt yang ada zip. Jadi mak dia jahitlah poket untuk pakaian dalam anak dia tadi. Dan dia, di dalam poket itulah mak dia bekalkan wang, beberapa keping dinar, simpan dalam poket. Kemudian dia pun ikutlah rombongan untuk pergi ke Mekah. Kemudian di pertengahan jalan, malangnya rombongan yang ditompang oleh Syekh Abdul Qadir ini dirompak oleh lanun parang pasir. Dulu-dulu biasalah orang merompak, geng-geng parang pasir ini, itulah kesempatan dia nak cari duit. Maka dia akan menunggu, menanti setiap rombongan tadi, dia menyorok dan dia akan menyerang, menyerbu rombongan tersebut. Silat-silat gaya dia bunuh. Itu yang bahayanya, perompak parang pasir ini bahaya. Jadi Syekh Abdul Qadir ni apabila ditanya oleh ketua perompak, bukan penyamun tu, bukan, bukan penyamun 40 orang tu, bukan, ini perompak betul ni yang tanya dia. Dia kata, wahai budak, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa? Kata nak Syekh Abdul Qadir, wahai tuan, saya tak bawa apa, saya hanya bawa keping dinar je. Ketua perompak ni tak percaya, dia ingat budak ni bergurau je, dia ingat budak ni main-main je. Dia kata, engkau ni biar betul. Tengok, tak ada benda pun yang kau bawa. Dia kata, ada beberapa keping dinar. Dia kata, tunjuk kepada aku. Kata puan-puan ni pun suruh Abdul Qadir ni nak tunjukkan duit. Dia pun seluk poket dia. Oh, patutlah ketua puan-puan kata, duduk dalam jubah, ada t-shirt dalam pula. Dia buka zip, ambil beberapa keping dinar. Kemudian puan-puan ni tadi ambil juga. Habis semua dia sapu duit Abdul Qadir tadi. Tak ada benda tinggal, habis semua dia sapu. Hak ahli rombongan tu pun semua dia ambil barang yang berharga. Nasib baik dia tak bunuh, nasib baik dia tak bunuh. Dia ambil, dia belah, ambil dan belah. Kemudian apa yang menimpa Syekh Abdul Qadir itu adalah satu dugaan daripada Allah Azza wa Jalla. Mak dia pesan, pergi mana-mana cakap betul, pergi mana-mana jangan bohong. Walaupun apa terjadi padamu, engkau bercakaplah benar. Syekh Abdul Qadir ni lugu. Dia ingat pesan mak dia. Mak dia pesan dulu, Abdul Qadir, sebelum engkau pergi melangkah, ikut mana-mana rombongan. Apabila kamu berada di mana-mana saja, jangan sesekali berdusta, berbohong. Cakaplah betul, cakaplah benar. Dia ikut cakap nasihat mak dia. Tapi kalau kita tengok cerita ahli nujum, nujum 4 belalang, Piramli pesan pada anak dia, kalau ada penghulu datang, beritahu ayah tak ada di rumah. Itu dia. Pesan dengan penghulu, kalau dia datang rumah, beritahu ayah tak ada. Dia mengajar anak dia, cakap bohong. Anak dia beritahu lah. Sampai penghulu ke rumah dia, penghulu tanya, mana ayah kamu? Ayah pesan. Ayah pesan beritahu penghulu, ayah tak ada. Penghulu tu sukalah. Punya menipu. Nujum 4 belalang cerita. Ada pengajaran. Ada pengajaran dia. Apa? Nak beritahu pada kita, ayah ke mak jangan sesekali mengajar anak cakap bohong. Nanti akan menjadi kelaziman, akan menjadi kebiasaan. Sebab itu mak ayah kalau nak berkelahi, tak boleh kelahi depan anak-anak. Nanti anak-anak akan terkesan dengan perkelahian. Mak ayah tadi kata-mengata, caci maki, tak boleh nak bergaduh depan anak-anak. Sebab dia akan memberi kesan pada jiwa anak-anak tersebut. Itu sebab anak-anak lari, tak boleh duduk rumah. Panas, rumah dia rasa panas, macam neraka. Sepatutnya, baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi, baiti nari, rumahku nerakaku. Tak boleh jadi macam itu. Mana dia akan merosakkan. Jadi, kita tengok juga satu filem. Firamli juga buat filem, namanya Anakku Sazali. Apa kata Sazali pada ayah dia? Maknanya, bila ayah dia suruh Sazali ni jadi baik, anak yang baik, maka dia kata apa? Ayah buat silap. Ayahlah yang memberikan, memanjakan Sazali. Kalau 10 tahun dulu, bolehlah Sazali dengar 100% cakap ayah. Tapi ni tak bolehlah sebab Sazali dah besar. Ayah memanjakan anak, nak semua bagi. Akhirnya anak jadi anak durhaka. Kisah si tanggang, durhaka pada mak dia. Itu semua kisah pengajaran lah di dalam pengajian. Walaupun kisah itu adalah kisah yang lama, tapi memberi pengajaran, jangan sesekali menjadi si tanggang, anak durhaka pada ibu dan bapa. Orang susah, kemudian berdagang ikut kapal. Bila dah senang kahwin anak orang kaya, lupa mak dia, sampai tahap tak mengaku mak dia. Malu nak mengaku ibu tua yang membesarkan dia, yang menjaga makan minum dia, yang membasuh najis dia, ayah menjaga waktu malamnya. Mak tak tidur, perah susu, bagi susu. Tapi bila anak dah besar, seorang anak tak mampu menjaga mak dia. Bila mak dah tua, dia hantar ke mana? Hantar ke pusat jagaan orang-orang tua. Tahan lagi, dia hantar rumah orang tua. Ada setengah anak, hantar anak, ayah ke mak ke kat terminal bas, dia tinggal begitu saja. Dia belah gitu. Ada dalam masyarakat. Dia buangnya mak ayah dia. Sebab mak ayah dia dah uzur. Maknanya kalau di rumah, buang najis mengata-kata. Maknanya waktu kecil, mak ayah dia jaga dia kan. Maknanya berok, kencing, basuh. Tapi bila mak tua, mak uzur, dia tak sanggup nak jaga mak dia. Dia tak sanggup jaga mak dia. Tapi berlainan dengan kisah Wes Al-Qarni. Tahu kisah Wes Al-Qarni, adik-adik? Kenal Wes Al-Qarni? Buat-buat kenal ya. Tak kenal pun tak apa, buat-buat kenal. Wes Al-Qarni ni sejarah dia, dia adalah seorang penjual daging di pasar. Tapi bila habis jualan dia, dia balik rumah, dia menyiapkan mak dia, mandikan mak dia, sikat rambut, kemudian isi minyak apa semua, dia jaga mak dia. Sampailah satu masa mak dia beritahu, Wes, mak teringin nak naik haji, mak teringin nak pergi Mekah nak buat haji. Wes kata, tak dah hai mak, Wes bersedia. Bila mak dia menyuarakan keinginan dia untuk apa? Untuk melaksanakan ibadat haji, maka tak ada cara lain. Masa tu kereta tak ada, kenderaan tak ada, kapal terbang tak ada. Apa yang dia fikir, dia sendiri nak gendong mak dia. Bayangkan, dia sendiri nak gendong mak dia. Jadi apa yang dia buat, tiap-tiap hari habis waktu dia menjual di pasar, waktu petang, dia akan training panjat bukit. Akan training panjat bukit. Sambil panjat bukit, dia pikulnya anak lembu. Ini Wes punya kerja. Panjat bukit, isi anak lembu atas belakang, pikul. Orang tanya dia, orang kampung tanya, Wes, engkau ni buat benda pikul anak lembu naik atas bukit ni? Engkau gila ke, Wes? Tengok tiap-tiap petang, training. Kita jogging tau. Kita jogging tiap petang. Ini pikul lembu, anak lembu naik bukit. Beban, kata nak Wes gini, saya ni sedang dalam latihan. Nak bawa mak saya. Nak gendong sendiri dengan tubuh badan saya. Sebab mak saya waktu saya kecil susah payah menjaga saya. Jaga makan minum saya, pakaian saya. cuci diri saya, bersih najis saya. Kemudian dah tua, saya nak balas budi. Walaupun tak terbalas, saya nak balas budi dia. Maka hari ini saya training. Panjat bukit, pikul anak lembu. Akhirnya dia dapat stamina, dapat latihan mencukupi. Bila tibalah musim haji, dia pun jalan lah. Gendong mak dia bawa pergi Mekah. Bayangkan tuan-tuan. Gendong mak dia, tawaf. 7 pusingan. Bukan mudah. Dan ni kita boleh upah je. Arak pikul kita ke, naik kenderaan ke, naik troli ke. Tak ada masalah. Dulu-dulu tak ada troli. Kena pikul sendiri atas belakang. Pengorbanan seorang anak kepada maknya sangatlah berbaloi. Wais ini adalah satu hamba Allah yang orang bumi tak kenal dia, tapi dia dikenali oleh penduduk langit. Jadi itulah kesimpulan daripada saya, dan saya serahkan balik kepada ahli panel yang kedua untuk buat rumusan. Dipersilakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita dah masuk ke pusingan akhir. Kita ya adalah umat akhir zaman. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk nak membina keluarga bahagia ni, tidak lain dan tidak bukan, kita hendaklah berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengar dah tadi panjang lebar, ya. Bahasanya kita ni tidak ada caralah. Kita sebagai orang Islam tak ada cara kecuali kita berpandukan pada agama kita. Jadi sebagai uswatun hasanahnya, sebagai ikutan yang terbaiknya, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Jadi kalau kita tengok kepada sejarah Rasulullah, ada banyak kejadian ya yang boleh kita ambil contoh, ya. Antaranya apa? Sebab keluarga Rasulullah ni keluarga yang ceria. Memanglah susah tu memang adat lah, ya. Ada sekali ada makan, ada sekali tak ada makan. Itu memang susah. Hidup atas dunia memang begitu. Tetapi walaupun dalam susah, mereka boleh bergelak ketawa. Boleh berseronok, ya. Antaranya apa? Rasulullah dengan isterinya yang bernama Aisyah, mereka bersukan. Sekali-sekali Aisyah menang, sekali-sekali Rasulullah menang, kan? Ha. Jadi ini akhirnya mereka bergelak ketawa. Itu satu peristiwa. Yang keduanya, ketika makan, ketika minum, di mana Siti Aisyah minum, di situlah Rasulullah akan mencari mana bekas, mana tempat Siti Aisyah minum. Maka di situ dia akan minum. Menunjukkan ini kasih sayang yang sejati, ya. Dan ada kejadian-kejadian yang lain. Satu hari Nabi pulang lewat. Nabi ini sebagai pemimpin negara nombor satu, banyak urusan yang perlu dibereskan. Jadi hari itu Nabi pulang lewat. Zaman tu tak ada telefon, tak ada WhatsApp ni, ya. Ha, jadi nasiblah bila pulang lewat, dia tengok rumahnya sudah berkunci. Rasulullah bagi salam sekali dua, Aisyah tak jawab. Maka dia terus beranggapan mungkin Aisyah ni pun penat menguruskan rumah tangganya seharian. Jadi Rasulullah tak cakap banyak, dia ambil serban dia, dia tidur depan rumah, kan? Jadi bila malam, Siti Aisyah rabu-rabu tengok, tak ada lagi Muhammad. Tak ada lagi, belum balik lagi. Jadi dia dah susah hati dah. Ya, dia pergi tengok, ya Allah, ya Rasulullah, ya. Dia buka pintu tengok Rasulullah depan pintu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, maafkan saya, ya. Saya lalai, ya. Kata Rasulullah, tidak, bukan salah kamu, aku yang salah. Aku balik lewat. Ya? Memang padan muka aku lah. Balik lewat. Ha, gitulah kan. Jadi maksudnya di dalam keluarga ni, nak bina keluarga bahagia ni, kita tak boleh salah menyalah. Kalau nak cari salah ni memang ada. Dalam keluarga ni, kalau nak cari salah ni memang ada. Jadi jangan cari salah. Kalau ada, tutup. Kalau kita boleh telan, biar telan. Ya, orang kata walaupun pahit macam mana, biar kita telan sendiri. Ya, susah senang, biar sendiri yang kita tanggung azab sengsaranya. Sebab kita nak keluarga kita bahagia. Ni antara contoh-contohnya. Ya. Sebab kita orang Islam, tidak ada contoh yang paling terbaik. Contoh yang paling terbaik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi untuk kita nak membina keluarga bahagia ini, kena usaha, ada kerjasama, saling faham memahami, ada ta'awun, ya, kena kerjasama, ya, dan paling pantang, ya, mementingkan diri. Paling pantang dalam keluarga ni mementingkan diri, ya. Maka itu tak boleh, ya. Dalam untuk kita nak membina keluarga, kita kena buang semua sifat-sifat yang tak elok ni. Antaranya iaitu mementingkan diri. Biarlah kita senang bersama, susah bersama. Sikit kita makan sikit seorang, banyak, ya, kita boleh tambah. Ha, kan? Jadi semua ahli keluarga kita kena ada kerjasama, toleransi, ya, bertolak ansur kalau ada apa-apa masalah. Ya. Kita kena berpegang, tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Carilah cara macam mana supaya masalah itu dapat diatasi. Dan sampai situ dululah, cukuplah, untuk kali ini. Apa yang paling penting, kita nak membina keluarga, mestilah kita bina dengan keimanan yang kukuh, berpandukan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah kalau niat kita elok, Allah akan tolong kita. Sebab matlamat kita, keluarga kita ni kita nak bawa sampai ke akhirat. Ya. Selagi niat kita betul, insyaAllah Tuhan akan bantu kita. Minta ampun, minta maaf sekadar itu kemampuannya. Ya. Kalau ada salah dan silap daripada kami berdua, ya, minta ampun, minta maaf sekadar itulah kemampuannya. Dan mana-mana yang baik, insyaAllah bersama kita mendapat manfaat. Ya. Wabihi wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan Forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan kita tangguh dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.

Misi Sumut Flotilla ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Spanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit disediakan memberi manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan dengan pinjaman sehingga 100 ribu ringgit dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsagaan operasi pertahanan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest, itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu. Akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang otomotif, kenderaan cekap tenaga. Kenderaan cekap tenaga atau dalam bahasa Inggeris Energy Efficient Vehicle EEV dieja dalam tiga pantap kataan, iaitu kenderaan cekap tenaga. Membawa maksud kenderaan yang memenuhi suatu garis panduan dari segi tahap pelepasan karbon dan penggunaan bahan api. Kenderaan cekap tenaga termasuklah kenderaan yang cekap penggunaan bahan api, hybrid, kenderaan elektrik, kenderaan elektrik EV dan kenderaan yang menggunakan bahan api alternatif. Pantun hari ini. Parang bila saya tanjakkan, tidak peduli kepaya dulang. Barang bila saya hendakkan, tidak peduli di tangan orang. Parang jongkong parang siharap, diparangku dengan batang kelapa. Tinggi gunung tinggi ku harap, harap bertutup mulutmu berkata. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, saudara, kita kembali bersama saya Balah dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hanim akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas lepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadangkala kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi, kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar, pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan takhta T.Ulun Bola Sepak Tanah Air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam, kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni, dari pukul 1 ni, masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita, bolehlah kita berkongsi kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, Alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan? Jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran, ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Ha, jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga, keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Olan.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam segmen Geng Borong Hantu. Okay, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okay, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada, ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Kalau tak ada TikTok ni rasa sunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni, sejuk lah kan. Malam kita ni

Betul kan, saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini yang dah mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermalakan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku Cinta.

terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Pagi, ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Rasa macam muda dengar lagu adik saya bersore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat Geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanif nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity ya, telah menghiburkan anda untuk pagi ini ya. Sudah pukul 3:33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini, kita temani anda, perjalanan anda dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini. Dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda, walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan, ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga, kan? Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat, ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita. Betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar. Tapi hakikatnya, dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni, kan? Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah, kita hilang arah. Dan jangan kerana terlalu ikut perasaan, kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah, kan? Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting. Dan juga menjaga hati orang lain, kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu-waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan. Waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan. Rindu kita kepada pencinta kita. Okay, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan, tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi

0: Kuantan 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, sayang orang yang sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk itu

0: sedih hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tekunung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreaman langsung di RTM Click.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضري مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiulillah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضري مسلمين yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummul Barahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah, rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah, kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri, rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub, yang mana doa ini merupakan asbab, doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada diri kita ini, merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a silahul mukmin." Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau. sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Berarti sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yara, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka. Aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
1: Allahumma

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burohantu. Nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Bye.

0: Kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anara Fadi.
4: Dapat lho,
5: saya Syahir.
6: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
7: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin. Beliau akan membaca surah Al-An'am ayat 111 hingga ayat 123.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, stesen pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua yang mendengarkan Pahang FM pada ketika ini.
2: Ya.
1: Baik, hari ini apa ni?
2: Ya, Jumaat.
1: Salam Jumaat.
2: Ini Jumaat. Biasa.
1: 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dan telah pun masuk waktu subuh apa ni? Bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.45 minit pagi tadi. Ya? Apa ni, apa cerita hari ini, sihat?
2: Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kepada anda semua. 15 Mei, rasa setengah bulan dah, Ben. Sekejap sangat rasanya.
1: Sekejap saja.
2: Minggu depan dah raya haji. Seperti biasa anda.
1: Semangat.
2: Semangat. Persiapan raya. Maksudnya minggu ni last persiapan raya untuk raya haji, Ben.
1: Dia raya haji dia tak rasa sangat. Betul tak? Persiapan tu. Kan berpuasa tu memanglah akan rasa ni sikit kan. Kemeriahan tu kan.
2: Ya. Saya tak, macam tak percaya lah lagi berapa hari.
1: Berapa hari je lagi kan?
2: Betul ke, Ben?
1: Betul.
2: Belum lah, ada lagi seminggu lagi.
1: Oh ya, ada seminggu lagi ya.
2: Ada lagi seminggu lah, Ben.
1: Saya pun tak ingat dah tarikh berapa bulan.
2: Ya, ada lagi seminggu
1: Baik, kepada anda yang mungkin waktu ini orang kata dah, orang kata mungkin dah berada atas jalan raya kan. Mungkin dah pagi ni dah start urusan nak keluar pejabat, mungkin nak hantar anak sekolah kan. Mungkin ada yang nak buka kedai apa ni waktu ini kan, 6 pagi.
2: Ya, betul.
1: Kita harapkan pemula hari ini dipermudahkan segala urusan buat semua, InsyaAllah.
2: Betul lah, mulakan pagi Jumaat anda dengan emosi yang stabil.
1: Betul.
2: Dengan jangan gundah gulana.
1: Kan? Jangan gundah gulana hari ini kan.
2: Persediaan yang baik insyaAllah di pagi ni. 6.19 minit pagi. Macam biasa anda bersama bertemankan kami sehingga jam 10 pagi nanti dalam Zon Aktif bersama saya, Afni dan Ben. Semestinya pengisian pada hari ini, Ben.
1: Baik, untuk hari ini seperti biasa pada jam 6.30 pagi nanti kita akan ikuti tazkirah khas tazkirah pada jam 6.30 pagi, 6.30 pagi seperti biasa, tajuk utama akhbar. Kita akan kongsikan apa tajuk-tajuk yang miasi dada-dada akhbar tempatan untuk hari ini.
2: Baik.
1: 7 pagi seperti biasa, kita akan terus terbang ke Wisma Berita RTM bagi ikuti utama 7 pagi. 7.30 pagi, terapi jiwa. 7.45 pagi, khabar Pahang. 8 pagi, doa harian, jentik hati. Dan 8.15 pagi, ramalan cuaca untuk negeri Pahang Darul Makmur. Dan pada pukul 8.30 pagi nanti apa ni?
2: Kita akan berkongsi dengan anda portal pilihan. Seperti biasalah, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Jumaat kan, untuk Zon Aktif, portal pilihan untuk anda. Anda jangan lupa save, tulis, letak dah handphone. Kan, semestinya panduan untuk anda, bermanfaat untuk anda. Dan pada pukul 9 pagi nanti kita ke Wisma Berita Radio untuk utama 9 pagi. Manakala 9.20 minit pagi nanti, apa kata netizen anda? Kita bersama siapa hari ini?
1: Kita bersama orang dari Sarawak tu.
2: Jauhnya.
1: Ya, jauh tu kita panggil. Tapi dia tak datang ke konti.
2: Okay.
1: Kita bersiaran secara atas talian. InsyaAllah bersama video call dengan seorang, orang kata, content creator.
2: Okay.
1: Tajuk kita, Latah.
2: Ha, siapa yang melatah tu?
1: Siapa
2: kita
1: yang
2: tengok.
1: Melatah tu kita boleh tengok.
2: Tetamu ke, band ke?
1: Kita korek sikit pasal latah pagi ni. Agak santai sedikit pagi ni. Baik. Sekarang dah pun 6.21 minit pagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM bersama Ben Afni.
2: Iya.
1: Satu pilihan.
2: Satu pilihan.

0: Bila fikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang pendengar Pan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, selagi anda bersama dengan saya Ustaz Alwi bin Muda dalam ruangan Tazkirah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara bagaimana hubungan di antara seorang mukmin itu dengan sifat benar. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, orang-orang yang beriman, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat di antara sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, iaitulah sifat siddiq, sifat benar. Maknanya dalam kita nak menghayati sifat benar ini, kita kena mengambil contoh dan tauladan daripada sifat benar yang ada pada diri Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita melihat dalam 63 tahun kehidupan Rasulullah itu penuh dengan petunjuk-petunjuk, panduan-panduan kepada kita bagaimana sifat benar itu tercerna, tergambar dalam kehidupan baginda yang boleh menjadi suluhan pengajaran kepada kita. Lalu dalam membincangkan sifat benar ini, boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya ialah benar dalam ikhlas, iaitu seseorang mukmin itu perlu menunjukkan segala perhatiannya kepada Allah. Segala amalan dia, segala perbuatan dia, segala gerak-geri dia, gerakan zahir dan batin dia, semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Rabbil Alamin. Bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia tidak mengharapkan sesuatu imbuhan, pujian daripada manusia. Melainkan yang diharapkan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah daripada apa yang dilakukan itu. Itulah yang diajar oleh Nabi kepada kita. Benar dalam keikhlasan kita kepada Allah. Yang keduanya ialah benar dalam cinta kita kepada Allah. Bermakna

atas dirinya atau atas kehendak hawa nafsunya. Dia kena mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Dia perlulah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan dalam segala urusan hidup dia, supaya urusan hidup dia itu urusan hidup yang tidak keluar daripada sempadan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan untuk menunjukkan benarnya cinta kita kepada Allah, maka hendaklah kita mengikut Rasul. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika sekiranya kamu cinta kepada Allah, maka hendaklah mengikuti aku, kata Nabi. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Orang yang paling cinta kepada Allah ialah Rasulullah. Nak melihat contoh manusia yang paling cinta kepada Allah adalah Rasulullah. Maka kalau benar cinta kita kepada Allah, maka kita akan mengambil Rasulullah sebagai contoh kita. Yang ketiganya ialah benar dalam takwa kepada Allah. Maknanya seorang mukmin itu mendapat ketenangan apabila dia memenuhi suruhan ataupun mematuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan ini adalah kerana keyakinannya bahawa Allah sentiasa melihat gerak-gerinya, sama ada gerakan zahir maupun gerakan batinnya. Dengan yang demikian, perasaan bimbang terhadap balasan Allah melebihi perasaan takut terhadap celaan manusia. Kerana kita tahu bahawa balasan Allah itu inna azaballahi syadid. Sesungguhnya azab Allah, balasan Allah itu sangat keras. Balasan Allah itu sangat menyakitkan. Maka benarlah kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, benar kita dalam haya, benar kita dalam malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila seorang mukmin itu benar dalam hayatnya kepada Allah, malunya kepada Allah, maka seorang mukmin itu dia akan menjaga dirinya daripada semua perkara yang dilarang oleh Allah. Dan dia meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahawa pandangan Allah, tilikan Allah, penglihatan Allah ditujukan kepada dirinya. Sebab itulah Nabi SAW mengaitkan malu ini dengan iman. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, perlu ada dalam dirinya benar dalam malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah benar dalam mensyukuri nikmat Allah. Seseorang mukmin itu benar-benar sedar, benar-benar insaf bahawa kecuaiannya terhadap perintah Allah, kecuaiannya terhadap kepatuhan kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu dia akan berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, melakukan ketaatannya kepada perintah Allah sebagai suatu gambaran syukurnya kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan yang terakhirnya ialah benar dalam redha terhadap Allah. Ini bererti seorang mukmin itu dia telah berjaya mengumpulkan dalam dirinya sifat zuhud, sifat tawakal, sifat cinta, sifat yakin dan sifat hayat yang telah kita sebutkan tadi. Apabila terkumpul kesemua sifat-sifat ini dalam dirinya, maka dia akan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang redha kepada Allah ini, Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Allah Taala meridai mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika liman khasya rabbah, ya, demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maknanya bagi orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, Allah Taala meridai mereka. Lalu orang yang beriman juga dia akan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat redha ini sentiasa bersemarak, sentiasa bersemangat dalam dirinya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit bagaimana hubungan sifat benar ini dalam kehidupan kita seorang yang mukmin. Mudah-mudahan sifat benar ini sentiasa menghiasi dan mencantikkan diri kita dan sentiasa menjadikan diri kita ini orang-orang yang benar-benar yang memiliki sifat benar ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala meletakkan dalam diri kita sifat benar ini. Semoga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekali itu untuk pagi ini.

0: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh? Kau cakap eh?
1: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
2: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
3: Memang nak cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyeludupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll up yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah maklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, ya, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan Jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zife Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zife Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Radio Malaysia Pang FM, cermin tu buat apa, Ben?
4: Cermin tu kena tengok lah.
3: Bukan cermin muka
4: cermin
3: awak.
4: Cermin tu buat apa?
3: Ya kan? Itulah dia. Dan assalamualaikum, selamat pagi kepada orang apa hang.
4: Yo.
3: Apa khabar pagi ni, Okma? Dah pandai.
4: Dah pandai dah.
3: Dah pergi kena kopi ke tu? Kalau belum, jomlah kita segar-segarkan mata dulu, Ben. Dengan siapa?
4: Dengan siapa? Apa ni, dan Ben di sini dalam zona aktif temani anda setiap Jumaat macam biasa. Apa ni? Saya pun sebenarnya dah ready. Nak teman Omer semualah sampai pukul 10 pagi nanti. Pagi ni saya tengok jalan raya. Oi, meriah betul jalan raya pagi tadi ya. Nampak gaya semua dah on mood dah nak cari rezeki ni, apa ni?
3: Betul. 7:17 minit pagi, Ben. Ni memang jalan raya selalunya sesak lah.
4: Hari Jumaat memang.
3: Iya, betul. Sebelum pelajar-pelajar, student-student kita kan masuk masuk sekolah 7:30 ya. Rasanya hari ni hari last peperiksaan.
4: Hari ada hari ni last dan ada sambung lagi minggu depan.
3: Oh ya.
4: Untuk sekolah menengah, tak silap saya lah.
3: Okey, baik.
4: Baik, apa ni? Kalau kita cakap pasal rezeki ni, apa ni?
3: Betul. Saya nak tunjukkan ucapan khas tiba-tiba.
4: Oh, ada tujuh lagu.
3: Ucapan khas buat geng-geng peniaga. Yang tengah angkat besi shutter kedai. Ada bunyi. Yang tengah susu-susu meja ataupun tengah bungkus nasi lemak panas-panas. Sedap
4: Allah, kan? Sedapnya.
3: Kan? Lama. Tapi cuaca kat sini pagi tadi hujan, renyai. Hujan, dekat tempat saya renyai. Jalan basah. Maknanya malam tadi hujan lebat. Hujan lebat lah di kawasan Kuantan ni kan. Okey, moga kita nak ucapkan moga jualan Okma semuanya laku kerah.
4: Laku kerah hari ni ya.
3: Pagi-pagi Jumaat ni, rezeki Jumaat ni kan, kita doa sama-sama. Kita doa yang terbaik. Moga rezeki semua melimpah ruah macam air sungai Pahang.
4: Lah, air sungai Pahang ya. Amin. Dan jangan lupa juga buat hero dan heroin di atas jalan raya. Mak ayah kita
3: Hero-heroin
4: ni hantar anak ke sekolah. Ini hero-hero tidak didendang ni.
3: Betul.
4: Saya faham sangat perasaan bila orang kata anak tiba-tiba tinggal botol air. Jalan sesak.
3: Bagan ni.
4: Jalan sesak dapat pagar sekolah ke kan. Jadi sabar. Tarik nafas dalam-dalam. Senyumkan anak sebelum mereka turun kereta.
3: Betul.
4: Dia sebenarnya macam ni tau. Budak-budak ni, Afni, kita walau dia nak pergi sekolah contoh kan, kita jangan tinggalkan satu mood emosi yang tak cantik pada dia orang.
3: Pagi-pagi kan.
4: Walaupun kita nak marah, kena sabar. Marah, kena sabar. Tunjukkan emosi yang baik. Wish dia supaya belajar elok-elok kan.
3: Lagi peperiksaan pagi ni kan, doakan yang baik-baik.
4: Jangan marah-marah anak-anak pagi-pagi kan, untuk nak pergi sekolah. Jangan, kita tinggalkan mood yang baik untuk dia.
3: Kesian dia nanti kan, membawa pada nak jawab paper dah ini, membawa
4: stres.
3: Murung je dia ya, kena marah pagi tadi. Okey, betul lah tu, Ben. Pada yang tengah memandu pula, memandu jauh ke memandu dekat ke, mungkin dari Lipis nak ke Kuantan pagi ni ada mesyuarat katanya. Kan atau yang tengah mendaki Genting Sempah tu, nak pergi mana? Jauh eh.
4: Eh, apa ni? Awak tahu tak satu benda? Saya perkataan baru saya tahu, tapi tak, saya tak pasti sama ada betul atau tidak.
3: Apa tu?
4: Sedikit pembacaan saya. Genting Sempah. Sempah tu bermaksud sempadan Pahang. Tak apa, nanti kita kupas.
3: Okey, baik. Okey, saya sambung balik ucapan tadi. Panjang ucapan. Okey, pada anda yang mandu tu, fokus pada steering kereta anda. Macam PSA kata tadi kan. Tengok cermin, bagi signal.
4: Cermin
3: betul lah tu. Cermin. Cermin tu bukan nak tengok awak punya tudung okey ke tak? Kan? Nak bagi signal tengok orang belakang dulu ya. Kalau rasa agak-agak mata dah kelabu sikit, berhenti kejap ke R&R, basuh muka dulu. Refreshing.
4: Betul.
3: Ataupun kuatkan volume radio ni. Kita tak nak cakap banyak lah, Ben. Kita nak cakap banyak. Menyampau orang nanti ya. Okay,
4: anda juga boleh dengarkan kami secara langsung melalui aplikasi RTM Klik. Mudah je, kat telefon tu cari je Power FM. Tak payah pusing-pusing tuning dah kan, guna je RTM Klik. Suara saya dan Afni akan kedengaran lebih jernih. Suara Afni lagilah merdunya.
3: Menemani anda hingga jam 10 pagi nanti ya.
4: Kat mana-mana pun boleh dengar lah. Tengah goreng ayam kat dapur pun boleh layan kami.
3: Betul. Okay, Ben, apa kata kita berhibur seterusnya kerana pada 7:30 minit sebentar lagi kita akan ada terapi jiwa ya. Kita berhibur seketika. Radio Malaysia Pang FM,
4: satu pilihan.

0: dengar aura positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan terapi jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit pengetahuan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu topik yang agak menarik, iaitu rakan toksik. Jadi, saya pasti dan saya yakin dan percaya bahawa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu mempunyai ramai rakan, sama ada rakan di sepejabat, rakan di kawasan perumahan ataupun rakan-rakan di dalam media-media. Namun begitu, mungkin ada di kalangan rakan-rakan tersebut yang merupakan rakan toksik. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rakan yang membawa impak yang tidak baik kepada kita. Sebagai contohnya, sering mengadu domba, bercerita tentang keburukan orang lain ataupun menghasut kita berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi, ini sudah tentu tidak akan membawa sesuatu yang baik kepada kita, terutamanya jika berlaku di pejabat. Mungkin disebabkan oleh rakan toksik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan negatif atau dalam keadaan yang lebih teruk, mungkin menyebabkan pergaduhan di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, dengan rakan-rakan toksik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah berhati-hati. Apa yang dimaksudkan berhati-hati adalah bukanlah kita tidak berkawan dengan mereka. Kita masih berkawan, tetapi berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang dibawa oleh mereka. Janganlah terus percaya 100%. Bermaknanya kita siasatlah dahulu betul atau tidak cerita yang dibawa tersebut. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpan dalam beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jomlah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh.
1: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
2: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
4: Tadi ke kepala?
5: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
4: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
6: Siapa awak ni?
4: Korang tahu apa benda ni?
5: Apa dia?
4: Belut sama belalang kunyit.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi pagi 15 Mei 2026. Sari berita utama. Seramai 473 doktor pakar di Pahang dengan 376 berkhidmat di Hospital Kerajaan. Pahang bantu tingkat accessibility ke Pulau Tioman. Berita sepenuhnya. Pahang kini mempunyai 473 pakar perubatan dengan 376 daripadanya berkhidmat di Hospital Kerajaan. Pengerusi Jawatankuasa Kejeraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, Hospital Tengku Ampuan Afzan HDAA Kuantan mencatatkan jumlah pakar tertinggi iaitu 210 orang, diikuti Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas Temeloh 90 pakar. Manakala Hospital Kuala Lipis 40, Hospital Bentong 18 dan Hospital Pekan 15. Tambahnya Hospital Sultan Hajah Kalsom Cameron Highlands, Hospital Jengke dan Hospital Muazzam Shah masing-masing mempunyai seorang pakar perubatan. Kerajaan negeri terbuka untuk meneroka semula kerjasama strategik termasuk memeterai memorandum persefahaman MOU dengan mana-mana syarikat penerbangan yang berpotensi mengendalikan laluan ke Pulau Tioman. Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Leong Yuman berkata pelaksanaannya tertakluk kepada penilaian teknikal dan keselamatan oleh Civil Aviation Authority of Malaysia CAAM yang mendapati cadangan pengubahan jajaran landasan padang terbang Pulau Tioman tidak memenuhi piawaian keselamatan penerbangan. Sebenarnya itu, CAAM mengesyorkan cadangan tersebut dikaji semula secara menyeluruh bagi memastikan sebarang pembangunan atau penaiktarafan mematuhi peraturan dan piawaian keselamatan penerbangan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebanyak 7.56 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program jualan makmur kluster perayaan tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri Sim Chong Siang berkata program itu dilaksanakan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, Deepavali, Christmas dan Hari Raya Aidiladha. Inisiatif itu bagi membantu rakyat Pahang mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang musim perayaan. Tambahnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut memperkasakan kesedaran pengguna melalui aplikasi Price Catcher yang membolehkan pengguna menyemak dan membandingkan harga barangan di premis terpilih. Gaya hidup moden serta postur leher yang tidak betul ketika menggunakan telefon pintar dan komputer riba dikenal pasti sebagai punca utama sakit kepala jenis cervicogenic, iaitu sakit yang berpunca daripada pangkal leher. Pakar bedah neuro IIUM Medical Specialist Center IMSC Kuantan, Dr. Muhammad Gaddafi Wahab berkata, keadaan itu berlaku apabila leher kerap ditundukkan sehingga memberi tekanan kepada otot dan saraf. Jelasnya, keadaan itu boleh dikawal dengan pembetulan postur, pelarasan kedudukan skrin serta amalan rehat dan regangan setiap 1 hingga 2 jam. Rawatan perubatan perlu diberi perhatian segera sekiranya wujud tanda seperti sakit berpanjangan, kebas atau kelemahan anggota. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Noor Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersatu rizqali mayasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu pada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, korban harapan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan. Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan. Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.
2: Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangun pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aibuna taibun abidun lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'adah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya kepujian, dan Dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kami kembali, ya Allah, dengan bertaubat, menghambakan diri dan kepada Tuhan kami mengucapkan puji-pujian. Allah telah menepati janjinya dan membela hamba-Nya dan mengalahkan tentera musuh dengan sendirinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslim-muslimat ini mulia kalau sekian, kita masih lagi membuat satu eksplorasi perjalanan kita ke akhirat yang mana setiap orang akan melaluinya tanpa pengecualian. Kuliah yang lalu saya telah ceritakan kepada tuan-tuan dari buku Kompas Umat Akhir Zaman karangan Ustaz Umar Muhammad Nur Hafizahullah tentang proses berlakunya hisab dan bagaimana Allah telah menyelamatkan 7 golongan kerana kebaikan dan juga amal saleh mereka lakukan di dunia dahulu. Jadi manusia yang berdiri lama di padang mahsyar ini yang penuh penderitaan, semua sudah tidak mampu menunggu lagi. Mereka pun segeralah menemui nabi-nabi, kekasih-kekasih Allah ini untuk memohon bantuan syafaat. Namun semua nabi, bermula daripada Nabi Adam AS hinggalah Nabi Isa AS, tak ada seorang pun yang berani memenuhi permintaan itu. Masing-masing